0: Namanya Michael. Didirjin Michael Didirjin. Dia meninggal dunia karena ulahnya yang sembrono. Ia bermain-main dengan senjata api sehingga peluru dalam senjata itu mencabut nyawanya sendiri. Nah, sahabat, jangan suka sembrono. Sikap sembrono Michael Didirjin ini, anak muda Prancis itu, mula-mula mendapat sorakan yang riuh dari tiga orang gadis temannya. Ia mempertunjukkan kehebatannya permainan Russian roulette, di mana sebuah pistol ditaruh di kepalanya kepada tiga orang gadis atau cewek temannya itu. Biasanya sahabat, permainan ini dilakukan dengan cara memasukkan sebutir peluru di antara enam ruang peluru, lalu memutar ruang peluru itu sehingga orang tidak tahu antara mati dan hidup dengan persis tempat peluru itu berada. Setelah itu menembakkannya ke kepala. Kalau beruntung picu ditarik, maka tempat yang kosong, maka selamatlah orang itu. Namun sahabat itu, Michael melakukannya berkali-kali. Mula-mula ia menarik picu yang ternyata mengenai ruang yang kosong, dan bersorak-soraklah para cewek-cewek gadis itu memuji kehebatannya. Temannya merebut pistol itu dan menembakkan ke kepalanya. Kembali kosong. Michael pun kembali merebut karena ingin mendapat sorakan. Tanpa pikir panjang, ia menembakkan pistol itu untuk ketiga kalinya ke kepalanya sendiri. Dan sahabat, lihatlah peluru itu. Tampaknya sahabat, Michael masih harus lebih baik lagi melatih permainan Russian roulette itu. Namun sudah terlambat. Sudah terlambat. Demikianlah perbuatan yang sembrono, tidak membawa untung sedikit pun. Tiga orang pemuda Cina yang sembrono tadi, perbuatannya bukannya mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain, tetapi membawa kematian. Dan pemuda Prancis itu pun dengan tindakannya yang sembrono itu, akhirnya dia meninggal dunia. Sahabat, banyak sekali orang yang hancur hidupnya karena berlaku sembrono. Maka dari itu sahabat, janganlah hidup sembrono. Namun berhati-hatilah. Tidak saja dalam perbuatan, dalam perkataan pun jangan suka sembrono. Lebih-lebih kalau kita mengaku sebagai orang beriman, maka perlu diketahui bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas kandang. Kata Nabi Maliaki pasal 4 ayat 1 dan 2. Hari ini sahabat, jangan sembrono. Berjalanlah dengan yang benar, dalam kebenaran. Tuhan memberkati Anda. Selamat beraktivitas.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day. Refresh.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Dr. Sep Chandra beserta seluruh staf Rumah Sakit Tantilasa Dr. Cipto mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Ictus. Semoga Radio Ictus terus menjadi berkat bagi sahabat-sahabat sekalian dan maju terus untuk Radio

Assalamualaikum, saya Nobu Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM. Sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: ESN, The Station of Self Fashion 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Iya, pagi ini luar biasa ya Mbak Eri ya.
1: Iya, bahagia iya. banget karena tadi perjalanan cukup lancar.
0: Iya, bersyukur ya.
1: Karena aku
0: ya.
1: Mau ketemu dengan Mbak Ani yang menemani sahabat semuanya di Morning Blessing.
0: Morning is wonderful blessing. Iya Mbak Eri, pagi ini kan kita hari spesial tanggal 16
1: Betul
0: ya.
1: Sekali. Makanya kita juga spesial kan.
0: Yang kita gak bisa bersama di Morning Blessing, pagi ini kita bersama ya kan.
1: Betul sekali, hari ini tepat 16 Juli.
0: Iya.
1: 57 tahun lalu.
0: Wow. Ayo siapa yang usianya 57 ya. Seusia radio itu.
1: Seusia radio itu. Tadi pagi banyak juga loh sahabat itu yang berulang tahun hari ini.
0: Iya.
1: Banyak kan ada ucapan juga, nanti kita bacakan ya.
0: Nanti kita bacakan.
1: Oke. Okay, morning blessing hari ini spesial, kita berdua berbagi membacakan salam. Silahkan sahabat itu yang mau mengirimkan ucapan selamat ulang tahun, doanya, perhatiannya, juga dukungannya.
0: Iya. Oke Mbak Eri ya, sebelum kita lanjutkan nanti
1: obrolan kita,
0: kita akan dengarkan pujian ya.
1: Iya.
0: Ini biar sukacita kita terlengkapi.
1: Oke.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11 A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, masih di Morning Blessing.
2: Morning is wonderful blessing.
1: Benar-benar merasakan ada sesuatu yang istimewa hari ini ya.
2: Iya.
1: Mbak Ani, ini sudah banyak banget yang masuk lewat WhatsApp-nya itu sih ya. Oke, kita undang juga untuk sahabat itu yang mau bergabung untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun. Silahkan ya di 081-745-0596. Ini juga sudah ada... teman-teman penyiar radio itu yang juga memberikan ucapan selamat ulang tahun. Kita akan bacakan nanti ya. Oke, silakan Mbak Ani.
2: Kita bacakan yang dari sahabat-sahabat itu dulu, yang dari di mana-mana pokoknya ya. Ya, yang pertama ini dari Ibu Maria Ade. Selamat pagi. Ya, mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Iktus yang ke-57, semoga semakin jaya di udara dan jadi berkat bagi semua pendengar, serta firman yang disampaikan jadi pedoman hidup kita semua. Amin. Salam sehat dan damai sejahtera. Ya, terima kasih Ibu Maria Ade.
1: Oh, ini setia banget nih ya. Tapi banyak juga loh sahabat itu yang setia mendengarkan itu. Ya, mungkin mereka-mereka itu mendengarkan tapi karena... gak ada WhatsApp-nya,
2: ya,
1: mungkin
2: kemudian,
1: juga bisa ya, karena sudah senior, jadi mungkin butuh bantuan. Tapi yakin beliau ini tetap setia bersama itu sih ya. Oke, silakan.
2: Iya, ini dari Pak Lastio Suryatin. Ya, ini juga setia banget kan?
1: Iya.
2: Ya, selamat ulang tahun buat Radio Iktus. Semakin jaya menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, terima kasih Pak Lastio.
1: Oke.
2: Iya, kemudian juga ada Ibu Ruth Linawati. Iya, selamat.
1: Bu, gimana? Ruth Linawati itu ada di mana ya?
2: Di mana ini?
1: Kayaknya
2: ya?
1: Di Gubok ya.
2: Mungkin ya.
1: Oke,
2: dimanapun ya Bu ya. Selamat pagi juga Tuhan berkati. Ucapannya selamat dari ulang tahun Radio Iktus yang ke-57. Kiranya berkat Tuhan tetap melimpah. Berkat Tuhan juga melimpah bagi semua kru Radio Iktus, penyiar-penyiarnya, kepada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dan boleh memberi kekuatan buat semua sahabat mendengar itu.
1: Iya, betul sekali ya. Berkat dukungan dari sahabat-sahabat semuanya, kita para penyiar Iktus itu semangat selalu untuk menyampaikan ke, apa ya?
2: Ya, menyampaikan berkat sukacita, menyampaikan apa ya? Ya motivasi pokoknya.
1: Iya, betul sekali ya. Ini juga ada yang sudah masuk. Ini selamat ulang tahun Iktus, Tuhan berkati, terus memancar beritakan Injil Tuhan dari Ibu Krismanto di Cindy. Oke, selamat pagi Bu.
2: Iya. Ibu selamat pagi, sehat ya Bu.
1: Pagi-pagi sudah stay tune ini ya.
2: Ya selalu kalau Bu Kris kayak.
1: Iya, ada juga loh para senior kita itu ada seperti Ibu Renawati waktu saya berkunjung untuk apa ya, kunjungan begitu. Ternyata radionya itu selalu Iktus.
2: Terus
1: iya,
2: ya.
1: Oke, terima kasih buat Ibu Renawati di Taman Durian yang sudah memberikan dukungan juga buat Radio Iktus dan juga ucapannya buat Radio Iktus ulang tahun yang ke-57. Banyak banget ya Mbak Ani ya?
2: Iya.
1: Langsung bermunculan ini.
2: Puji Tuhan ya. Boleh saya bacakan lagi? Oke.
1: Ya, bacakan dulu ya.
2: Oke, ini dari Ibu Endang.
1: Oke.
2: Endang di mana ini ya? Bu
1: mana itu?
2: Endang Sayekti Ningsih. Ya, ini belum ada tempatnya di mana. Ya, pokoknya Ibu Endang, terima kasih. Katanya selamat hari ulang tahun Radio Iktus yang ke-57. Kiranya berkat Tuhan tetap melimpah. Berkat Tuhan juga melimpah buat semua kru Radio Iktus, penyiarnya, dan semuanya pokoknya. Ya.
1: Iya. Terima kasih ya.
2: Kemudian juga selamat ulang tahun Radio Iktus. Tetap jaya, semakin diberkati, semakin banyak pendengarnya.
1: Oke, amin ya.
2: Firman Tuhan makin di... apa ya, disiarkan gitu ya.
1: Iya betul, ditaburkan sehingga ini ada banyak juga sahabat itu yang mereka mungkin tidak pernah komunikasi, artinya tidak pernah kirim WhatsApp, tapi mereka mendengarkan lewat pujian dan firman, mereka semakin dikuatkan, mereka yang lemah tubuh gitu ya. Kemudian juga ada yang mungkin merasa khawatir, hidup ini kok bebannya terlalu banyak, tetapi lewat firman dan juga pujian yang diputarkan, iya, meneduhkan ini, hati mereka sehingga kembali lagi untuk berserah.
2: Iya, yes, memang banyak juga yang bersaksi, Mbak, ya.
1: Iya.
2: Bercerita bahwa iya, aku dengarkan Iktus ketika aku beban berat gitu ya. Itu rasanya lega karena mendapatkan penguatan.
1: Iya.
2: Begitu. Iya.
1: Bolehlah kita undang untuk sahabat Iktus yang memberikan kesaksiannya, sharing
2: iya,
1: juga
2: ya,
1: ucapan boleh, silakan bisa WhatsApp atau telepon ya, Mbak Ani ya.
2: Iya, telepon di 8313611.
1: Oke.
2: Okay. Nah, mungkin ada kesaksian atau sharing apa ya selama 57 tahun iya, ini mendengarkan Iktus gimana rasanya begitu ya.
1: Iya. Mungkin juga bercerita boleh nih, saya mendengarkan radio itu sudah 37 tahun gitu
2: boleh,
1: ya.
2: Iya. Apa yang baru juga enggak masalah, ya kan? Yang baru menemukan.
1: Iya. Oke, baik. Kita akan jeda dulu ya, Mbak Ani ya. Kita undang untuk sahabat Iktus yang mau bergabung, nanti kita ngobrolin lagi perjalanan radio Iktus 57 tahun yang lalu.
2: Oke.
1: Mati.
3: Saya percaya ada suka.

saya Ikhlan Kojilata ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-57 untuk Radio Ikhlas. Teruslah menjadi saluran berkat.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Mah, Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Morning blessing, morning is wonderful blessing.
1: Masih kita berdua yang berbagi, kirim salam juga. Ini sudah
0: masuk lagi.
1: Sudah ada yang masuk nih sahabat itu, khususnya para penyiar juga ikut mengucapkan loh. Iya, ini juga banyak banget yang sudah masuk. Wow, kita baca-baca. Kalau kita mereview 57 tahun perjalanan Radio Serak itu, wow, luar biasa banget ya. Kalau bukan penyertaan Tuhan itu, ya mungkin kalau orang berjalan itu terseok-seok.
0: Terseok-seok.
1: Tapi Tuhan tolong ya.
0: Iya, terjatuh, terjerembab dan lain sebagainya. Pokoknya harus.
1: Bukan hanya kerikil ya, tapi batu besar yang menghalangi ya. Tapi Tuhan tolong.
0: Ngomong-ngomong Mbak Eri sudah berapa tahun bersama itu?
1: Di sini tahun berapa? 94.
0: Oh,
1: berarti 32 tahun ya.
0: Oh, 94.
1: Aduh, kelihatan umurnya, Mbak.
0: Iya, kalau aku 92. Terpaut 2 tahun aja ya.
1: Oke, yang penting kita semangat meskipun beberapa pun usia itu hanyalah angka. Kita tetap semangat untuk melayani, membagikan kebenaran firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam.
0: Kita terima kasih ya Mbak Eri ya. Di momen ini kita terima kasih pada semua hamba Tuhan yang boleh senantiasa setia untuk mengisi acara di Radio Iktus, menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa.
1: Mereka
0: ya.
1: Menyampaikan firman Tuhan, bahkan mereka itu beliau itu datang ke Radio Iktus. Kemudian juga ada yang sekarang itu kan zaman canggih ya Mbak Eri ya. Jadi mereka menyampaikan lewat kiriman. Nah, sekarang kan dipermudah sekali ya
0: kita rekaman ya bisa atau langsung, tapi pakai sekarang kan bisa mungkin Zoom atau apa bisa. Cuman kalau kita ingat ya sebelum-sebelum ini zaman-zaman kita dulu, nah hujan badai pun kita harus hadir

0: Betul sekali ya. Kalau kita mengingat mereview kembali sahabat itu sih, mungkin yang baru gabung 2 tahun, 10 tahun, 5 tahun yang baru bergabung, mungkin kita sedikit mereview kalau waktu itu kita gabung dengan radio itu masih menggunakan itu loh Mbak Ani, kaset itu ya.
1: Iya, ya. Kaset. Ingat, ya, kemudian setelah itu naik sedikit pakai CD. Ya.
0: Kemudian MIDI.
1: Ya. Terus sekarang sudah canggih ya. Udah enggak pakai itu ya.
0: Iya. Ya pasti ada suka dukanya waktu menggunakan kaset, mungkin harus kita mengepaskan lagu.
1: Coba kalau itu pitanya ruwet.
0: Ruwet ya.
1: Iya. Betul. Sudah diputar harus tengah-tengah.
0: Itu suka duka kita yang menjadi seorang penyiar yang tentunya tetap memberikan yang terbaik buat sahabat itu. Mbak Ani, sebelum membacakan dari sahabat itu, saya akan membacakan dari penyiar radio itu dulu nih. Oke, ini ada sahabat siapa nih? Sahabat Yove. Ini penyiar radio itu di hari
1: apa?
0: Hari Senin. Ya, Zoom nih ya. Happy birthday radio itu ya, tepat hari ini. Kemudian ada
1: siapa?
0: Febri, ini penyiar Zoom juga nih.
1: Ini
0: ya.
1: Baru ini ya.
0: Iya, selamat ulang tahun yang ke-57 radio itu semakin solid, semakin guyup, semakin bersinergi dalam pelayanan menjangkau pendengar sehingga jadi legacy the real station of salvation. Oke, terima kasih Febri. Semangat
1: terima kasih.
0: Silakan Bani.
1: Iya, ini sebelum yang lain, kita juga ucapkan terima kasih dong ya kepada setiap penyiar yang mungkin saat ini lagi mendengarkan di rumah.
0: Iya
1: kan, terima kasih kan untuk selama ini dedikasinya, pelayanannya. Iya, apapun ternyata Tuhan menyertai kan sampai sekarang bisa masih melayani di radio itu.
0: Oh, kita juga ucapkan terima kasih buat sahabat Indira, happy birthday. Buat radio itu happy 50 tahun anniversary radio itu, selalu menjadi berkat dan sukacita buat sahabat-sahabatnya.
1: Nah, ini loh. Dia tuh jauh ya dari kita.
0: Iya.
1: Tapi luar biasa perhatiannya.
0: Lagi empatinya. Mendengarkan tentunya ini. Iya, sahabat itu ini. Sahabat itu bisa selain mendengarkan radio itu di rumah, bisa juga lewat gadget sahabat ya. Lewat itu FM streaming, lewat Play Store. Ini sahabat Indira lagi dengerin juga kan? Wajib nih ya.
1: Wajib ya.
0: Oke, masih ada lagi dari Max Sentia. Ini juga penyiar Zoom.
1: Iya.
0: Happy birthday Radio Itus, tetap mengudara selalu. Mamaku sangat ngefans sama Itus.
1: Iya, terima kasih Mama Maxen ya.
0: Iya, oke, oke. Satu lagi nih sebelum nanti kita baca yang lain. Dari Elizabeth. Ini penyiar
1: Kak
0: Nenet ya. Setiap hari Sabtu jam 5. Nah, ini juga penyiar senior sudah berapa tahun ya Mbak Ani?
1: Coba jam 5 pagi harus sudah sampai ke Radio Iktus.
0: Iya.
1: Gimana coba? Oh, bangunnya lebih pagi kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Happy birthday Radio Iktus. Semoga antena bisa berfungsi seperti semula. Masih banyak yang belum bisa dengerin Iktus loh. Oke.
1: Iya,
0: kita doakan ya.
1: Ini
0: semoga
1: menjadi pergumulan kita ya Mbak Ria.
0: Ini kita sudah menyampaikan kepada yang saat ini mengerjakan. Nah, semoga saja segera terpasang. Begitu ya.
1: Iya, oke, doa kita semua deh.
0: Baik.
1: Iya, oke.
0: Ada lagi Mbak Ani?
1: Iya. Ini saya lanjut ya untuk menyampaikan ucapan ini dari Ibu Kristiani. Iya, selamat ulang tahun Radio itu, semakin jaya dan berkembang, terus mengudara setiap saat. Amin, Ibu.
0: Terima kasih, Bu.
1: Kemudian dari Ibu Tang, Ibu Nini ya. Hai Bede, Radio Iktus kiranya selalu menjadi berkat bagi kita semua dan semakin jaya di udara. God bless. Oke, lagi satu.
0: Terima kasih.
1: Ini dari Ibu Marpu Adi Telogosari. Ya, selamat pagi Bu. HBD Radio Iktus yang ke-57 tetap jaya di udara, eksis dalam pelayanan serta dampak bagi pendengarnya, diberkati semua staf dan penyiar.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya untuk perhatiannya sahabat itu sih. Memang saat ini masih banyak juga sahabat itu yang rindu untuk mendengarkan itu, mungkin belum terjangkau ya. Baik, kita doakan segera terwujud, antena segera terpasang berkat dukungan sahabat semuanya, doa, perhatian dan juga dananya ya.
1: Iya, Tuhan berkati pokoknya ya.
0: Oke.
1: Oke, Mbak Eri.
0: Ya.
1: Nah, selain kita itu merasakan sukacita di hari ulang tahun Radio Itus, nah mungkin Mbak Eri tadi berangkat ke sini. Apa yang dilihat di perjalanan ya,
0: coba. Cerita sedikit Mbak Ani ini ya, karena kita mau ceritanya mau ulang tahun ya Radio Itus ya, berangkatnya kan harus pagi-pagi. Saya sudah merencanakan kalau pagi-pagi itu pasti aman. Ternyata ada di beberapa titik itu yang cukup padat karena ini kan hari keempat ya Mbak Ani ya.
1: Iya, masuk sekolah ya.
0: Masuk sekolah dan masih masa pengenalan
1: lingkungan sekolah.
0: Jadi PLS orang tua ya, itu masih ada yang datang menungguin
1: nih gitu.
0: Jadi ada beberapa titik yang cukup padat dan puji Tuhan sudah sampai di sini. Kalau di tempat Bani gimana nih?
1: Iya sama dong ya. Karena jamnya itu kan memang sebenarnya sih sudah agak, kalau agak siang enggak masalah Mbak Eri. Tapi kalau sudah jam apa, kalau masih jam 7 kurang gitu, wow, udah masih uyek-uyekan itu di jalan ya. Ya, tapi puji Tuhan lah.
0: Iya, oke. Dan sahabat semuanya yang saat ini setelah mengantar, hati-hati di jalan sampai di rumah. Mungkin banyak juga sahabat itu yang cepat-cepat pulang mau mendengarkan Radio Itus dan juga mau memberikan ucapan selamat ulang tahun.
1: Oke, kami tunggu pokoknya ya.
0: Oke, siap. Oke, kita kembali lagi menikmati puji-pujian dari 96.5 FM Itus Sahabat Anda.

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramenya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Iya, iya.
1: Eh, terus kan Bapak? Bu, Bu. Wah, panjenenganku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lha ngosa ben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak. Jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya, jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, kembali di Morning Blessing.
2: Morning is wonderful blessing. Wow. Terima kasih juga untuk berkatnya pagi hari ini yang sudah sampai di Radio Iktus.
1: Iya.
2: Doa.
1: Perhatiannya. Iya.
2: Oke, okay. Kita kembali lagi mereview 57 tahun yang lalu ya. Kalau ada banyak kemajuan dari saat kita menggunakan kaset ya Mbak Nia, kemudian CD, kemudian MIDI dan sudah masuk ke komputer, ini memang sangat dimudahkan. Tapi kita juga harus menyeleksi, artinya informasi yang harus kita bagikan dan yang tidak harus kita bagikan. Karena ini sangat penting sekali, informasi yang positif tentunya Mbak Nia.
1: Iya, filter.
2: Kalau Mbak Nia gimana nih?
1: Harus difilter kan? Iya memang, karena kalau kita hanya menerima begitu saja informasi dari medsos misalnya kita siapa tahu itu hoax atau mungkin juga sesuatu yang nggak perlu untuk kita sampaikan begitu kan.
2: Betul sekali ya, karena memang kemajuan zaman sangat begitu pesat, apalagi anak-anak Gen Z ini sangat cepat untuk menerima berita-berita yang disampaikan lewat media sosial. Ini anak yang baru lahir aja sudah tahu.
1: Iya.
2: Jadi memang kita sebagai orang tua, ini kan termasuk kita itu senior ya, meskipun ada yang lebih senior lagi, tentunya kita bisa memberikan hal-hal yang positif kepada yang lebih muda, kepada generasi Gen Z, meskipun mereka itu mungkin lebih pintar ya Mbak Nia, dalam hal media sosial, IT
1: dalam
2: begitu
1: hal
2: ya.
1: Mengoperasikan IT ataupun apapun lah pokoknya sekarang.
2: Ya. Dan juga untuk pemilihan lagu yang kita putarkan itu juga puji-pujian yang bisa dinikmati oleh sahabat Iktus dan memberkati ya. Oke, ini saya bacakan lagi nih dari para penyiar nih Mbak Ani ya.
1: Iya, silakan.
2: Oke, ini ada sahabat Iktus, ada teknik apa nih ya, bagian dari pelayanan radio Iktus. Ini sahabat Irwan yang hari ini juga bertepatan ulang tahun 16 Juli.
1: Sama ulang tahun.
2: Iya,
1: selamat
2: happy
1: ulang
2: birthday.
1: Tahun.
2: Iya, selamat ulang tahun Irwan. Terus melayani di radio Iktus nih ya. Ada, nah ini kebalikan nih. Dari Irwan juga mengucapkan selamat ulang tahun radio Iktus, semakin jaya di udara dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ini dari penyiar itu loh Mbak Ani. Angkringan itu loh, Pak Gideon itu ya, Mas Anto ya.
1: Pak RT.
2: Pak RT, iya. Selamat ulang tahun Radio Iktus, senantiasa diberkati dan menjadi berkat. Oke, Pak Gideon,
1: terima
2: Pak RT.
1: Kasih.
2: Dan ini sudah masuk sahabat Iktus yang sudah follow IG-nya Iktus. Nah, ini juga ada yang sudah masuk untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun. Oke, ditunggu nih sebentar ya. Oke, Mbak ini mungkin bisa membacakan yang lain dulu.
1: Ini belum ada nih ya. Kita tunggu aja sahabat Iktus yang saat ini mungkin lagi santai. Iya, coba tulis-tulis dong ya. Selamat ulang tahun gitu buat Radio Iktus.
2: Oke. Nah, ini ada lagi siapa nih ya? Sebentar, belum ketemu.
1: Oh, belum ketemu. Oke, sahabat Iktus, sukacita pagi hari ini karena ini momen spesial loh ya. Karena biasanya kan, iya mungkin jatuhnya enggak di hari Kamis ini, tapi di hari yang lain. Tapi ini pas tepat dengan hari Kamis di tanggal 16 Juli. Nah, di tahun 2026 ini ternyata sudah ke-57 tahun lah Radio Iktus mengudara. Iya memang ada banyak sukacita, suka duka ya. Ya terutama ini sahabat-sahabat yang melayani di Radio Iktus yang mungkin udah lama banget, mungkin melayani tetapi enggak sampai sekarang ini pernah melayani di Radio Iktus ya. Barangkali saat ini mungkin ya sedang melakukan aktivitas atau apapun di tempat lain yang memang ini menjadi satu apa ya komitmennya atau tujuannya nih, sehingga harus melakukan aktivitas di tempat lain. Ya selamat pagi dan juga terima kasih banyak untuk kebersamaan, untuk pelayanannya waktu itu, dan Tuhan terus menyertai Anda dimanapun Anda berada.
2: Oke, ya ini ada sahabat kita, Radio Rema juga memberikan selamat ucapan. Terima kasih sahabat Iktus di sahabat itu, sahabat kita Radio Rema. Selamat ulang tahun Radio Siar itu terus mengudara melintasi zaman untuk membawa kabar baik bagi amin. Kota Semarang dan bangsa-bangsa. Amin, terima okay, kasih. Amin. Wow, luar biasa sekali ya, sukses
1: sesama,
2: juga.
1: Sesama.
2: Iya, teman kita ya.
1: Iya.
2: Oke, kembali lagi sahabat itu yang memberikan ucapan selamat ulang tahun. Silahkan buat Radio itu perjalanan 57 tahun, suka dukanya. Kalau sahabat itu pengen main ke itu boleh nih ya. Sekarang iya, sudah boleh. Beda loh Mbak Ani.
1: Iya.
2: Zaman dulu itu kan masih di lantai 2.
1: Oh iya.
2: Ya, kemudian kita maju lagi di lantai 3.
1: Sekarang masih di lantai 3.
2: Kita bisa melihat sahabat itu sudah lantai 3 loh.
1: Iya.
2: Dan juga
1: ini kita bisa melihat kota Semarang.
2: Iya, betul sekali ya. Dan kita juga sudah berkat ini dukungan dari sahabat itu sudah memberi renovasi dengan studio yang lebih cantik begitu ya. Nah sahabat itu kalau mau berkunjung boleh gitu ya, sekaligus memberikan ucapan selamat ulang tahun. Gimana sahabat semuanya, sehat selalu, bahagia selalu pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, ini sudah masuk musim kemarau. Ternyata bahasa Indonesia itu juga ini adalah juga termasuk bahasa Indonesia yang berdinding. Betul ya Mbak Ani ya?
1: Berdinding.
2: Kemarin saya baca itu di media cerita itu berdinding itu ternyata juga ada di bahasa Indonesia. Tapi gak tahu nih ada gak di KBBI bahasa
1: kamusnya
2: Indonesia.
1: Ada gak? Ya. Tapi ini sudah menjadi kesepakatan bersama ya. Kayaknya ya. Uh-huh. Sudah menjadi apa ya. Orang tuh udah tahu semua lah kalau maksudnya berdinding itu apa.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau Mbak Eri sendiri apa sih yang di ngerti?
2: Berdinding.
1: Berdinding
2: itu dingin.
1: Musim ya.
2: Musimnya musim. Ya. Kemudian untuk tubuh itu kayaknya kering begitu ya. Jadi dingin di pagi hari, malam hari, kalau siang panas.
1: Panas, nah ya. Itu loh ya. Jadi cuaca panas tapi rasanya dingin.
2: Dingin, gitu kan. Itu dia ya. Nah oleh karena itu kita tetap menjaga kesehatan kita. Ya kalo, sahabat itu sih ya.
1: Kalau gak salah Mbak, di Wonosobo aja kemarin itu sampai
2: membeku.
1: Min 6
2: sampai di pegunungan itu membeku. Iya. Mungkin sahabat juga menikmati keindahan alam di Indonesia, salah satunya di Wonosobo itu menikmati air di sana itu membeku. Kapan kita ke sana ya?
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Ayo.
2: Yuk. Oke, okay, kembali lagi sama itu saya memberikan ucapan selamat ulang tahun. Terima kasih nih, Mbak Ani, kita kan pernah bergabung juga untuk para penyiar yang sempat bergabung dengan Iktus dan mereka-mereka itu sekarang sudah berpelayanan di tempat yang lain.
1: Oh iya, ada yang di gereja,
2: radio,
1: ada di radio, ada di apa ya, lembaga-lembaga tertentu.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Mereka membagikan pengalamannya menjadi seorang host, seorang penyiar ya.
1: Luar biasa. Mungkin ada juga yang buka entertainment.
2: Ya, itu dia sahabat sekalian. Jadi sahabat semuanya berkat dukungan sahabat itu bisa meluluskan para penyiar dan mereka berpelayanan mengembangkan talentanya di tempat-tempat yang tentunya di untuk
1: sudah
2: menjadi
1: disediakan
2: berkat.
1: Tuhan.
2: Ya, sudah disediakan oleh Tuhan ya. Oke. Oke, kembali lagi masih ada waktu. Silahkan sahabat itu yang mau bergabung lewat WhatsApp-nya itu, mau yang telepon. Tadi kayaknya ada yang telepon ya.
1: Oh iya, lupa.
2: Iya.
1: Pak Yohanes yang ada di Kokrosono. Ya ampun, maaf Pak. Ya, Pak Yohanes yang ada di Kokrosono ini juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun buat Radio Iktus. Jaya selalu. Dan terima kasih pelayanannya sampai hari ini. Karena Pak Yohanes ini kayaknya setia banget gitu.
2: Iya.
1: Di Radio Iktus. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Tuhan berkati pagi ini.
2: Oke, semuanya. Yang ini sahabat Itus yang juga mendukung untuk pelayanan Radio Siar Itus nih ya, diucapkan selamat pagi. Terima kasih buat dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena banyak banget Bani ya.
1: Iya, donatur dimanapun pokoknya wis.
2: Oke.
1: Iya.
2: Bani,
1: seberapapun yang diberikan itu adalah berkat yang akan diberkati Tuhan di Radio
2: betul
1: Itus
2: sekali, ya.
1: Gimana?
2: Oke, kita akan jeda dulu lagi.
1: Oh gitu.
2: Ya, sahabat Itus sekali lagi kita undang untuk sahabat Itus kita ambil kita menikmati pujian. Dari siapa nih?
1: Dari, pujian sukacita pokoknya.
2: Oke, pujian sukacita untuk merayakan hari ulang tahun Radio Itus.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

Shalom, saya Pastor WMP Poluan dari GPI Crown Palace Semarang mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Ictus. Doa dan harapan kami kiranya radio ini atau Radio Ictus semakin menjadi dampak dan inspirasi bagi banyak orang serta selalu menjadi berkat dan terus memperdengarkan kabar baik Kristus. Sebab saya yakin dan saya percaya radio ini akan semakin dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, saluran keselamatan bagi banyak orang. Dan saya yakin dan percaya juga akan ada banyak orang diberkati.

0: Morning Blessing.
1: Morning is wonderful blessing. Ya, terima kasih nih sahabat Itus yang sudah berkunjung ke Radio Itus dan tahu banget tentang perjalanan Radio Itus ya.
0: Iya.
1: Jalan kaki loh Mbak Ani. Naik.
0: Iya.
1: Ada juga loh penyiar yang jalan kaki naik sampai sekarang tetap setia.
0: Iya.
1: Lagi dengerin loh pasti.
0: Iya, iya, terima kasih. Ini ada sahabat Ruth Damayanti,
1: okay.
0: kayaknya di sebelah gitu ya, yang baru menyampaikan selamat ulang tahun.
1: Okay.
0: Radio Itus, semangat terus, makin maju dan berjaya, program acaranya semakin variatif dan kreatif. Tuhan Yesus berkati seluruh kru penyiar dan keluarga besar Radio Itus.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Iya. Yeah. Memang menjadi seorang penyiar, apalagi posisi Radio Itus itu ada di Bukit Mugas ya. Harus melewati gunung dan lembah.
0: Iya Mbak Eri, kapan itu saya juga jalan kaki dari Itus
1: punya cerita nih ceritanya.
0: Ke bawah, ya karena memang waktu itu kendaraan gak ada di rumah satupun. Ya saya naik umum.
1: Angkot.
0: Kemudian.
1: Turun.
0: Turunnya di
1: jalan
0: itu,
1: raya.
0: Jalan raya di mana itu? Yalah, perempatan itu loh, lampu merah. Iya, kemudian
1: jalan kaki.
0: Naiklah. Iya, naik, kemudian pulangnya juga
1: turun.
0: Turun lewat jalan itu yang setapak.
1: Jadi ceritanya ini tahun zaman dulu gitu ya, tahun lalu, bukan tahun lalu, tahun sekian tahun yang lalu ya kan, mungkin dulu belum ada Grab ya. Belum ada ya. Tetap dilewati lembah.
0: Mbak, walaupun ada Grab, ini baru kemarin loh aku, beberapa waktu yang lalu.
1: Oh,
0: memang pengen jalan sekalian, jalan begitu.
1: Gitu.
0: Iya, tapi ternyata juga ngos-ngosan itu.
1: Olahraga sekalian ya.
0: Iya.
1: Nah, lewat cerita dari ada sahabat itu, penyiar nih ya, yang memang selain Mbak Ani juga ada penyiar yang setia sampai jalan kaki dari bawah. Halo sahabat Elizabeth, ingat gak Mbak Ani ya ceritanya jalan kaki
0: gimana,
1: dari bawah?
0: Gimana? Aku gak denger ya.
1: Iya, jalan kaki dari bawah. Karena mungkin naik apa waktu itu? Waktu itu mungkin 30 tahun yang lalu itu rekan Elizabeth naik becak kayaknya ya.
0: Oh.
1: Kan gak mungkin becak naik ke atas Mbak.
0: Iyalah, siapa yang mau?
1: Turunlah di bawah kemudian jalan kaki naik ke atas. Benar-benar itu hari Senin kalau gak salah. Tetap setia melayani. Dan sekarang ini juga ada sahabat Itus mungkin dengar cerita. Ini ada penyiar juga yang betul-betul mencintai pekerjaan Tuhan ini. Sebelum berangkat ke Mugas, sebelum berangkat ke Radio Itus, olahraga dulu. Jalan kaki.
0: Gitu.
1: Nah, untuk membuat badan sehat, kemudian biar siarannya fresh, katanya begitu Mbak Ani ya.
0: Iya,
1: oke, terima kasih untuk rekan-rekan penyiar yang sudah mendedikasikan buat Radio Itus, yang dengan setia hujan, kemudian panas.
0: Oh, yang kalau hujan deras petir Mbak. Wah, ini kan kita di atas ya, ya kelihatan banget itu sinarnya biar.
1: Ya, ini pengalaman juga ya. Tapi ini adalah satu keindahan tersendiri ya. Seperti pelangi kita bisa melihat dari atas Bukit Mugas. Nah mungkin juga ini kita kembali mereview untuk hamba-hamba Tuhan yang zaman dulu itu kan datang ke Radio Itus ya. Beliau itu datang dengan suka hati menyampaikan firman Tuhannya buat sahabat-sahabat itu lewat media elektronik yang bisa dijangkau di mana saja. Pengorbanannya luar biasa banget. Terima kasih sekali lagi nih Mbak Ania untuk hamba-hamba Tuhan yang ikut mendukung untuk pelayanan Radio Sira Itus dimanapun sahabat berada. Ini karena banyak banget loh Mbak Ani.
0: Iya.
1: Mbak beliau mendengarkan juga Radio Itus nih ya. Oke, ada lagi yang masuk nih Mbak Ani?
0: Iya, ada dari sahabat Go Kenyu.
1: Yeah.
0: Go Kenyu ya.
1: Oke,
0: dimanapun. Terima kasih mengucapkan selamat ulang tahun Radio Itus. Sukses selalu, Tuhan memberkati.
1: Oke.
0: Terima kasih. Ini ditunggu yang mau memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Radio Itus loh ya.
1: Oke. Baik. Nah, ini dia sahabat Itus untuk pengalaman.
0: Gimana ceritanya?
1: Pengalaman kita semuanya sebagai seorang penyiar, seorang host tentunya ada juga yang
0: apa?
1: Merindukan untuk bertemuan ya, karena di udara terus ya Mbak Ani ya.
0: Iya.
1: Karena kita juga pernah mengadakan acara Natal itu pertemuan antara
0: penyiar,
1: pendengar
0: dan kru lain pokoknya
1: semua. Nah ini Seru banget, bisa menjadi pengalaman kita ya. Oke. Nah sekali lagi nih, ada yang masuk ucapan selamat ulang tahun dari NN yang tidak mau disebutkan namanya. Selamat ulang tahun buat Radio Itus. Oh, dari Rivo nih ya. Terima kasih buat Mas Rivo yang memberikan ucapan selamat ulang tahun hari ini. Katanya bersamaan dengan hari ulang tahun anaknya.
0: Wow.
1: 16 Juli.
0: Iya. Oke, selamat ya. Selamat ulang tahun buat Ananda. Siapa itu pokoknya.
1: Oke, baik. Iya. Ini juga ibu-ibu nih yang tidak disebutkan namanya, Mbak Ani. Ini kalau pagi-pagi itu tidak membalaskan lewat WhatsApp. Tapi Mbak Eri, aku itu mendengarkan itu selalu. Bahkan menanyakan kemarin itu ulang tahun Radio itu ada acara apa? Ada ucapan syukur lewat udara ya. Buat Ibu Paulus Odias di Pucang Gading ya. Terima kasih untuk ucapannya. Juga untuk dukungannya, Ibu ini selalu memberikan dukungannya buat Radio Itus. Nah ini juga sahabat Itus yang kemarin membeli kalender. Terima kasih untuk dukungannya buat Radio Itus untuk kemajuan pelayan Radio Itus ya.
0: Oke. Iya, juga untuk sahabat-sahabat pendengar Itus yang mungkin ya. Sekarang ini kan zamannya harus WhatsApp, harus telepon pakai handphone. Nah barangkali ada yang masih belum bisa memanfaatkan atau mengoperasikan itu. Mungkin dia hanya bisa mendengarkan saja. Oke, enggak apa-apa. Tapi kebersamaan dan kesetiaan sahabat ini luar biasa. Ini pasti Tuhan memberkati deh.
1: Oke. Ya kan?
0: Karena ada kan yang sebenarnya aku pengen ngubungi Iktus, pengen on air gitu ya, tapi aku nggak bisa. Terus ya aku hanya dengarkan saja. Oke, nggak apa-apa.
1: Itu banyak banget itu. Oke, salam juga buat Ibu Ning, Eyang Ning yang ada di Tanah Mas. Pagi-pagi sudah selalu bergabung bersama Iktusnya. Pak Yohanes tadi sudah dibacakan ya Mbak ya. Oke, ada yang masuk lewat pagi-pagi ini yang selalu memberikan ucapan selamat ulang tahun buat sahabat Itus ya. Ada siapa nih? Saya akan bacakan ini ya. Oke, dari sahabat Nur Salim. Tadi sudah ya?
0: Belum.
1: Ini
0: mungkin kemarin malam kali ya.
1: Kemarin mengucapkan selamat ulang tahun Itus. Sayangku segalanya bagiku. biarlah yang kamu alami saat ini adalah sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Aku berharap pada Tuhan ada. Aku berharap pada Tuhan ada bantuan dari luar negeri sana untuk pemancar yang kokoh dan kuat bisa tahan sampai tidak terbatas oleh waktu. Sampai saat ini aku belum bisa dengerin Itus lewat radio. Oke, sukses selalu Itus U. Itusku and God bless you.
0: Iya, ini tadi malam ngirimnya ya.
1: Oke.
0: Luar biasa deh.
1: Nah, ada juga nih saya akan bacakan nih sahabat Itus yang setia mendengarkan Itusnya. Ada sahabat Bapak Silas, Ibu Bunawati. Untuk Pendeta Setioko ini juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Itus. Pagi-pagi tadi sudah memberikan firman Tuhan untuk Radio Itus juga ucapannya. Selamat ulang tahun buat Radio Itus. Terima kasih buat Ibu Yuni, untuk Pendeta Cornelius di Kruisan. Ada sahabat Lydia Purwanti, Bapak Sutopo. Ada sahabat siapa nih? Sahabat Sri Kustiah. Pendeta Eston juga diucapkan terima kasih untuk ucapannya, dukungannya. Bapak Eko Mariono. Ada juga Ibu Ria Susanti Suyono di Krajan Kidul, Ibu Lini Sutopo, dan masih banyak juga. Ibu Kusbandiah juga ya, diucapkan selamat pagi. Selamat ulang tahun buat Radio Itus, katanya begitu ya.
0: Tadi pagi banget ya. Ini Bu Maria, juga menyampaikan happy birthday ini bagi Radio Itus. Terus meningkatkan kualitas agar terus menjadi berkat bagi para pendengarnya.
1: Terima
0: kasih.
1: Iya, kita tunggu lagi ya untuk sahabat Itus yang memberikan ucapan selamat ulang tahun. Oke, masih ada sedikit waktu lagi. Oke, kita tunggu nih ada ucapan lagi untuk Radio Itus. Nah, ini dari para penyiar Radio Itus nih mengucapkan selamat ulang tahun dari Mas Agus. Dari Mbak Lina, Mbak Wiwi, kemudian siapa lagi nih?
0: Siapa? kita dong, kita berdua.
1: Kita berdua pasti dong ya.
0: Iya.
1: Mas Daniel, ada Edo, terima kasih Edo. Buat dari Ella juga, dari
0: siapa? Dokter
1: Dokter Edward, dari Mas Ragil, dari Reni, juga dari Bu Vina mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Iktus, semangat untuk tetap jaya di udara.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, kita akan banyak banget ya, nanti kita tetap membacakan ucapan selamat ulang tahun untuk di jam-jam berikutnya, karena waktu kita sudah hampir habis ya Mbak Ria. Terima kasih sekali lagi.
0: Oke, gimana? Kita
1: akan
0: dulu.
1: Akhiri.
0: Akhiri aja.
1: Kita akan akhiri. Ya. Nanti yang masuk ucapan selamat ulang tahun akan dibacakan di jam-jam berikutnya. Ya.
0: Oke. Oke, sahabat Iktus. Ya, rupanya gak terasa ya Mbak Eri ya. Kita ngobrol, kita kasih apa ya. Baca ucapan selamat bagi Radio Iktus dari sahabat-sahabat. Rupanya waktunya jalan terus nih ya.
1: Iya.
0: Kita gak terasa sudah hampir pukul 9.
1: Okay.
0: Nah, akhirnya. Saya Ani.
1: Saya Eri.
0: Mengucapkan selamat pisah. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.

Saya Pendeta Adi Sutikno dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Semarang. Hari ini mengucapkan selamat ulang tahun pada Radio Ictus, sahabat kita semuanya. Kiranya di tahun-tahun yang akan datang, Ictus akan menyebarkan kebenaran berita Injil sukacita dan sejahtera kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Berkat dan anugerah Tuhan melimpah melalui siaran Radio Ictus. Amin.

Halo sobat pria pemberani, saya Mukhlis siap menemani Anda saat ini dengan obrolan yang pastinya bikin Anda makin jantan. Kali ini kita akan bahas topik yang mungkin bikin sebagian dari Anda sedikit berkeringat dingin. Tapi percayalah, ini penting banget, kesetiaan pada istri. Jadi siapkan cemilan favorit Anda, duduk santai, dan mari kita mulai petualangan ini. Setia kepada istri. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Sahabat, sebelum kita mulai menyelam lebih dalam, saya mau sedikit cerita nih. Pernah dengar pepatah rumput tetangga selalu lebih hijau? Nah, pepatah ini sering banget dipakai buat menggambarkan godaan dalam hubungan, terutama soal kesetiaan. Tapi, apa benar rumput tetangga selalu lebih hijau? Atau itu cuma ilusi belaka? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas tentang kesetiaan, mulai dari definisinya, tantangannya, sampai manfaatnya. Jadi, jangan kemana-mana. Yang pertama, definisi setia. Oke sahabat pemberani, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting banget buat kita pahami dulu apa sih sebenarnya arti setia itu. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu artinya berpegang teguh pada janji, tidak berkhianat. Tapi kalau kita bicara soal kesetiaan dalam pernikahan, artinya jadi lebih luas lagi. Kesetiaan itu bukan cuma soal nggak selingkuh, tapi juga tentang komitmen total baik secara fisik, emosional maupun spiritual. Seorang psikolog keluarga John Gottman menyatakan, kesetiaan adalah ketika cinta bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga tindakan nyata yang dilakukan setiap hari. Nah, John Gottman ini adalah seorang psikolog terkenal yang udah bertahun-tahun meneliti tentang pernikahan. Menurut beliau, kesetiaan itu bukan cuma soal menahan godaan, tapi juga tentang membangun keintiman dan kepercayaan dengan pasangan. Jadi, kesetiaan itu bukan cuma soal apa yang kita tidak lakukan, tapi juga tentang apa yang kita lakukan untuk memperkuat hubungan kita dengan istri. Sahabat, psikolog lain menyatakan, kesetiaan adalah hadiah yang tidak bisa diberikan oleh orang yang tidak mencintai dan tidak bisa dihargai oleh orang yang tidak setia. Kata-kata itu menohok banget ya. Kesetiaan itu memang tentang cinta dan penghargaan. Tapi tanpa cinta, kesetiaan jadi beban. Tanpa penghargaan, kesetiaan jadi sia-sia. Yang kedua, tantangan setia. Pria pemberani, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak bikin deg-degan, yaitu tantangan dalam menjaga kesetiaan. Jujur aja, setia itu nggak gampang. Godaan ada di mana-mana. Mulai dari rekan kerja yang menarik, media sosial yang penuh dengan foto-foto menggoda, sampai rasa bosan yang kadang muncul dalam pernikahan yang sudah lama. Makanya Amsal menyatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bayangkan, Anda lagi nyetir di jalan tol, di kiri, kanan ada banyak mobil mewah yang melaju kencang. Pasti ada rasa penasaran, gimana rasanya ya nyetir mobil itu? Tapi kalau kita tergoda untuk ikut-ikutan ngebut, bisa-bisa kita malah celaka. Nah, godaan dalam kesetiaan juga seperti itu. Kuncinya adalah fokus pada tujuan kita, yaitu membangun pernikahan yang bahagia dan langgeng. Tapi jangan khawatir, pria pemberani,
tantangan itu bukan berarti kita pasti gagal. Justru, dengan menghadapi tantangan, kita bisa belajar banyak tentang diri kita sendiri dan pasangan kita. Kita bisa belajar cara berkomunikasi yang lebih baik, cara menyelesaikan masalah bersama, dan cara menjaga api cinta tetap menyala. Yang ketiga, manfaat setia. Pria pemberani, setelah kita bahas tantangannya, sekarang saatnya kita bahas sisi positifnya. Kenapa sih kita harus setia pada istri? Apa aja sih manfaatnya? Jangan berpikir kesetiaan itu cuma beban atau kewajiban ya. Justru sebaliknya, kesetiaan itu adalah investasi terbaik untuk kebahagiaan keluarga. Kok bisa? Begini penjelasannya. Pertama, kesetiaan itu adalah fondasi utama dari kepercayaan. Ketika seorang suami setia, istri akan merasa aman, tenang, dan percaya sepenuhnya pada suaminya. Kepercayaan ini adalah kunci dari komunikasi yang terbuka dan jujur, yang pada akhirnya akan memperkuat ikatan emosional antara suami istri. Kedua, kesetiaan itu adalah sumber kebahagiaan. Istri yang merasa dicintai dan dihargai akan memancarkan kebahagiaan yang akan menular pada seluruh anggota keluarga. Suasana rumah akan jadi lebih hangat, harmonis, dan penuh cinta. Anak-anak pun akan tumbuh dalam lingkungan yang positif dan penuh kasih sayang. Ketiga, kesetiaan itu adalah kunci dari hubungan yang langgeng. Pernikahan yang dibangun di atas kesetiaan akan lebih tahan terhadap badai kehidupan. Ketika ada masalah, suami istri akan lebih mudah menyelesaikannya bersama karena mereka saling percaya dan saling mendukung. Mereka tidak akan mudah menyerah karena mereka tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain. Jadi pria pemberani, kesetiaan itu bukan cuma soal menahan godaan, tapi juga tentang membangun keluarga yang bahagia, harmonis, dan langgeng. Kesetiaan adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan untuk istri dan keluarga Anda. Kesetiaan investasi terbaik untuk kebahagiaan keluarga. Yang keempat, tips praktis setia. Nah, pria pemberani, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tips praktis agar tetap setia pada istri. Jangan khawatir, tips ini bukan cuma teori belaka, tapi bisa langsung Anda praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Siap-siap mencatat ya. Pertama, selalu ingat komitmen awal pernikahan. Ingat kembali janji suci yang pernah Anda ucapkan di hadapan Tuhan, keluarga, dan sahabat. Ingat betapa bahagianya Anda saat itu, dan betapa berharganya istri Anda bagi Anda. Dengan mengingat komitmen ini, Anda akan lebih mudah menolak godaan dan tetap setia pada istri. Kedua, jaga komunikasi terbuka dengan istri. Jangan biarkan ada rahasia di antara Anda berdua. Bicarakan segala hal, mulai dari masalah kecil sampai masalah besar. Dengarkan keluh kesahnya, ceritakan juga perasaan Anda. Dengan komunikasi yang terbuka, Anda akan lebih memahami satu sama lain dan lebih mudah menyelesaikan masalah bersama. Ketiga, hindari situasi yang bisa memicu godaan. Jangan terlalu sering berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi atau terlalu sering melihat konten-konten yang tidak pantas di media sosial. Batasi juga interaksi dengan orang-orang yang bisa membawa pengaruh buruk bagi pernikahan Anda. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Keempat, berikan apresiasi dan perhatian pada istri. Jangan pelit memuji istri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapkan terima kasih atas hal-hal kecil yang dia lakukan,
puji penampilannya atau berikan hadiah kecil sebagai tanda cinta. Dengan memberikan apresiasi, Anda akan membuat istri merasa dihargai dan dicintai. Sebagai tips tambahan, jangan lupa kasih pijatan ke istri setelah seharian dia capek ngurus rumah tangga atau bekerja. Siapa tahu Anda dapat bonus yang lebih seru. Terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Mintalah kekuatan untuk tetap setia pada istri dan keluarga. Mintalah juga agar rumah tangga Anda selalu dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Ingat, pria pemberani, kesetiaan itu adalah pilihan, bukan paksaan. Dengan mempraktikkan tips-tips ini, Anda akan lebih mudah memilih untuk setia pada istri dan membangun pernikahan yang bahagia dan langgeng. Yang kelima, inspirasi tokoh. Pria pemberani, sekarang saya mau kasih sedikit inspirasi dari tokoh-tokoh terkenal yang bisa kita jadikan teladan dalam hal kesetiaan. Salah satunya adalah Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat. Beliau selalu menunjukkan cinta dan dukungan pada istrinya Michelle Obama, baik di depan publik maupun di belakang layar. Beliau sering memuji istrinya, memberikan hadiah kejutan, dan selalu meluangkan waktu untuk keluarga, meskipun jadwalnya sangat padat. Tokoh lainnya adalah Habibie, mantan Presiden Indonesia. Kisah cintanya dengan Ainun sangat menginspirasi banyak orang. Meskipun Ainun sudah meninggal dunia, Habibie tetap setia dan terus mengenang istrinya dengan penuh cinta. Beliau sering mengunjungi makam Ainun, menulis buku tentang kisah cintanya, dan bahkan membangun museum untuk mengenang istrinya. Sahabat, tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa kesetiaan itu bukan cuma dongeng, tapi kenyataan yang bisa dicapai asalkan ada niat dan usaha. Kita semua bisa jadi pria setia yang membanggakan istri dan keluarga. Sahabat, terima kasih sudah setia mendengar Pria Pemberani. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi Anda untuk jadi suami yang semakin setia kepada istri. Jangan lupa, setia itu pilihan, bukan kewajiban. Jadi, pilihlah untuk setia pada istri tercinta Anda. Tetap semangat. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, Anda bisa WA kami ke nomor 081-333-777-386. Sampai jumpa minggu depan dengan topik seru lainnya. Salam sejahtera. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi.

Shalom, saya Pendeta Mia dari Gereja Kristus Tuhan atau GKT Sidoarjo. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Radio Ikhtus, sahabat Anda. Senantiasa dipakai Tuhan, senantiasa menyatakan kabar baik, menghibur yang sedih, menguatkan yang lemah, memotivasi dan menginspirasi setiap sahabat Ikhtus. Seberapa jauh Radio Ikhtus dapat dijangkau dan diakses. Tuhan Yesus memberkati dalam tahun ini dan tahun-tahun mendatang, terus menjadi berkat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Sobat Sita, sekeluarga besar dari Lemah Mendak mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Iktus. Tetap jaya di udara, menjadi berkat untuk semua pendengarnya. Dan

Kami Pendeta Darto Sagius dari GBIS Unlimited Influence Semarang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Ictus. Kiranya Radio Ictus dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati Radio Ictus dan semua pendengar yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah, dan seluruh Indonesia. Tuhan memberkati kita semuanya.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes pasal 16 ayat 33. Mana yang lebih mudah diingat? Terakhir kalinya Anda bersantai di sore hari tanpa ada rencana kegiatan? Atau terakhir kali Anda minum obat karena merasa sangat pusing? Kemungkinannya 10 berbanding 1 yang Anda ingat adalah saat Anda pusing. Sumber sakit kepala yang membuat Anda membentak anak Anda dan menggerutu kepada pasangan Anda bukanlah selalu organik. Itu tidak berarti Anda mengidap tumor di kepala atau harus diperiksa oleh ahli saraf. Melainkan sakit kepala Anda adalah tanda bahaya. Sakit itu menandakan stres yang menyebabkan sistem saraf Anda menjerit, "Tolong, aku kewalahan, aku tidak tahan lagi." Sumber masalahnya adalah stres yang secara sederhana berarti kelelahan fisik dan emosional yang disebabkan karena sistem tubuh Anda kewalahan menghadapi beban dan masalah dalam hidup. Stres adalah apa yang Anda rasakan saat putri Anda yang masih remaja datang dan mengatakan, "Aku sudah bertunangan." Stres adalah apa yang Anda rasakan saat gaji Anda habis sebelum akhir bulan. Stres adalah apa yang Anda rasakan saat Anda ketinggalan pesawat dan penerbangan berikutnya baru tiba setelah jam acara pernikahannya. Stres

adalah apa yang Anda alami saat menengok kaca spion dan melihat lampu polisi yang menyala. Stres adalah apa yang Anda rasakan saat memiliki janji dan bensin mobil Anda habis karena anak Anda memakainya kemarin malam. Stres adalah apa yang Anda rasakan saat Anda adalah anggota militer dan tidak mendapatkan promosi yang seharusnya Anda dapatkan. Semua orang di zaman ini tahu tentang stres, entah mereka tinggal di Florida atau di Tokyo. 80% pekerja mengatakan bahwa mereka merasa stres di kantor. Hampir 50% mengatakan mereka perlu bantuan untuk menangani stres. Dan 42% mengatakan rekan kerja mereka perlu bantuan karena stres. Agar ini terasa personal bagi Anda, selesaikan sendiri kalimat ini. Stres adalah yang saya rasakan saat ... Pasti rasanya akan mengena. Apakah jawaban Anda untuk meneruskan kalimat ini? Stres adalah apa yang saya rasakan saat ... Tidak ada kelompok usia yang tidak mengalaminya. Baik anak kecil yang sedang bermain, seorang manula yang bergumul dengan kekurangan finansial, atau karena kehilangan pasangan. Saya ingin meluruskan sesuatu saat berbicara tentang stres. Tidak semua stres itu buruk. Stres atau teganganlah yang menahan jembatan gantung, sehingga bisa terbentang di atas arus air yang deras. Stres atau tegangan yang ada di senar biola memungkinkan melodi yang indah mengalun dari jari-jari sang maestro saat ia menggerakkan busurnya di atas senar. Stres atau tegangan menyebabkan genderang menghasilkan suara dari pukulan pemainnya. Namun tentunya terlalu banyak tegangan akan menyebabkan jembatan atau senar biolanya putus dan permukaan genderang menjadi pecah. Namun stres bisa membuat kebanyakan orang berperforma lebih baik dan jauh lebih produktif. Yang menjadi masalah bukanlah stres, melainkan terlalu banyak stres. Sebagian besar kita memiliki sifat kompetitif bawaan yang mendorong kita untuk berjuang. Seperti kiper di Piala Dunia yang tahu bahwa ia akan berada di bawah tekanan yang sangat besar, nasib pertandingan mungkin akan bergantung kepada kemampuannya untuk menghalau bola dari gawang. Tetapi ibunya atau bahkan Rasul Paulus pun tidak akan dapat mencegahnya terjun ke lapangan untuk bermain. Ia akan berjuang untuk menang. Dan kadang-kadang begitu juga Anda. Dalam tulisan mengenai ruangan atas tempat perjamuan di Yohanes pasal 16 ayat 33, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Dan arti dari kata yang Yesus pakai, tilipsis, mencakup stres juga. Mazmur 9 ayat 10 mengatakan, "Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan." Ya, di dunia ini Anda akan mengalami stres, tetapi Anda tidak harus kewalahan menghadapinya. Kadang-kadang Allah memakai stres untuk mendapatkan perhatian kita. Dia menciptakan tubuh yang bisa memberitahu kita, bersantai dan beristirahatlah. Rasa sakit adalah pengeras suara Allah, kata C.S. Lewis. Kadang-kadang dia memakai stres untuk membantu kita mengatur ulang prioritas kita. Pemazmur berkata tentang Allah kita, "Hari demi hari ia menanggung bagi kita." Mazmur 68 ayat 20. Berlarilah kepadanya saat Anda mengalami stres. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salam, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Pendeta Joko Wibowo dari GKJ Banyumanik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Iktus, sahabat Anda. Kiranya Radio Iktus selalu menjadi sahabat yang menjadi kabar baik untuk semua orang. Tuhan memberkati.

sahabat, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Dan informasi yang pertama kami sampaikan, info perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dominan cerah di tengah pekan. Menurut informasi dari situs resmi BMKG, Kota Semarang hari ini Kamis 16 Juli 2026 diperkirakan sebagian cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju barat daya hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 6 hingga 10 km per jam dengan suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 42 hingga 72%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari timur laut ke barat daya hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 47 hingga 93%. Di wilayah Merapi, meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari selatan menuju utara sampai timur dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam dengan suhu berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 95%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, dominan cerah berawan sepanjang hari. Sedangkan angin bertiup dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 8 hingga 14 km per jam dengan suhu antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 54 hingga 94%. Untuk wilayah selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan sebagian cerah serta berawan. Angin bertiup dominan dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 14 km per jam dengan suhu berkisar antara 20 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 58 hingga 99%. Berikut ini kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 16 Juli 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp18.060 dan jual Rp18.080. Dolar Singapura beli Rp13.995 dan jual Rp14.036. Euro Eropa beli Rp20.682 dan jual Rp20.738. Dolar Australia beli Rp12.609 dan jual Rp12.658. Dolar Kanada beli Rp12.842 dan jual Rp12.873. Pound Sterling Inggris beli Rp24.400 dan jual Rp24.466. Dolar Hong Kong beli Rp2.303 dan jual Rp2.306. Yen Jepang beli Rp111.25 dan jual Rp111.61. Rial Saudi beli Rp4.808 dan jual Rp4.815. Yuan China beli Rp2.659 dan jual Rp2.677. Korea Selatan beli Rp11.81 dan jual Rp12.53.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Para sahabat Ictus, saya Pendeta Robi Setiawan dari GK Roti Hidup mengucapkan selamat ulang tahun bagi radio kesayang kita, Radio Ictus. Bersama dengan GK Roti Hidup Semarang, saya kutipkan satu perkataan daripada William Carey, "Expect great things for God, attain great things to God." Nantikanlah perkara-perkara besar untuk Allah dan capailah perkara-perkara besar bagi Allah. Saudara sekalian, Ictus sudah Tuhan pakai pada tahun-tahun yang lalu. Dan kita harapkan ada kerjasama yang baik, kekompakan, supaya radio ini bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang, bagi masyarakat di dunia.

Masih di info Jelangsia, informasi berikutnya kami sampaikan. Ada pemadaman pasukan listrik di Semarang Selatan. Menurut informasi yang kami ambilkan dari Suara Merdeka, ada pemadaman pasokan listrik di Semarang Selatan hari ini, Kamis 16 Juli 2026 pukul 19.30 hingga pukul 14.30. Seperti yang kami kutip dari saluran WA PLN Semarang Selatan, pemeliharaan jaringan listrik perlu dilakukan agar dapat mencegah terjadinya gangguan yang memicu kerusakan dan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik dan rabas pohon. Selain itu juga untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga pasokan listrik. Adapun daerah yang terdampak pemadaman listrik adalah Jalan Dewi Sartika, Perumahan Sampangan View, Keradenan Lama, Delik Sari, Kolonel HR Hadianto, Perum Elang Hill, Sekaran Seraya, Taman Puri Sartika, Perum Klaster Marlion Sampangan, Perum Bukit Sukorjo, Terangkil, Jalan Terangkil Pancoran, Jalan Terangkil Sejahtera, Jalan Bakti, Jalan Handayani, Jalan Pustaka, Jalan Sejahtera, Jalan Sejahtera Selatan, Setia Sukun, Perum Permata Safira, Perum Geraha Taman Nirwana, dan sekitarnya. Sedangkan untuk Semarang Selatan, Semarang Tengah, juga terjadi pemadaman listrik hari ini Kamis 16 Juli pukul 9.20 hingga pukul 15. Adapun daerah yang terdampak pemadaman pasokan listrik adalah Jalan Kawi, Jalan Tegal Sari, Jalan Wilis, Kagok, Genuk Baru, dan sekitarnya. PLN mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.

Informasi selanjutnya, masih dari Suara Merdeka, penyidikan korupsi di Sukoharjo berlanjut, KPK perluas penggeledahan di sejumlah OPD. KPK masih melanjutkan rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sukoharjo setelah penetapan tersangka terhadap Bupati Sukoharjo, Kepala BPKPAD, dan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum. Pada Rabu 15 Juli 2026, tim penyidik kembali melakukan penggeledahan di sejumlah OPD untuk mencari tambahan alat bukti. Salah satu lokasi yang menjadi fokus penyidikan adalah kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Sukoharjo. Penggeledahan dimulai sekitar pukul 10 WIB dan baru selesai lebih dari 6 jam kemudian, tepatnya sekitar pukul 16.15 WIB.

Boyolali kami sampaikan, embun beku selimuti Gunung Merbabu, pendaki diminta siapkan perlengkapan hadapi suhu ekstrem. Fenomena embun beku kembali terlihat di kawasan Gunung Merbabu seiring berlangsungnya musim kemarau yang memicu suhu udara sangat rendah atau dikenal masyarakat Jawa Tengah sebagai bediding. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu mengkonfirmasi embun beku muncul pada kawasan pegunungan sejak pagi hari, terutama di jalur pendakian dengan ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan laut. Kondisi tersebut terjadi hingga area puncak Gunung Merbabu yang memiliki ketinggian mencapai 3145 meter di atas permukaan laut. Menurut petugas PTNGMB, suhu udara pada hari terakhir mulai sedikit menghangat dibandingkan hari sebelumnya meski udara tetap terasa sangat dingin. Hasil pemantauan di pos Sabana 1 menunjukkan suhu udara berada di bawah 10 derajat Celcius.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081325301990. 081325301990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

sahabat Iktus, saya Pendeta Muriali bersama seluruh jemaat GKMI Puri Anugrah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Iktus kesayangan kita. Saya percaya Radio Iktus akan semakin mengudara dan menjadi berkat bagi banyak orang, semakin matang, dan udara kita akan penuh dengan terang firman Tuhan melalui Radio Iktus. Tuhan Yesus memberkati.

Informasi yang terakhir kami sampaikan, Pertamina Patraniaga intensifkan penyaluran BBM ke SPBU Medan dan sekitarnya, layanan berangsur normal kembali. Dari Jakarta kami sampaikan PT Pertamina Patraniaga terus mengintensifkan penyaluran BBM ke SPBU wilayah Medan dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Layanan di sejumlah SPBU berangsur berjalan normal setelah berbagai upaya percepatan distribusi yang dilakukan perusahaan. Menurut Kitty Andora, VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga mengatakan seluruh sumber daya perusahaan difokuskan untuk memastikan distribusi BBM tetap berlangsung secara optimal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sehat kali ini di tengah kesibukan sahabat, kami ingin menemani Anda dengan berbagi cara refreshing otak agar tetap produktif dan sehat. Sahabat, kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan dan kesibukan itu seringkali membuat otak merasa lelah dan jenuh. Itu sebabnya penting untuk mengetahui cara refreshing otak agar tetap produktif dan sehat. Nah, kita akan bagikan informasi ini ditinjau oleh Dr. Carla Pramudita Susanto dari hellosehat.com. Sahabat, otak manusia itu adalah pusat kendali tubuh yang berfungsi tanpa henti. Seiring berjalannya waktu, otak mengalami kelelahan akibat berbagai aktivitas sehari-hari. Itu sebabnya otak kita butuh namanya refreshing agar tetap dapat berfungsi secara optimal dan sehat. Refreshing otak artinya itu memberikan waktu dan aktivitas tertentu untuk mengurangi stres dan meningkatkan fungsi kognitif. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan produktivitas. Nah, dilansir dari University of Connecticut yang menyegarkan otak melalui aktivitas fisik ternyata membawa banyak manfaat, terutama untuk anak-anak sekolah. Selain meningkatkan kesehatan fisik dan mental, menerapkan cara menyegarkan otak itu bisa memperkuat kemampuan akademik. Selain itu, berbagai cara merefresh otak itu bisa meningkatkan fokus dengan membantu mengabaikan gangguan. Nah, alhasil kita bisa lebih konsentrasi saat belajar. Lalu bagaimana cara refreshing otak yang seru dan mudah? Nah, sahabat, ada banyak cara menyegarkan otak kita yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Jadi, bagaimana caranya untuk merefresh otak kita? Nah, yang pertama tentunya kita harus berolahraga ringan. Berolahraga ringan seperti jalan kaki salah satunya adalah cara efektif untuk menyegarkan otak. Ketika merasa jenuh atau kehabisan ide, kita bisa beranjak sejenak untuk berjalan kaki guna membantu menjernihkan pikiran. Jalan kaki itu bisa menjadi salah satu metode refresh otak kita karena dapat meningkatkan kreativitas dan melancarkan ide-ide brilian yang muncul di kepala kita. Selain itu, rutin berolahraga selama 20-30 menit itu akan memberikan manfaat bagi kesehatan otak dan membantu mengelola stres. Selain olahraga yang rutin, kita juga bisa mendengarkan musik. Nah, sahabat, mendengarkan musik bukan hanya tentang kesenangan ya, tetapi juga bisa menjadi cara menyegarkan otak yang efektif. Musik itu memiliki banyak manfaat, termasuk mengurangi stres, lalu bisa memperbaiki mood, serta meningkatkan konsentrasi dan memori. Saat merasa butuh refreshing otak, musik itu bisa menjadi teman yang baik ya, untuk membawa kembali fokus dan energi yang positif. Dengan mendengarkan musik secara teratur, kita dapat merasakan bagaimana musik itu ternyata membantu merefresh otak antara satu tugas dan tugas berikutnya. Musik juga memicu neuroplastisitas otak, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan merespon stimulus yang diberikan. Hal tersebut membuatnya lebih adaptif dan responsif ya terhadap pembelajaran baru. Nah, sahabat, apalagi yang harus kita lakukan untuk merefresh otak selain kita rajin berolahraga dan juga salah satunya mendengarkan musik, nanti kita akan bagikan. Kita break sejenak untuk jeda lagu berikut dan beberapa info pariwara.

Shalom sahabat Iktus yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Pendeta Stephen Lim dari GSKI Rehoboth Semarang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-57 untuk Radio Iktus. Terus berkarya, terus jadi berkat untuk kota Semarang. Saya berdoa kiranya Tuhan pakai Radio Iktus semakin jadi berkat untuk setiap orang yang mendengar. Nama Tuhan dimuliakan melalui Radio Iktus. Maju terus, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. God bless.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Neh, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Saya Dr. Wahyu BMS PTHT, mewakili Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum Semarang, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Iktus, tetap mengudara dan menjadi saluran berkat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sukses dan jaya selalu Radio Iktus 96.5 FM.

terus balik lagi setelah beberapa lagu yang baru saja menemani kita milik dari GMS Live dengan Seribu Rasa, ada juga Naunganku di album yang sama dari GMS ya, tapi tahun beda ya. Baik sahabat, untuk kali ini kembali kita akan dapatkan bagaimana merefresh otak agar lebih segar lagi gitu ya. Kita membutuhkan kesehatan otak dan tetap produktif ya, dikala kita sudah sibuk dan kita perlu merefresh otak kita. Ada cara-cara ringan yang bisa kita lakukan selain berolahraga rutin ya, berolahraga ringan tidak usah berat-berat. Yang kedua, kita juga mendengarkan musik itu juga bisa membantu refresh otak kita. Menghabiskan waktu di alam, nah menghabiskan waktu di alam itu bisa jadi cara menyegarkan otak yang menyenangkan ya dan efektif. Meski tidak semua orang itu bisa langsung pergi ke hutan ya, ada alternatif lain misalnya menonton video pemandangan alam yang bisa memberikan efek yang sama. Kemudian menurut sebuah studi juga di sebuah University of Sydney, hanya 5 menit istirahat total dari pikiran sudah cukup untuk mengembalikan konsentrasi saat Anda sibuk-sibuk gitu ya. Rasanya penat banget, refresh sebentar untuk Anda bisa melihat pemandangan alam, mungkin hanya sekedar tayangan di YouTube gitu ya. Itu ternyata juga bisa loh membantu sedikit ya, mengurangi beban berat gitu ya. Nah, sahabat tidak perlu melakukan aktivitas yang rumit, cukup dengan istirahat sejenak atau menikmati pandangan alam dalam video yang sudah bisa, itu sudah bisa membantu refresh sejenak otak kita. Ada yang suka meditasi, nah itu juga bisa membantu. Meditasi itu bisa jadi cara, salah satu cara menyegarkan otak yang sangat bermanfaat ya. Penelitian menunjukkan bahwa meditasi rutin dapat meningkatkan konsentrasi ya, dengan iringan musik yang lembut gitu ya, mengurangi stres dan merangsang kreativitas. Atau Anda perlu aromaterapi di kamar Anda sambil Anda mendengarkan musik yang lembut, yang slow, yang bisa membuat suasana lebih tenang ya. Nah, alhasil sahabat bisa lebih mudah untuk mengingat informasi dan meningkatkan keterampilan Anda. Lalu yang suka menulis, ini juga salah satu cara. Saat menuliskan pikiran-pikiran kita, itu seperti membersihkan pikiran dari beban yang membuat stres ya. Bahkan menulis jurnal itu bisa mengurangi pikiran-pikiran yang mengganggu dan membuat pikiran lebih jernih. Nah, dengan membaca kembali apa yang ditulis, sahabat bisa melihat pola-pola atau masalah-masalah yang mungkin belum disadari sebelumnya. Jadi menulis jurnal ini bisa menjadi cara merefresh otak dan membantu melihat ke dalam diri sendiri dengan lebih baik. Kemudian juga berinteraksi dengan orang lain. Nah, berinteraksi dengan orang lain ternyata penting untuk kesehatan otak kita. Walaupun sekilas tidak ada kaitannya begitu ya, ternyata punya hubungan yang kuat dan aktif, cenderung punya hasil akademik yang lebih baik. Daripada Anda hanya diam gitu ya, menyendiri tidak baik. Jadi harus berinteraksi dengan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial itu perlu interaksi agar otak sehat gitu ya. Saat berinteraksi dengan orang lain, ini bisa menjadi cara menyegarkan otak dan membantu kita itu lebih fokus saat belajar atau saat bekerja. Mengobrol dengan orang lain itu juga membantu mengelola stres dan menambah kreativitas. Jadi jangan ragu untuk bersosialisasi, karena itu bisa menjadi cara merefresh otak kita sekaligus ya lebih sukses ke depannya. Karena hubungan yang kita jalin dengan orang-orang ya, itu membuat kita juga lebih mempunyai pandangan hidup lebih luas. Yang suka pijat atau refleksi ini juga bisa menjadi salah satu untuk merefresh otak kita ya. Selain membuat tubuh lebih rileks, pijat dan refleksi ternyata itu bisa jadi cara merefresh otak yang patut dicoba juga. Pasalnya tubuh yang mendapatkan pijatan itu akan menghasilkan lebih sedikit hormon kortisol, yaitu hormon pemicu stres. Tidak hanya itu, pijatan bisa meningkatkan produksi hormon serotonin ya. Kita lepaskan hormon baik ini dan hormon ini yang membuat kita merasa lebih bahagia dan mengurangi perasaan sedih. Bukan sekedar merefresh otak, beberapa teknik pijatan itu dapat membantu meredakan sakit kepala yang mungkin terjadi saat sahabat merasa lelah.
Kemudian juga yang penting ini juga beristirahat yang cukup ya sahabat Iktus ya. Nah, sahabat bisa istirahat yang cukup untuk membuat badan lebih segar sekaligus sebagai cara merefreshing otak kita. Kurangnya tidur berkualitas itu bisa mengganggu kemampuan otak untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Selain itu, sahabat mungkin jadi kesulitan mengingat informasi penting atau mengatur emosi dengan baik. Jika tubuh merasa terlalu lelah, otak akan terlalu penuh dengan pikiran yang kalut sehingga menjadi susah fokus dan konsentrasi. Itu sebabnya usahakan tidur antara 7-9 jam setiap malam. Walau begitu, terkadang mendapatkan tidur yang berkualitas memang sulit sehingga membutuhkan tips tidur yang nyenyak agar lebih mudah. Nah sahabat itu, jadi itu yang bisa kita lakukan untuk merefresh otak kita agar kita menjadi orang yang produktif dan sehat. Yuk kita bisa lakukan bersama dan kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu Harapanku, sebuah lagu indah milik dari GPCC Worship. Harapan kita semua lebih baik ya dari hari ini dan ke esok hari dan seterusnya pastinya.

Kami dari Sekolah Kristen Tritunggal Semarang mengucapkan selamat ulang tahun pada radio itu sahabat Anda. Doa dan harapan kami, kiranya radio itu semakin menjadi berkat dan terang bagi sahabat itus melalui program-program yang didasari atas kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Halo Shalom, sedangkan Jason Irwan mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Itus yang ke-57. Tetap jadi berkat bagi seluruh para pendengar. Percayalah, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin.

Saya Kesia Saitati dari YTWR Batu mengucapkan selamat ulang tahun ke-57 untuk Radio Ihtu Semarang. Selama 57 tahun, Radio Ihtu telah menjadi saluran berkat yang setia memberitakan kabar baik, menghadirkan pengharapan, serta menginspirasi masyarakat melalui siaran yang membangun. Radio Ihtu secara resmi memulai siarannya pada 16 Juli 1969 dan terus melayani hingga hari ini sebagai media yang berlandaskan kasih Kristus. Kiranya di usia ke-57 ini, Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap langkah pelayanan, memberikan hikmat, kekuatan, dan penyertaannya agar Radio Ihtu terus menjadi terang dan garam bagi bangsa, menjangkau lebih banyak jiwa, serta membawa damai dan pengharapan bagi setiap pendengar. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dari Matius 5 ayat 16. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-57 Radio Ihtu Semarang. Terus mengudara, terus menjadi sahabat, terus memberitakan kasih Kristus bagi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Saya Kesia Saitati dari YTWR Batu mengucapkan selamat ulang tahun ke-57 Radio Ihtu Semarang.

Tanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Kita akan sua kembali esok hari di waktu dan frekuensi yang tiada berbeda. Kita akan jelang acara Firman untuk Anda.

Halo sahabat Iktus yang dikasih oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Muria dari GKMI Puri Anugrah. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun sahabat berada pada saat ini, saya mau mengajak sahabat untuk menikmati firman Tuhan. Sebelum kita menikmati firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Kami sungguh mohon perhatian dan berkat Tuhan atas kami dimanapun kami berada pada saat ini. Setiap kami yang sedang mendengarkan siaran radio Iktus, Tuhan berkati kami dengan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dilawat dengan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin.

0: Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Dan kalimat ini menjadi kalimat yang familiar bagi kita karena kalimat yang setiap minggu kita ucapkan di dalam doa Bapa Kami. Matius pasal 6 ayat 10 itu menjadi teks yang akan kita renungkan. Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Ini ada di dalam bagian doa Bapa Kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hari ini kita mau belajar apa sih makna dari ayat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapak-Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat ini, doa ini, doa bicara tentang otoritas dan ketaatan. Kenapa doa ini Tuhan Yesus ajarkan? Kalau kita lihat konteksnya adalah Yesus sedang mengoreksi doa orang-orang Farisi yang dengan doa yang panjang lebar, doa yang bertele-tele, doa yang muter-muter, doa yang 1-2 jam gak selesai-selesai. Bukan hanya itu, mereka sengaja berdoa di hadapan banyak orang supaya orang-orang melihat mereka. Wow, itu orang-orang yang rohani, itu pendoa-pendoa. Dan sekarang di gereja-gereja juga mulai muncul dinamika itu. Ya, ada kelompok-kelompok yang mempromosikan dirinya sebagai pendoa. Kami adalah pendoa di gereja ini. Lalu ketika merasa pendoa, lalu yang lain merasa, oh hati-hati dengan mereka, para pendoa. Memangnya kita semua bukan pendoa? Kita semua adalah pendoa. Karena kita semua orang-orang yang harus berdoa. Tapi seringkali ada orang-orang yang merasa dirinya pendoa lalu merasa lebih hebat dari yang lain. Akhirnya kita kembali kepada kebiasaan orang-orang Farisi yang kemudian dikritik oleh Yesus. Orang-orang Farisi begitu. Mereka berdoa panjang lebar dengan kata-kata yang indah. Bahkan di persimpangan-persimpangan jalan sehingga orang melihat dan kagum dengan mereka. Background itu, maka Tuhan Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya, kalau kamu mau berdoa, berdoalah demikian. Yang pertama, sembah Tuhanmu dulu, tinggikan Tuhanmu, agungkan Tuhanmu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu ada pengagungan kepada Tuhan. Jadi dalam doa, Tuhan bilang, gak usah panjang lebar. Tapi yang pertama, agungkan Tuhanmu dulu. Jangan ujuk-ujuk berdoa langsung minta. Agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan dulu. Setelah itu baru minta. Apa yang diminta? Pertama Tuhan bilang minta apa? Minta tentang kehendak Tuhan. Nah, kita mau kupas dalam doa ini. Sesungguhnya dalam doa Bapa Kami ini Tuhan sedang ajarkan apa? Setiap minggu kita berdoa dengan doa ini, doa yang sudah kita hafal. Doa yang rasanya setiap orang Kristen pasti hafal doa Bapa Kami. Bahkan ketika bangun tidur suruh doa, kita udah bisa doa, gak perlu mikir lagi. Karena sudah otomatis di otak kita itu keluar doa Bapa Kami. Tapi kita lupa makna dalam doa Bapa Kami. Yang pertama adalah di dalam doa kita ada pengakuan akan otoritas Tuhan. Ketika kita berkata bahwa datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ini bicara apa? Otoritas Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kalau kerajaan Tuhan datang, ini bukan bicara kerajaan secara fisik. Ini bicara tentang apa? Otoritas Tuhan atas bumi ini. Otoritas Tuhan atas hidup kita. Jadi bagi setiap kita yang setiap hari atau setiap minggu menaikkan doa Bapa Kami, rasanya lucu kalau kemudian kita tidak tunduk pada otoritas Tuhan. Lucu kalau kemudian kita merasa kita bisa mengatur hidup kita sendiri. Lucu rasanya kalau kita tidak ikut apa maunya Tuhan, tapi setiap minggu memanjatkan doa Bapa Kami. Lucu rasanya kalau kemudian dalam hidup kita, kita cenderung melakukan dosa, melanggar firman Tuhan, tapi setiap minggu berdoa, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Lu, kerajaan Tuhan datang itu otoritas. Lah kalau otoritas Tuhan itu firman Tuhan otoritas tertinggi. Berarti hidup kita ikuti firman Tuhan. Baru sesuai sama doa kita. Jadi doa Bapa Kami bukan mantra. Karena saya pernah ketemu ada orang ngusir setan pakai doa Bapa Kami. Saya juga pernah ketemu ada orang menyembuhkan orang sakit pakai doa Bapa Kami. Bahkan saya pernah ketemu orang yang berkata, Pak, kalau mau sembuh, rafalkan doa Bapa Kami 10 kali tanpa bernafas, yo mati saudara. Jadi satu tarikan nafas 10 kali diulang doa Bapa Kami, pasti sembuh. Lainnya sembuh di surga saudara. 10 kali doa Bapa Kami, Bapa Kami di surga dikuduskan, enggak bernafas. Yang enggak itu loh. Ada banyak orang bahkan doa Bapa Kami ditulis di dalam kertas, digulung-gulung, masuk dalam kain kuning, dijahit, dipakai kalung. Jadi jimat saudara, doa Bapa Kami. Si doa Bapa Kami itu bukan mantra, doa Bapa Kami bukan jimat, doa Bapa Kami bukan doa untuk menyembuhkan. Doa Bapa Kami adalah doa di mana di dalam kita harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Amin. Tunduk kepada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ngomong apa, ikut tunduk. Karena itu bagian dari doa kita. Datanglah kerajaanmu, itu bicara otoritas Tuhan. Jadilah kehendakmu, itu bicara apa, ketaatan. Di Galatia 1 ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, kata Paulus. Paulus tidak mau hanya berkenan kepada manusia, tidak mau hanya mencari pujian manusia, tidak hanya mau mencari penilaian manusia, tapi Tuhan, Paulus berkata, aku lebih mau mencari berkenan di hadapan Tuhan. Ini bicara ketaatan. Jadi doa Bapa Kami adalah doa di mana di dalamnya kita dituntut untuk taat. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Mauku Tuhan, bisnisku berkembang besar. Dalam setahun berlipat kali ganda. Membuka cabang di mana-mana. Mauku Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah itu maunya Tuhan? Maka dalam setiap doa kita, di dalamnya kita sudah berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin. Jadi tidak ada lagi kata kecewa dengan Tuhan. Tidak ada lagi kata, Tuhan, kenapa Tuhan gak jawab doa? Tidak ada lagi kata, aku sudah melayani Tuhan selama ini, kok hidupku gak ditolong Tuhan? Gak ada yang gitu-gitu. Kenapa? Jadilah kehendak-Mu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, jadilah kehendak-Mu. Dan kita percaya kita anak-anak Tuhan. Kita hidup dalam kehendak Tuhan. Masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Kita gak tahu seperti apa masa depan kita. Yang tentu bukan hari ini. Masa depan kita bukan hari ini. Hari ini bagaimanapun kondisi bisnis saudara, bagaimana kondisi keluarga saudara, bagaimanapun kondisi kesehatan saudara, ingat ini bukan masa depan saudara. Masa depan saudara masih ada jauh di depan. Amin. Jadi jangan berhenti di hari ini. Jangan mengeluh, berkeluh kesah di hari ini. Tuhan masih berproses. Gambarannya belum selesai. Lukisannya belum selesai. Tunggu lukisannya selesai, baru kita berkata, wow, belum selesai. Pak, ekonomi sulit. Bisnisnya seret, Pak. Apakah ini sudah akhir dari bisnismu? Belum. Apakah ini akhir dari cerita hidupmu? Enggak. Masih panjang. Dan kita gak tahu apa yang Tuhan buat di depan. Tapi itulah rencana Tuhan. Dan saya juga gak tahu kita di tempat ini. Bagaimana masa depan kita? Bagaimana rencana Tuhan? Kita gak tahu. Tapi Tuhan sudah siapkan yang indah. Amin. Taat. Ayo taat dengan Tuhan. Gak usah aneh-aneh. Ikut jalannya Tuhan saja. Ikut caranya Tuhan saja. Bisnis dengan caranya Tuhan saja. Maka Tuhan akan bawa kita jauh ke depan. Lalu kemudian kita berkata, Pak, bagaimana ada masa depan, Pak? Orang tuaku gak benar. Papa mamaku bercerai. Papaku nikah lagi, mamaku nikah lagi. Aku kan anak yang terkutuk. Terus gimana, Pak, masa depanku? Kadang seringkali kita dibisiki oleh setan dengan bisikan-bisikan duniawi ini yang gak sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Bagi orang percaya enggak ada kata kutuk. Karena semua kutuk sudah ditanggung di kayu salib. Jadi setiap orang yang datang kepada Kristus, semua kutuknya sudah diputuskan. Amen. Jadi enggak ada lagi nama kutuk-kutuk. Jadi enggak ada lagi. Nah kadang kita suka iblis itu nuduh kita. Papamu begitu loh. Mamamu begitu loh. Lalu kita merasa kita juga akan begitu. No. Gak ada yang gitu-gitu. Karena kutuk sudah ditanggung di kayu salib. Kemarin saya diminta bawa satu firman Tuhan di komisi perempuan. Mereka memilih satu teks tentang Yefta. Intinya mereka minta supaya saya mengupas tentang imannya Yefta. Lalu saya coba mengupas dengan ibu-ibu komisi perempuan itu. Dan sudah yang kasih oleh Tuhan, Yefta ini menarik sekali. Setelah saya kupas, Yefta ini anaknya Gilead. Tapi bukan dari istrinya. Anak Gilead dari pelacur, saudara. Jadi mama Yefta ini pelacur, perempuan sundal. Yang bukan istrinya Gilead. Sehingga ketika anak dari istrinya Gilead itu besar, mereka mengusir Yefta pergi karena enggak mau Yefta dapat warisan. Yefta diusir karena anak pelacur. Apa masa depannya Yefta? Enggak ada. Wong mamanya enggak jelas. Lahir dari enggak ada pernikahan. Apa masa depannya? Enggak ada. Tapi Yefta justru dipakai oleh Tuhan untuk membawa Gilead menang perang. Yefta justru dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, ayo kita hidup taat dengan firman Tuhan, taat dengan Tuhan. Jangan terintimidasi dengan bisikan-bisikan setan. Oh papamu begini, mamamu begini. Enggak. Taat aja dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan bawa hidupmu pada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amen. Itu doa kita. Lalu doa Bapa kami bicara tentang apa? Kerajaan Allah itu adalah kuasa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lah bagaimana di bumi seperti di surga? Apa yang terjadi di surga itu bicara kuasa. Maka di bumi, di Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Yesus berkata, kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi doa kita, datanglah kerajaanmu. Sudah datang belum? Sudah. Kapan datangnya? Ketika kita pakai kuasa itu. Jadi kerajaan Allah bicara kuasa dalam nama Yesus. Jadi setiap kita menggunakan kuasa dalam nama Yesus, itulah kerajaan Allah. Lucu rasanya kalau orang yang tiap minggu doa Bapa kami tapi takut setan. Tiap minggu dia doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi malam-malam gak berani ke dapur, takut setan. Kepiye, lu terus ngapain doa? Datanglah kerajaanmu. Lu kerajaan Tuhan ini bicara apa? Kuasa. Yesus berkata kalau aku mengusir setan dengan roh Allah, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah kalau kerajaan Allah datang berarti kuasa itu diberikan kepada kita untuk mengalahkan setan. Nah kuasa sudah diberikan. Bahkan di Markus dituliskan tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Masih ada yang takut setan? Maka hari ini tidak ada lagi yang namanya takut setan. Amen. Setan yang harus takut kita. Amen. Tidak ada lagi kata, aduh pak bisnisku diganggu setan. Gak ada. Kenapa? Karena bisnis kita diberkati oleh Tuhan. Amen. Setan gak berani dekat-dekat. Karena kita pegang kuasa dalam nama Yesus. Kita pegang kuasa dalam nama Yesus. Jadi mulai hari ini, Jemaat Puri Anugrah, tidak ada seorang pun yang takut setan. Amen. Karena doa Bapa kami kita ucapkan setiap minggu. Doa Bapa kami kita ucapkan, datanglah kerajaanmu, itu bicara tentang kuasa. Kuasa atas setan. Ya, tanda-tanda sudah diberikan kepada kita. Juga kuasa doa. Kuasa ini bukan hanya tentang kuasa setan, tapi kuasa doa.
1: Jadi Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, maka sering-seringlah berdoa dan alamilah kuasa doa. Saya mau bilang doa itu bukan sesuatu yang cuma dihafal saja. Doa itu karena sudah kita orang Kristen harus berdoa. Ya wes Pak berdoa, Pak sudah kami orang Kristen. No. Saudara, di dalam doa penuh dengan kuasa. Kuasa-kuasa ajaib terjadi di dalam doa. Gunung dipindahkan di Mukatam di Mesir. Itu karena doa. Itu ada gunung yang bergeser. Oleh karena doa. Oleh karena doa ada orang yang sakit kemudian disembuhkan. Oleh karena doa. Suami yang sudah hilang 10 tahun akhirnya kembali. Walaupun kembalinya sudah penuh dengan hutang, sudah babak belur, kembalinya sudah melarat. Tapi kan kembali. Itu karena doa sang istri 10 tahun. Lalu suaminya yang digondol apa? Wewe, suaminya digondol wewe itu, wewe gombel, gombelnya sudah sedang diperbaiki. Itu balik 10 tahun tapi doanya. Saya menyaksikan ada seorang ibu yang setiap hari bahkan dia selalu disiksa suaminya, dipukul suaminya. Pertanyaan saya, Bu, apa yang buat ibu bertahan? Tahu nggak jawaban ibu ini? Yang bikin saya juga kemudian belajar banyak dari iman ibu ini. Bapak ibu bisa nebak ibu ini jawabnya apa? Ibu ini jawabnya, Pak, saya lebih takut masuk neraka daripada mati di tangan suami saya. Karena saya tahu kalau saya ceraikan suami saya pasti masuk neraka karena berdosa. Itu kata istrinya. Apapun perdebatan kita tentang perceraian, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi si ibu yang sederhana ini, dia pegang satu keyakinan, bercerai itu menyakiti Tuhan dan upahnya adalah neraka. Maka ibu ini berkata, Pak, saya tidak mau ke neraka. Saya rela mati di tangan suami saya. Jawaban itu jawaban yang mengagetkan saya. Lalu saya bilang, oke Bu, kalau gitu yuk kita doa. Saya kumpulin anak-anaknya, bantu ibumu berdoa. Dan mulai sekarang doa peperangan. Serang setan yang sedang menguasai papamu. Serang setan yang sedang menguasai suamimu. Kasihi orangnya, tapi serang setannya. Mulai doa sekarang. 2 tahun lebih, Tuhan jawab doanya. Suaminya tiba-tiba menjadi manis. Meninggalkan selingkuhannya, suaminya kembali. Itulah kuasa doa. Amin. Jangan main-main dengan doa. Doa itu sesuatu yang dahsyat. Maka berdoalah, karena Tuhan sudah berikan kita kuasa. Mintalah dalam doamu, karena doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pertama, doa orang benar, pastikan hidupmu benar. Yang keduanya, yakin didoakan. Yakin gak doa? Kadang kita doa gak yakin sih. Kadang kita berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, tapi hati kecil kita, opo iso. Kita berdoa supaya seseorang disembuhkan, tapi hati kecil, wes stadium 4 kok. Kita berdoa, tapi hati kita gak yakin akan doa kita. Doa orang benar jika dengan yakin. Jadi kuncinya orang benar, kedua yakin. Tuhan sudah berikan kita kuasa doa, ayo praktekkan itu. Tapi di dalam akhir dari doa adalah jadilah kehendakmu. Dan saya percaya kehendak Tuhan selalu kehendak yang baik. Kerajaan Allah itu lebih dari makanan. Di Roma 14:17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ibadah disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan besar. Hidup ini kita jangan hanya mengejar makanan saja. Dalam hidup ini kita jangan hanya mengejar tentang uang-uang dan uang. Gak ada habisnya. Tapi kerajaan Allah bicara tentang apa? Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam damai sejahtera. hidup dalam sukacita, damai dengan semua orang, ikut kebenaran Tuhan bukan kebenaran kita. Kita siap berdamai dengan semua orang, karena itu yang Tuhan inginkan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang selalu bersukacita. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, bagian terakhir, kerajaan Allah mulai terlihat ketika keluarga hidup dalam kasih, pekerjaan dilakukan dalam kebenaran, doa dijalankan dengan iman, kuasa kegelapan dikalahkan, dan orang percaya saling mengampuni. Kerajaan Allah sudah hadir dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang mengajarkan kami hari ini untuk kami menjadi orang-orang yang siap hidup dalam kerajaan Allah. Bukan hanya berdoa supaya kerajaan Allah datang, bukan hanya berdoa supaya kerajaan Allah hadir, tapi kami orang-orang yang menghidupi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Bila hari ini kami menjadi pribadi-pribadi yang menghidupi kerajaan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.

Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat siang sahabat Iktus, dan kembali di siang hari ini kami masih menemani sahabat di Info Etalase hingga pukul 13 nanti, menemani dikala sedang rehat sejenak bersama keluarga atau bersama rekan-rekan kerja. Kami siap menghantarkan Anda dengan serangkaian lagu-lagu indah dan juga beberapa info untuk sahabat Iktus. Pastikan di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Kami dari 94.5 Agape FM Mitra Sejati, penyejuk hati paling ciami, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Iktus. Tetap jaya di udara dan selalu menjadi berkat bagi para sahabat.
1: Mer, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
2: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Raminya juga enak loh. Namanya Takeimurami. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
1: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
2: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
1: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
3: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Kuatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah.

Sahabat Tikus, dimanapun Anda berada, semoga kehadiran lagu-lagu tadi paling tidak bisa membuat kita lebih rileks sejenak. Mendengarkan musik juga bisa membuat suasana pikiran dan otak kita lebih santai setelah dari pagi beraktivitas, melakukan tugas-tugas Anda, perlunya refreshing sebentar walaupun hanya beberapa menit. Apalagi sahabat yang sedari tadi sudah berada di depan layar komputer, perlu juga sahabat tinggalkan sejenak layar komputer Anda agar mata kita juga tidak terlalu lelah untuk kita pergunakan. Anda bisa berjalan-jalan keluar kantor atau sekedar makan siang keluar bersama teman-teman sambil ngobrol santai, dan itu salah satu bagian juga untuk merefresh pikiran dan otak kita sejenak sebelum kembali beraktivitas. Kembali kami sampaikan buat sahabat Iktus satu undangan dari Persekutuan Doa Immanuel untuk hari ini Kamis 16 Juli pukul 6 sore bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang, yang akan dilayani oleh Tamara Geraldine di Persekutuan Doa Immanuel hari ini Kamis 16 Juli pukul 6 sore bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang, bersama Tamara Geraldine. Dan undangan berikutnya sahabat untuk jemaat GKI Peterongan dan simpatisan untuk hadir di acara Malam Puji dan Doa hari ini Kamis 16 Juli pukul 18.30 yang akan dilayani Pendeta Krisna Diputra dalam tema Allah Menyalakan Harapan. Kamis 16 Juli pukul 18.30 bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang dalam acara Malam Puji dan Doa Allah Menyalakan Harapan bersama Pendeta Krisna Diputra hari ini Kamis 16 Juli pukul 18.30 sampai dengan selesai bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Jangan lupa kami nantikan kehadiran Anda. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan acara-acara gereja, informasi lowongan pekerjaan mungkin, atau juga Anda usaha Anda yang baru, pendidikan, informasi pendidikan atau program-program yang ingin Anda bagikan ke masyarakat luas, silakan bergabung bersama Radio Iktus, hubungi kami di 0248412508 atau di 0817450596. Buat sahabat yang butuh beberapa produk dari Iktus seperti minyak mor ya, tersedia di Iktus dalam kemasan besar dan kecil. Ada juga obat gosok Wong Feng Hung untuk Anda yang mengalami keluhan pada tulang Anda, persendian Anda ya. Ada obat gosok Wong Feng Hung, kemudian juga ada BioL, penguras WC tanpa sedot, pengurai limbah organik yang aman untuk lingkungan hidup. Kemudian juga ada Alkitab berbagai ukuran, baik itu Alkitab Wedding maupun Lansia maupun Alkitab Terjemahan Baru, silakan bisa dibeli di Radio Iktus. Ada air minum Moses juga. Oke sahabat Iktus, masih kami akan hantarkan Anda menikmati suasana santai bersama keluarga atau bersama rekan kerja Anda. Terima kasih juga untuk dukungan dan doa untuk Radio Iktus yang hari ini tepat 16 Juli merayakan ulang tahunnya yang ke-57 dalam segala kondisi dan keadaan di situasi zaman yang tidak baik-baik saja. Saat ini Tuhan tetap ada, kasihnya selalu baru tiap hari untuk kita semuanya, untuk Iktus tetap mengudara, mengabarkan kabar baik untuk setiap orang.

saya Dr. Sep Chandra beserta seluruh staf Rumah Sakit Tantilasa Dr. Cipto mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Ictus. Semoga Radio Ictus terus menjadi berkat bagi sahabat-sahabat sekalian dan maju terus untuk

0: kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Kesia Saitapi dari YTWR Bati mengucapkan selamat ulang tahun ke-57 untuk Radio Ihtus Semarang. Selama 57 tahun, Radio Ihtus telah menjadi saluran berkat yang setia memberitakan kabar baik, menghadirkan pengharapan, serta menginspirasi masyarakat melalui siaran yang membangun. Radio Ihtus secara resmi memulai siarannya pada 16 Juli 1969 dan terus melayani hingga hari ini sebagai media yang berlandaskan kasih Kristus. Kiranya di usia ke-57 ini, Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap langkah pelayanan, memberikan hikmat, kekuatan, dan penyertaannya agar Radio Ihtus terus menjadi terang dan garam bagi bangsa, menjangkau lebih banyak jiwa, serta membawa damai dan pengharapan bagi setiap pendengar. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dari Matius 5 ayat 16. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-57 Radio Ihtus Semarang. Terus mengudara, terus menjadi sahabat, terus memberitakan kasih Kristus bagi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Saya Kesia Saitapi dari YTWR Batu mengucapkan selamat ulang tahun ke-57 Radio Ihtus Semarang.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

bersama kami di 96.5 FM di Info Etalase di kesempatan siang hari ini. Kami sampaikan buat sahabat-sahabat Iktus yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja karena suatu dan lain hal, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Iktus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan di suasana siang hari ini.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

The Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sahabat itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Wafal Sekuang. Ya, di siang hari ini lagi senang sekali menemani sahabat itu sih, ya, di mana hari ini tepat dari ulang tahun radio itu sih, ya, tentu saja diberkati semua pendengar itu dan juga semuanya yang telah hadir, ya. Karena Tuhan begitu luar biasa dan Tuhan begitu baik, ya, buat radio itu dan juga buat pendengar semuanya. Baik, sampai itu sangat luar biasa di siang hari ini. Sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, ya. Sebuah lagu dari Teresia Teng, ya. Sebuah lagu berjudul Pusinteren. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

saya Dr. Resep Chandra beserta seluruh staf Rumah Sakit Tantilasa Dr. Cipto mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Ictus. Semoga Radio Ictus terus menjadi berkat bagi sahabat-sahabat sekalian dan maju terus untuk

Baik, sebaik itu masih di program Happy Oriental Time untuk awal sekong ya. Di siang hari ini senang banget ya, di mana kasih Tuhan luar biasa buat kita semuanya. Sebaik itu sih ya, bisa berjumpa di program yang luar biasa di Happy Oriental Time. Dan buat sebaik itu siang ingin ya mendengarkan di program Happy Oriental Time, ya tentu saja dari 96.5 FM, itu ada di hari Kamis dan hari Sabtu ya. Singji Sehe, Singji Liu ya, Itian to Santian, jam 1 sampai jam 3. Tentu saja senang sekali ya apabila bisa bergabung ya di program ini, karena bisa buat reunian dan juga bisa buat pertemanan yang luar biasa buat sahabat-sahabat itu semuanya ya. Baik, di siang hari ini sudah ada masuk ini dari Bapak Yahya Panggih ya, Pak Yahya Panggih. Oke, selamat siang Pak Ragil, selamat bertugas ya Pak. Saya minta lagu Berkat Anak Cucu. Oke, saya carikan ya. Berkat Anak Cucu, di mana Tuhan begitu luar biasa. Bukan saja yang percaya, tapi juga sampai kepada anak cucunya. Ya, selamat untuk Pak Ragil. Salam untuk Pak Ragil dan Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Handoko, Pak Trubus, Pak Daniel, Ong Bun, Pak Kahar, Pak Markus, Pak Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Jubaidi, Bu Liokhua, Bu Syoking, Bu Syoking, Bu Deboradiah, Bu Yunani, Bu Heri, Bu Heri S ya, dan Bu Marfuah, Bu Suprianto, Bu Rini, Bu Wijayanti, dan Bu Kristiani, Bu Widodo, Bu Sukma. Dan sahabatku pecinta siaran radio itu ya, terima kasih Pak Ragil, Tuhan berkati. Tuhan juga berkati Pak Yahya Panggih ya, Tuhan begitu luar biasa mengasihi Bapak. Dan tentu saja kebahagiaan bersama dengan Bapak dan rezeki juga melimpah. Baik, sebagai itu luar biasa tadi lagu diminta adalah Berkat Anak Cucu. Ini luar biasa ya, dimana kalau kita percaya pada Tuhan, diberkati bukan saja hanya kita yang percaya, tetapi sampai kepada anak cucu. Dan Tuhan itu luar biasa ya, dimana kalau kita ya, kita menangis pun Tuhan tahu ya. Kita meminta, Tuhan juga akan mendengarkan. Dan kita percaya Tuhan bekerja. Ini luar biasa ya, Tuhan itu luar biasa kasihnya. Tidak pernah akan habis ya. Bahkan ada lagu yang mengatakan, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, ya kan? Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, jadi luar biasa ya, Tuhan itu begitu baik ya. Mengasihi di waktu suka, di waktu duka tetap dikasihi. Jadi jangan pernah jauh dari Tuhan ya, karena Tuhan begitu baik buat kita semuanya. Sehingga kita harus bersyukur terus pada Tuhan yang begitu luar biasa. Baik, sahabat itu ya, sebelum kita berbincang-bincang lagi, kita dengarkan satu lagu buat sahabat itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Shalom para sahabat Iktus, saya Pendeta Robi Setiawan dari GK Roti Hidup mengucapkan selamat ulang tahun bagi radio kesayang kita, Radio Iktus. Bersama dengan GK Roti Hidup Semarang, saya kutipkan satu perkataan daripada William Carey, "Expect great things for God, attain great things to God." Nantikanlah perkara-perkara besar untuk Allah, dan capailah perkara-perkara besar bagi Allah. Saudara sekalian, Iktus sudah Tuhan pakai pada tahun-tahun yang lalu. Dan kita harapkan ada kerjasama yang baik, kekompakan, supaya radio ini bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang, bagi masyarakat di dunia.

0: Baik, sobat, masih di program Happy Rental Time Toko Falas Sekuang ya. Dan ini dari Pak Lastio. Ya, terima kasih Pak Lastio ya. Selamat ulang tahun buat Radio Itus yang ke-57. Semakin jaya di udara menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati juga para kru Radio Itus. Makasih ya Pak Lastio ya ucapannya ya. Dan buat sahabat-sahabat Itus yang lainnya, silakan ya kalau mau memberikan ucapan selamat buat Radio Itus ya untuk ulang tahun yang ke-57 ya. Karena Tuhan begitu luar biasa buat kita semuanya. Tuhan begitu mengasihi saudara-saudara semua buat sahabat-sahabat yang tercinta di Happy Rental Time. Baik, dan di saya lanjutkannya dari Pak Lastio ya. Shalom, selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria. Lastio ikutan gabung di Happy Oriental Time, minta tolong diputerin lagu Ai Ching Tekuse, luar biasa ya, tentang cerita tentang cinta ya. Salamnya buat Pak Suparman di Kendo Perbalan, buat Bu Rini, buat Bu Kristiani, buat Ibu Erni dan Maria di Jalan Badak, buat Bapak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yahya Pangge, Mas Nur Salim Jepara, Mbak Suminah ya di Cinde Dalam, buat Ibu Christine, Mbak Putri, Adik Friska, Cidi Bura dan kru Itus, dan pendengar setia Radio Itus dimanapun berada. Buat Mas Ragil, tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezeki. Makasih Pak. Ya, Bapak juga diberkati Tuhan, rezekinya mengalir terus ya. Saat bertugas dan berkati, makasih Pak Lastio. Baik, sobat yang luar biasa di sore hari ini. Ya, tadi ada lagu Sisi Nita Ai, terima kasih atas cintamu. Di mana kehidupan itu memang harus berterima kasih ya kalau kita diberikan sesuatu ya. Sesuatu itu bukan berarti uang ya, senyum juga. Senyum itu juga sesuatu yang menjadikan kita bahagia. Weni Hao, halo. Halo, buat Sobat Itus. Oke. Baik Sobat Itus ya, ternyata putus ya. Dan mungkin buat Sobat Itus yang mau mengucapkan, bisa chat ya di Radio Itus ya di 081-745-0596 ya, link Pak Yal Ciseuling Uciuliu ya, silakan. Halo.
1: Halo, shalom Pak Rafir.
0: Shalom, dari?
1: Shalom.
0: Ya, shalom. Dari mana nih Pak?
1: Uan.
0: Uan, ya. Dari Pak siapa nih Pak? Halo.
1: Tayo,
0: ya,
1: 100 juta kali.
0: Oh, Pak Daniel Hongbun ya. Iya, gimana Pak Daniel Hongbun? Ya, mau salam buat siapa atau mau ngucapin selamat ulang tahun? Silakan.
1: Saya ngucapkan untuk Radio Itus.
0: Ya.
1: Yang ke-57. Mm-hmm. Saya udara. Dan banyak jiwa yang menangkan.
0: Amin. Ya.
1: Bebas laku Sangti.
0: Sangti, okay. Nanti saya carikan Sangti ya.
1: Polcang
0: ya, okay. Pak Dede Hongbun, terima kasih dan berkati.
1: Semuanya, buat semuanya pendengar itu. Selamat mendengarkan.
0: Ya. Oke, makasih ya Pak Daniel Hongbun ya. Tuhan berkati Sangti tadi lagi ya. Ya. Paul Chang. Oke. Ya. Baik, sobat itu yang luar biasa di siang hari ini, senang banget ya kalau kita bisa saling menyapa ya, karena kasih Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu begitu baik. Tuhan begitu mengasihi kita semuanya. Baik, ini juga dari Ibu Kristia, sahabat Kristiani ya. Sahabat Kristiani, selamat ulang tahun. Radio itu semakin jaya dan berkembang terus ya. mengudara setiap saat. God bless you. Makasih ya, Tuhan berkati. Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Oh, putus ya. Juga dari, okay, dari sahabat Subagio Darsuki ya. Selamat ulang tahun Radio Itu, semoga jaya terus sepanjang masa. Semuanya diberkati Tuhan, dari penyiar sampai pendengar. Amin, amin, amin, amin, amin ya. Tuhan begitu baik buat kita semuanya. Halo? Halo? Halo? Ya, halo? Halo, iya. Ya, gak ada suaranya ya, terputus mungkin. Halo? Halo? Halo? Ya, tadi Pak Daniel bisa kok ini putus terus ya. Halo? Ya, maaf ya, terputus. Baik, sebab itu siang luar biasa di siang hari ini ya. Tadi lagu-lagunya sudah putarkan, ada Sheshe ini Ta'ai, terima kasih atas cintamu. Ini juga ada yang minta Ai Ching Te Kushe dan juga Sangti dari Paul Chang. Baik, sebab itu akan saya putarkan aja ya, biar semuanya bisa mendengarkan. Jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Kami Pendeta Darto Sagius dari GBIS Unlimited in Huan Semarang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Ictus. Kiranya Radio Ictus dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati Radio Ictus dan semua pendengar yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah, dan seluruh Indonesia. Tuhan memberkati kita semuanya.

Saya Pendeta Yohanes Irawan dari Gereja JKI Hosana Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Ictus, sahabat Anda. Harapan saya, dimanapun siaran Radio Ictus dapat diterima, selalu membawa damai sejahtera, kabar sukacita, dan jadi berkat bagi semua orang.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Baik, semuanya itu masih di program Happy Oriental Time Tokoh Walesa Kuang ya. Dan ini ada chat dari Bapak Epi Kurniawan ya. Happy birthday buat radio itu sih ya. Yang ke-57 tetap eksis, tambah dewasa dan tambah jaya dalam penyiaran. God bless radio itu. Terima kasih Bapak Epi Kurniawan. Tuhan berkati. Tuhan berkati satu keluarga. Sehat dan rezekinya tambah lancar. Halo.
1: Halo Pak Rage.
0: Ya. Apa kabar?
1: Tuhan sehat.
0: How cupu cien? Iya, kenapa lama sekali Ibu?
1: Hati ini dulu marahnya sing error.
0: Oh begitu ya, tapi sekarang udah ya. Bagus ya.
1: Ah, saya mau ngucapin selamat ulang tahun buat radio itu.
0: Ya.
1: Berkati, itu jadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Terutama saya sudah jadi sahabat saya 57 tahun.
0: Amin.
1: Saya dari kecil dan dengerin radio itu sama Rangge.
0: Oh luar biasa, diberkati ya. Tuhan terus.
1: Dari saya SD sampai sekarang sudah usia saya 72. Berarti kan mendengarkan itu ya selama itu, sama anak itu.
0: Padahal kalau dengar suaranya tuh enggak 72 loh, 27 ini Bu.
1: Iya. Tapi cuma Rangel yang bilang 27.
0: Begitu ya? Iya. Tapi benar Bu, itu berkat Tuhan.
1: Semuanya. Apa kabar? Lama sekali enggak ngobrol ini.
0: Puji Tuhan, baik Ibu.
1: Amin.
0: Ya.
1: Sehat selalu ya Mas.
0: Amin, amin, amin. Juga buat Ibu Rini ya, selalu sehat, selalu semangat. Karena Tuhan begitu baik buat Bu Rini ya, sampai 72 tahun. Ini luar biasa Ibu, ini hadiah kado yang istimewa ini Bu.
1: Saya mendengarkan tadi, sudah belum siaran masih apa, bukan pertama tes. Sampai sekarang gak pernah
0: pegang. Luar biasa, berkat Tuhan Ibu ya.
1: Penyiarnya satu persatu. Sudah gak siaran, gak ada, saya tahu semua itu.
0: Begitu ya Bu ya.
1: Ya. Dan saya satu, saya punya adik dua, seringkali rebutan nomor lagi.
0: Begitu ya. Itu yang asik begitu Bu.
1: Rebutan. Kalau HP-nya sudah anu di PP dulu gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Ya. Terima kasih Marage, Tuhan berkati. Cayu, cayu,
0: cayu. Cayu. Semangatnya luar biasa, makasih Bu Rini. Baik, sebab itu luar biasa ya tadi Bu Rini, usia 72 loh, tapi luar biasa ya. Saya lihat ini semangatnya luar biasa dan ada ingatnya pun luar biasa loh Bu Rini, diberkati Tuhan ya. Tuhan punya rencana yang terindah buat Bu Rini ya, sampai 72 untuk melayani Tuhan, kasih Tuhan indah sekali. Dan juga buat semua sobat itu yang mendengarkan di sore hari ini ya, semua yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tuh begitu cinta ya buat sahabat-sahabat itu semuanya ya, sudah bergabung sampai 57 tahun, keren ya. Tuhan begitu mengasihi kita semuanya, dimana kalau kita selalu bersyukur pada Tuhan, selalu support satu dengan yang lainnya, Tuhan akan memberikan berkah yang luar biasa buat sahabat itu sih. Memang Tuhan itu sangat-sangat baik dan Dia tidak pernah jauh dari kita ya sahabat itu sih. Yang sering menjauh adalah kita sendiri ya, tapi Tuhan tidak pernah jauh dan Dia pun tahu sahabat itu. Di mana kita menangis Tuhan tuh tahu ya. Dikala kita meminta Tuhan pun mendengar. Oke, ini ada telepon masuk. Weni Hao. Halo. Halo. Halo. Halo, enggak masuk. Halo. Halo. putus malah. Ya Tuhan itu baik sekali sama itu sih ya. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Shalom.
0: Shalom.
2: Halo.
0: Ya.
2: Shalom Mbak Rapil.
0: Ya. Gimana? Shalom Kak Daniel.
2: Shalom.
0: Shalom.
2: Shalom Mbak Rapil.
0: Ya, shalom. Dari Kak Daniel ya, betul ya? Oh, putus ya. Oke, sahabat itu yang luar biasa, senang banget ya kalau kita bisa ngobrol. Ya, ini ada masuk lagi, saya coba ya. Halo.
2: Halo.
0: Sial.
2: Saya mengucapkan sekali lagi ya.
0: Boleh silakan, Pak Daniel.
2: Betul.
0: Ya. Suaranya hilang, Pak Daniel.
2: Halo, salam, ya,
0: Uan, ya.
2: Selamat Batra Kristus. Kapan selamat.
0: Oke, makasih Pak Daniel. Makasih ya. Selamat ulang tahun yang ke-57 ya. Oke, makasih Pak Daniel. Pak Daniel baik hati. Tuhan selalu berkati. Tuhan selalu memberikan rezeki.
2: Selamat ulang tahun ya. ke-57.
0: Ya.
2: 57 tahun.
0: Ya, 57 tahun ya, Pak. Setengah abad lebih ya.
2: Ya.
0: Oke, suaranya hilang-hilang, Pak Daniel. Ya, makasih Pak Daniel ya. Sudah berikan ucapan selamat buat Radio Itus yang ke-57 ya. Makasih Pak Daniel, Tuhan berkati. Baik, buat sahabat Itus yang lainnya silahkan. Yang mau chat juga boleh, mau telepon juga boleh. Yang mau telepon di 024-8-313-11 ya. Link also Pak Sanyo Sanliu Yau Yau Wozo Asin Citao Link Pak Yau Ciso Ling Uciulu ya. Jadi bisa juga untuk chat ya di 081-745-0596. Ya Tuhan itu luar biasa ya, tadi Raga cerita Tuhan itu luar biasa ya. Dikala kita menangis Tuhan itu tahu sahabat itu sih ya. Jadi bukannya gak tahu, tahu. Dikala kita meminta Tuhan pun mendengar ya. Dikala kita percaya Tuhan bekerja. Wah keren kan Tuhan kita. Dan dikala kita apa namanya, meminta atau berdoa ya, Tuhan itu mendengar. Dikala bersyukur Tuhan memberkati. Wah, jadi kita harus bersyukur dalam segala keadaan ya. Jangan pernah tidak bersyukur. Dan jangan pernah bersungut-sungut ya. Kalau bersungut-sungut Tuhan gak memberkati ya kan. Yang diberkati orang yang bersyukur ya. Ya kalau bersungut-sungut malah gak diberkati. Ya rugi dong ya. Udah rugi fisiknya tambah sakit ya, sudah pikirannya tambah gak happy, gak diberkati lagi. Ya mending bersyukur, hatinya sukacita, pikirannya jernih, dan temannya banyak ya kan. Karena kita bersukacita pasti temannya banyak ya. Nah Tuhan memberkati, itu ada lagunya loh kalau gak salah ya, Tuhan tahu ya. Dan itu luar biasa, bunga bakung di padang pun dihiasi, yang tidak bekerja dihiasi begitu luar biasa ya. Apalagi kita orang yang percaya dan juga kesayangannya ya pasti diberkati. Oke sampai itu, sebelum kita berbincang-bincang lagi, kita dengarkan satu lagu buat sampai itu, Jalan Kehidupan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Shalom sahabat Iktus yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Pendeta Stephen Lim dari GSKI Rehoboth Semarang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-57 untuk Radio Iktus. Terus berkarya, terus jadi berkat untuk kota Semarang. Saya berdoa kiranya Tuhan pakai Radio Iktus semakin jadi berkat untuk setiap orang yang mendengar. Nama Tuhan dimuliakan melalui Radio Iktus. Maju terus, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. God bless.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Seperti misalnya paracetamol. Perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Baik, sampai itu. Selamat sore semuanya, dan di sore hari ini Ragil juga berpamitan. Sekali lagi Ragil terima kasih buat sahabat Itus yang tadi telah berikan ucapan selamat ulang tahun buat Radio Itus yang ke-57 ya. Tuhan selalu berkati sahabat-sahabat semua, dan sahabat-sahabat yang mendengarkan pun juga diberkati oleh Tuhan. Dan sekali lagi Ragil doakan semuanya sehat walafiat. Sampai jumpa di hari Kamis depan. Ciao, ciao, ciao, ye.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Allah Mengenalku yang berdasarkan Mazmur 139 ayat 1-12 dan ayat 23-24. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Maya duduk hening di bangku taman. Berbagai pemikiran berkecamuk dalam benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal, sebuah kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Maya tahu ada bagian dari dirinya yang tersembunyi, bahkan dari dirinya sendiri, yang mendambakan kedamaian. Namun seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalanginya. Tiba-tiba ia merasa sangat kecil dan sendirian. Adakah yang sungguh mengenalnya secara utuh? Allah mengenal setiap sisi kehidupan manusia, pikiran, langkah, hingga perasaan terdalam setiap orang. Allah hadir mengiringi umatnya dalam setiap tempat. Dia tidak pernah menjauh, bahkan dalam kegelapan dan kesesakan batin. Daud memohon dengan rendah hati dan berani agar diperiksa secara menyeluruh oleh Allah. Ia memohon supaya hati dan pikirannya dituntun oleh kehendak Allah. Ini adalah sikap pertobatan dan penyerahan diri yang penuh. Daud bersedia dicari, dikenal dan ditebus sepenuhnya oleh Allah. Mari buka hati untuk diselidiki Allah. Undanglah Dia memeriksa kedalaman batin kita. Akuilah setiap jalan yang keliru dan mintalah tuntunannya. Nyatakan hal-hal tersembunyi serta luka hidup yang belum dipulihkan. Jangan bersembunyi atau berpura-pura. Terang kasih Allah sanggup merangkul seluruh keberadaan diri kita. Lembutkan hati untuk menerima teguran yang mendidik. Dalam setiap proses yang ditempuh, percayalah bahwa Allah sedang menuntun kita di jalan yang kekal. Refleksi hari ini mengatakan, apa yang akan kita lakukan hari ini sebagai wujud kesediaan dituntun oleh Allah di jalan yang kekal.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan.

Stasiun Observation, 95 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus di manapun Anda berada. Oke, senang sekali kembali saya Wiwi hadir menemani sahabat Iktus sampai nanti pukul 16.00. Dan sore hari ini di Iktus Family, ya, kembali kami akan hadirkan rangkaian gedung-gedung indah yang menjadi harapan kami. Bila pujian indah nanti benar-benar menambah indahnya nuansa sore ini di tempat Anda. Sekaligus sahabat Iktus, ya tentu sepanjang hari berkenan dengan hari ulang tahun Radio Iktus yang ke-57. Ya tentu saja lebih bersemarak, terutama untuk sahabat-sahabat Iktus yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun. Terima kasih banyak untuk ucapan selamat ulang tahun dan doanya yang sudah disampaikan buat Radio Iktus. Dan biarlah di usia yang ke-57 tahun, Tuhan akan tetap memakai Radio Iktus untuk menjadi alatnya, untuk boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk bisa menyuarakan kabar berita baik kepada semua orang, begitu sahabat Iktus. Dan melalui frekuensi 96.5 FM tentunya. Sahabat-sahabat itu juga boleh merasakan ada banyak berkat-berkat yang disampaikan melalui program siaran yang sudah kami udarakan di setiap acara. Tentunya benar-benar boleh memberkati sahabat-sahabat Iktus. Baik sahabat Iktus, baik ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada kita Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan rasa syukur kita dan benar-benar kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita, lah kita yang terindah. Bersama Simfoni Musik, mari kita sampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Allah yang menjadi kekasih jiwa kita, Dialah yang terindah dalam hidup ini.

Saya Pendeta Yulianto dari Gereja GKM Sola Gracia mengucapkan selamat ulang tahun pada Radio Ikus. Doa kami kiranya Radio Ikus dipakai Tuhan senantiasa untuk menjadi berkat bagi dunia dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Haleluya.

0: Baik, sahabat Iktus. Oke, kembali bareng lagi di Iktus Family. Baru saja simfoni musik mengajak kita bersama untuk menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan pimpinan Tuhan selama 57 tahun Radio Iktus Family. Mewartakan kabar baik melalui frekuensi 96.5 FM. Dan selama 57 tahun banyak suka dan duka yang boleh kami lewati bersama. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi melalui pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-hambanya yang setia sampai hari ini. Begitu luar biasa, kami merasakan campur tangan yang begitu besar, campur tangan Tuhan melalui sahabat-sahabat setia Radio Iktus yang terus mendukung perjalanan Radio Iktus sampai hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk ucapan dan doanya yang sudah disampaikan buat Radio Iktus. Dan selanjutnya sore ini kami juga akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota monitor dari sederetan nama-nama yang tercatat di buku agenda monitor Radio Iktus. Segera saja berikut ini kami jumpai monitor 3882. Halo sahabat Yohanes Kristianto S yang ada di Bukit Manyaran Permai. Di sana juga ada sahabat Lydia Lani Setiawati monitor 3803. Kemudian monitor 3884 sahabat Petrus Sutomo, semuanya di Bukit Manyaran Permai merupakan keluarga yang setia untuk dengerin siaran-siaran kami melalui frekuensi 96.5. Kemudian berikut kami jumpai monitor 3886 sahabat Andira Setiawan di Gajah Mada Kampung Sone tepatnya. Dan juga monitor 3887 sahabat Maria Cornelia di Jalan Dewi Sartika Sampana. Oke, di Dewi Sartika juga ada sahabat Retah Prapti Ningsih. Apa kabar untuk Ibu Retah bersama keluarga? Tentu sehat-sehat selalu dan sampai hari ini tetap tegar di dalam mengiring Tuhan. Dengan setia mengiring sampai Maranatha tentunya. Baik sahabat Iktus, pujian berikut kembali kita diajak untuk menaikkan rasa syukur kita. Pokoknya hari ini penuh dengan ucapan syukur sahabat Iktus. Kali ini pujian sukacita yang akan kami hadirkan buat sahabat Iktus bersama Indisi Worship lewat Ku Naikkan Syukurku. Mari bersama-sama Indisi kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan.
1: Tuhan bersama pada hari ini.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bapak belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat Iktus. Oke, kembali bareng di Iktus Family. Sahabat Iktus, baru saja Fiona Kak Pais dan kawan-kawan mengajak kita bersama untuk menyanyi buat Tuhan, glory bagimu Tuhan. Ya, tentu saja pujian tadi semakin menambah indahnya suasana sore hari ini. Terlebih hari ini 16 Juli bertepatan dengan ulang tahun Radio Iktus yang ke-57. Sahabat Iktus, memang sejak ada COVID sampai saat ini kami sedang diizinkan untuk melewati ujian. Ya, bukan berarti melalui ujian ini kita tidak mau bertumbuh, tetapi sahabat Iktus, justru melalui ujian yang Tuhan izinkan untuk Radio Iktus bisa lewati, kami bersama-sama tetap rindu untuk terus menyuarakan kebenaran melalui frekuensi 96.5 FM. Sekalipun kadang diizinkan untuk jatuh bangun, tapi biarlah Iktus di usianya yang ke-57 tetap tegar untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang tentunya. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk boleh menjangkau sahabat-sahabat Iktus. Yang sakit boleh disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan. Dan juga sahabat Iktus yang mungkin sedang mengalami duka cita, senantiasa boleh terhibur melalui siaran 96.5 FM. Dan juga sahabat-sahabat Iktus yang mungkin saat ini juga tengah diizinkan untuk melewati masalah persoalan, satu ujian yang benar-benar membuat sahabat-sahabat Iktus untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya Anda di dalam Yesus Kristus Tuhan. Inilah kita bersama-sama merasakan lawatan Tuhan, juga kita terus merasakan bagaimana kita bisa melatih iman kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Oke, sekira saja doa Kidung Indah juga sudah siap menemani sahabat Iktus. Ya, bersama Yesus aku berbuah demikian, Franky Kuncoro dan kawan-kawan yang mengajak kita bersama juga untuk terus bertumbuh dan berbuah buah lebat dari buah yang kita miliki. Orang lain boleh merasakan berkat dari buah yang kita taburkan. Oke, selamat sore untuk monitor kami 3888 sahabat Unika Injilia Wisan yang ada di Bukit Panjang Nasri. Apa kabar untuk sahabat Unika Injilia? Kemudian monitor 3889 sahabat Sylvia Stefania alias sahabat Fang-Fang yang ada di Hocokraminoto. Kami jumpai juga untuk monitor 3890 sahabat Armi Asnawahsinaga di Petonmas. Menuju Pos Panjalu Timur ada sahabat Bignatulus Wibowo monitor 3891. Dan juga monitor 3892 sahabat Samuel Joko Iman Santoso di Hocokraminoto. Oke sahabat Iktus, selamat sore semuanya. Mari kita bersama Franky Kuncoro dan kawan-kawan menyatakan bahwa tubuh dan hidup kita senantiasa Tuhan pakai untuk melayani, dan biarlah hidup kita terus berbuah

0: Yul.
1: Eh, turu kan Bapak. Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Dr. Sep Chandra beserta seluruh staf Rumah Sakit Tantilasa Dr. Cipto mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Ictus. Semoga Radio Ictus terus menjadi berkat bagi sahabat-sahabat sekalian dan maju terus untuk

Terus, oke, Mak Sherry, kesempatan waktu bareng sejenak untuk kita bersama di Iktus Family. Dan pujian berikut merupakan lagu yang terakhir segera mengakhiri perjumpaan kita sore ini di Iktus Family. Baik, sahabat-sahabat Iktus semuanya, tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan Anda, juga untuk para donatur yang setia yang selalu mendukung pelayanan kami. Kami mengucapkan terima kasih tak terhingga. Kami percaya apa yang sudah sahabat-sahabat Iktus taburkan buat Radio Iktus, kami yakin dan percaya bahwa Anda yang akan menerima berkat Tuhan berlipat kali ganda. Itulah yang akan dicurahkan di dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Baik, sahabat Iktus, pujian berikut segera mengantar kita menuju pukul 16.00. Sekaligus Vivi Mondri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersemangat dan sehat selalu. Juga sukses untuk sahabat Iktus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Aku dan seisi rumahku melayani.

Halo, saya Adon mengucapkan selamat ulang tahun buat radio sahabat kita semua, Radio Ictus. Tetap jadi berkat buat semua orang. Amin.

Itu kali ini kita akan segera dengarkan sebuah dongeng dengan judul Pogi Yang Malang yang kakak ambilkan dari majalah Bobo.

0: Randy adalah pemuda yang malas. Kerjanya hanya makan, tidur, dan bermain-main. Ayah dan ibunya tidak pernah melarang, sebab mereka adalah orang kaya. Apa saja kemauan Poggy selalu dituruti. Suatu ketika, Poggy pergi berburu. Di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang pengembara yang membawa 5 karung yang berat.
1: Hei pemuda, maukah kau membantu membawa karung-karung ini ke kota?
0: Tanya pengembara itu kepada Poggy. Poggy pura-pura tidak mendengar. Ia asik membidikkan anak panahnya ke arah seekor burung di atas pohon.
1: Nah, aku akan memberimu salah satu karung ini. Silahkan pilih.
0: Poggy masih saja pura-pura tidak mendengar.
2: Tadi minta tolong, sekarang malah mau membagi karung. Paling-paling isinya cuma sampah.
0: Batin Poggy kesal.
1: Anak muda, karungku yang bertali merah ini berisi ramuan obat segala penyakit. Yang bertali hijau berisi bibit padi segala musim. Padi ini akan tumbuh walaupun di musim hujan atau kemarau. Sedangkan karung yang bertali putih berisi macam-macam pakaian sutra pilihan. Bila dijual harganya mahal sekali. Sedangkan karung yang bertali biru berisi aneka macam penyedap masakan. Air sungai yang keruh pun bila dicampur penyedap masakan ini, maka rasanya akan menjadi manis. Bila dicampur dengan daun kering sekalipun, akan terasa seperti daging goreng lezat. Nah, karung yang terakhir ini yang bertali kuning, berisi emas permata. Nah, pilihlah salah satu.
0: Kata sang pengembara menjelaskan, walaupun Poggy mulanya tidak peduli. Baiklah. Mendengar emas permata, Poggy bersemangat. Aku pilih karung bertali kuning saja.
1: Apakah kau yakin karung ini bisa memberimu keberuntungan?
3: Iya, aku sangat yakin. Sudah berikan karung bertali kuning itu. Jangan banyak tanya. Aku sudah tidak sabar mau membawanya pulang.
0: Kata Poggy. Pengembara itu menyerahkan karung bertali kuning kepada Poggy. Poggy pun langsung membawa pergi karung itu tanpa berterima kasih. Setelah agak jauh, ia membuka karung itu. Betapa gembiranya Poggy saat melihat banyak emas di dalamnya. Poggy lalu melanjutkan perjalanan pulangnya. Ketika sampai di sebuah bukit, ia bertemu dengan seorang pengemis.
4: Tuan, kasihanilah saya, Tuan. Berikan sedikit uang untuk membeli makan, Tuan.
0: Si pengemis sambil mengikuti langkah Poggy. Poggy membalikkan badannya, matanya melotot sambil membentak.
3: Diam, jangan ikuti aku lagi.
0: Bentak Poggy. Si pengemis pun berhenti, wajahnya nampak sedih. Dipandanginya si Poggy. Betul-betul kesal karena merasa terganggu oleh pengemis tadi. Sesampainya di tikungan jalan, ia berhenti. Poggy lelah juga membawa karung itu. Dia berhenti sejenak. Dan tanpa sengaja, ia mendengar percakapan 2 orang yang berjalan dari arah depan.
1: Pokoknya, bila bertemu orang kaya, kita ambil perhiasan mereka.
0: Kata salah satunya.
3: Betul, Kak. Juga mereka harus dibunuh agar tidak menyebarkan berita tentang kita. Timpal yang satunya. Pogi kaget. Cepat-cepat ia bersembunyi di tempat yang aman. Setelah kedua orang itu berlalu, ia keluar dari persembunyiannya. Lalu meneruskan perjalanannya dengan tergesa-gesa. Ya, baru kali ini ia merasa takut. Jika saja ia tidak membawa karung berisi emas, tentu ia tidak setakut itu. Sampailah Pogi di tepi sungai. Ia tinggal menyeberanginya dan bisa segera tiba di rumah. Di tempat penyeberangan tampak sepi. Tidak ada penyeberang lain kecuali tiga orang penarik perahu.
5: Abang, sedih sekali ya hari ini.
3: Ujar yang bertubuh paling kecil.
1: Benar, tidak seperti biasanya.
3: Jawab yang berambut keriting.
2: Ya, sampai saat ini belum satupun orang yang menyeberang dengan perahuku. Jika nanti ada orang kaya yang menyeberang, di tengah sungai nanti akan kuceburkan dia ke sungai, lalu perhiasannya kuambil semua.
3: Kata orang yang ketiga. Tawar yang ketiga orang itu membuat Pogi semakin takut. Ia mengurungkan niatnya untuk menyeberangi sungai. Diambilnya jalan pintas, ia sendirian menyeberangi sungai dengan batang pohon pisang. Tepat di tengah sungai, Pogi ketakutan lagi. Seekor buaya berputar-putar tepat di bawah batang pisang tempatnya berpijak. Tubuhnya menggigil ketakutan. Tak disangka ketakutan itu membuat keseimbangan tubuhnya goyah. Tubuhnya terhuyung-huyung ke kiri dan ke kanan. Akhirnya, piur. Pogi tercebur di sungai. Buaya tadi membuka mulutnya lebar-lebar. Pogi tidak banyak pikir. Ia melempar karung berisi emas permata itu ke arah buaya. Dan lemparan itu tepat sekali. Si buaya kesulitan mengunyah karung itu. Berulang-ulang kali dikunyah, namun tidak juga ditelan. Pogi merasa musuhnya lengah. Ia berenang ke tepian secepatnya. Saat itu, Pogi baru menyadari sesuatu. Ternyata emas berlian permata itu tidak mendatangkan keberuntungan untuknya, tapi justru mendatangkan bahaya yang hampir saja merenggut nyawanya. Sejak itu, Pogi mengambil pelajaran setiap kejadian yang ia

sahabat kecil itu, itulah sebuah dongeng dengan judul Pogi yang Malang. Nah, mau memilih harta atau hati yang bijaksana dan hati yang dipenuhi dengan ketekunan dan kerajinan? Ya, pilihan ada pada kita ya. Nah, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

News FM mengucapkan

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah.

Halo Yud, jumpa lagi dalam program YFC. Perenungan kali ini ditulis oleh Pendeta Budiman dari GKI Bandar Lampung. Dan perenungan ini diberi judul Lost and Found. Nah, sebelum kita merenungkannya bersama, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mungkin sedang ada dalam kesibukan kami masing-masing. Mungkin sebagian dari kami bahkan saat ini sedang rehat dari semua itu. Satu hal yang pasti, pada saat ini kami mau menyediakan diri kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati perenungan kami, sehingga firman yang kami dengar ini sungguh dapat menjadi pandu bagi kehidupan kami selanjutnya. Tolong kami ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita kali ini didasari oleh bacaan Alkitab dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Dan ayat yang jadi pusat perenungan kita adalah dari ayatnya yang ke-6 yang berbunyi begini: Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Demikianlah firman Tuhan. Di pusat-pusat perbelanjaan biasanya terdapat tempat penyimpanan bagi barang-barang yang hilang atau tertinggal, yang disebut lost and found. Nah, pengunjung yang menemukan barang itu bisa melaporkan temuannya itu ke sana. Begitupun yang kehilangan bisa mencarinya ke sana juga. Dalam bacaan hari ini terdapat dua perumpamaan tentang sesuatu yang hilang dan ditemukan. Yesus menggambarkan Allah sebagai seorang gembala, seorang wanita, dan seorang bapa yang penuh kasih.

Bahkan jika itu berarti harus mengambil resiko dan menempatkan diri kita dalam bahaya. Kita dipanggil untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada setiap mereka yang tersesat. Yuk, dalam refleksi tentang kisah yang hilang dan ditemukan ini, mari kita merenungkan hal-hal yang mungkin hilang dalam hidup dan bagaimana kita dapat membantu diri kita sendiri maupun orang lain untuk menemukan kembali hal-hal itu melalui iman, doa, dan pelayanan kasih. Kiranya kita menjadi saksi-saksi yang setia dan percaya pada kuasa Tuhan yang mampu membawa kembali kita kepada Dia saat kita mungkin merasa tersesat atau kehilangan arah dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Sumber Kasih, firman-Mu mengingatkan kami untuk menjadi kawan bagi saudara-saudara kami yang mungkin terhilang dan tersesat dalam hidupnya. Biarlah dalam perjalanan kesediaan kami untuk menjadi teman bagi saudara-saudara kami, kami juga dapat makin mendalami perjalanan iman kami bersama dengan Engkau dan turut menemukan di dalamnya hal-hal yang mungkin juga terhilang dalam diri kami sendiri. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah perenungan kita hari ini. Tuhan menyertai kita.

0: The Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda
1: bersinergi untuk berbagi.
0: Oke, selamat sore Zoomer semuanya.
1: Sore-sore.
0: Nah, spesial banget ya di edisi hari ini. Spesial untuk Zoomer semua, di mana tanggal 16 Juli kita ini sedang merayakan ya ulang tahun dari 96.5 FM itu sahabat Anda.
1: Yang ke
0: berapa tuh?
1: 57.
0: Ya enggak sih, 57 kan usia yang sangat-sangat apa ya, sudah
1: matang ya.
0: Sangat matang begitu ya, dan juga sangat banyak banget ya menghadapi gelombang hidup dunia gitu guys. Suka duka, panas, hujan dan lain sebagainya sudah diberkati ya oleh Tuhan sampai sejauh ini ya. Kita
1: Amin.
0: Harus bersyukur enggak sih? Nah, ini kita senang banget ya di sore hari ini, saya Febrian
1: dan saya Maxim.
0: Nah, kita di sore hari ini kita akan nemenin Zoomer semuanya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda
1: Dasyat Band.
0: Nah, untuk Zoomer semua yang mau bergabung dan sharing-sharing boleh banget ya, karena kita bakalan ada souvenir khusus nih ya.
1: Souvenir cantik. Nah, dispil gak nih Mas Febri?
0: Dispil gak sih?
1: Nanti aja kali ya. Biar surprise gitu, oke?
0: Nah, ini spesial ya untuk Zoomer semua. Kita bakal milih dua pendengar dan juga Zoomer semua yang mungkin bisa bergabung untuk sharing ataupun mau kirim-kirim salam,
1: boleh.
0: Kirim saran, kritik gitu juga boleh.
1: Ya boleh. Sih. Kirim doa yang pasti ya Mas,
0: kirim
1: ya. Karena itu lagi ulang tahun gitu.
0: Benar, ini pas banget ya. Mungkin harapannya apa, begitu
1: betul.
0: Ya, di 57 tahun ke depannya seperti apa. Tulis ya Zoomers ya, dan sahabat Iktus yang mau gabung boleh banget Anda langsung gabung aja ke nomor WhatsApp kami ke 081745-0596.
1: Oke, nah nanti Zoomers dan sahabat Iktus semuanya, yang paling unik nih ucapan selamat ulang tahunnya, gitu, nanti akan

0: kami pilih ya.
1: Oke, okay, betul.
0: Dua orang terunik akan mendapatkan souvenir cantik dari kami.
1: Spesial banget ya pas ulang tahun hari ini ke-57 tahun Radio Iktus ya, untuk sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Oke, enggak usah lama-lama lagi ya untuk teman-teman Zoomer semua dan sahabat Iktus gabung. Iya, jangan lupa juga ya follow Instagram kami di @iktusfm.
0: Dan untuk Zoomer semua yang mau mendengarkan radio siaran Iktus yang mungkin rumahnya ya belum terjangkau oleh radio konvensional, boleh bergabung bersama kami melalui live streaming di website www.iktusfm.com.
1: Nah, pas banget ya untuk Zoomer semua, atau enggak ini bisa langsung unduh aplikasi kami di Google Play Store ya, Zoomer semua. Jadi Anda langsung ketik aja Radio Iktus FM di Google Play Store, langsung install deh. Jadi bisa dengerin Radio Iktus dimanapun dan kapanpun. Oke, kita back to song ya, sambil nunggu Zoomer semua dan sahabat Iktus untuk gabung. Satu lagu dari Sing For Your Love dengan judul, sorry, dari Elevation Rhythm dengan judul Sing Of Your Love, spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi stay tune di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

muchas

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: 96.5 FM itu sahabat Anda.
1: Bersinergi untuk berbagi.
0: Oke, sahabat Iktus dan juga Zoomer semuanya, masih semangat dong ya di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Oke, kali ini di segmen kedua ya, spesial ini kita bakal ngasih informasi ya untuk sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Informasi terkini ya, traffic Kota Semarang, spesial untuk Zoomer semuanya nih ya. Nah, di edisi hari Kamis 16 Juli 17.25 waktu di Indonesia bagian barat ya, kali ini Febrian akan ngasih informasi nih ya untuk informasi untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus ya. Situasi lalu lintas terkini di Kota Semarang. Nah, dari pantausemar.semarangkota.go.id ini ya untuk Zoomer semuanya, dari arah Kalibanteng menuju ke pintu masuk Tol Krapia ataupun mengarah ke arah Kendal ini juga terpantau agak macet ya. Sedangkan dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang terpantau ramai lancar nih Zoomers. Nah, kali ini kita juga mantau dulu ya dari tengah Kota Semarang nih untuk Zoomers semuanya. Situasi terkini dari Tugu Muda Kota Semarang ya. Dari arah Pemuda menuju ke selatan Jalan Dr. Sutomo maupun ke Jalan Pandanaran dan ke MGR Sugiyo Pranoto ini terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah barat menuju ke pusat kota dari arah MGR Sugiyo Pranoto ya, untuk Zoomer semua hati-hati karena sedikit penumpukan lalu lintas nih. Nah, oke, kita beralih ya ke timur Kota Semarang nih untuk Zoomer semuanya. Dan sahabat Iktus ya, dari Jalan Fatmawati Kota Semarang, dari arah timur ya, dari arah Meranggen menuju ke Fatmawati maupun ke arah Kota Semarang ini terpantau macet nih. Nah, sedangkan dari Fatmawati atau arteri Soekarno Hatta menuju ke arah Demak ini terpantau ramai lancar. Oke, the last but not least ya, kali ini kita akan mantau situasi terkini nih dari Exitol Serondol Semarang. Nah, dari arah utara dari Jalan Setia Budi menuju ke pintu masuk Tol Serondol ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Nah, sedangkan dari arah Ungaran menuju ke arah Kota Semarang di Jalan Setia Budi terpantau ramai lancar. Nah, itu dia informasi lalu lintas terkini untuk Zoomer semuanya dan sahabat Iktus yang lagi di jalan. Stay safe terus ya, hati-hati, patuhi peraturan lalu lintas ya. Bagi yang mengendarai mobil, jangan lupa pakai seat belt. Jadi hati-hati di jalan karena keluarga menanti di rumah. Nah, oke Zoomers, di sore hari ini saya dan Maxen ya, kali ini
1: yes,
0: kita siaran tandem nih, spesial ya di hari ulang tahun. Ulang tahun siapa nih? Ulang tahun Radio Iktus ya, yang ke-57 tahun pas tanggal 16 Juli 2026 saat ini. Nah, kayaknya kita bakal ngebahas apa nih, Maxen? Ada info? Hah? Nah, kayaknya kita bakal ngebahas ya serba-serbi ulang tahun untuk Zoomer semuanya ya. Kira-kira biasa atau punya tradisi tertentu kah, atau punya barang-barang yang unforgettable atau memorable banget ya. Untuk Zoomer semua yang mau gabung boleh banget ya, langsung aja ke nomor WA kami ke 0817450596 ya, cepetan gabung karena kita ada beberapa gift souvenir ya, hadiah untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus ya. Yang mau gabung yuk silakan. Dan sambil nunggu Zoomer semua dan sahabat Iktus untuk bergabung, kali ini kita back to song ya. Sudah Febrian dan Maxen siapkan satu lagu dari Ed Sheeran dengan judul Beautiful People featuring Khalid. Spesial untuk Zoomer semuanya, jadi stay tune terus ya di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

Shalom, saya Pastor WMP Poluan dari GPI Crown Palace Semarang mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Ictus. Doa dan harapan kami kiranya radio ini atau Radio Ictus semakin menjadi dampak dan inspirasi bagi banyak orang serta selalu menjadi berkat dan terus memperdengarkan kabar baik Kristus. Sebab saya yakin dan saya percaya radio ini akan semakin dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, saluran keselamatan bagi banyak orang. Dan saya yakin dan percaya juga akan ada banyak orang diberkati lewat

0: yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya blessing.
0: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda, dahsyatnya.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Pendeta Yulianto dari Gereja GKM Sola Gracia mengucapkan selamat ulang tahun pada Radio Ictus. Doa kami kiranya Radio Ictus dipakai Tuhan senantiasa untuk menjadi berkat bagi dunia dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Haleluya.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Halo, saya Adon mengucapkan selamat ulang tahun buat radio sahabat kita semua, Radio Iktus. Tetap jadi berkat buat semua orang. Amin.
1: Selamat ulang tahun kami ucapkan.
2: Halo, shalom. Sedangkan Jason Irwan mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Iktus yang ke-57. Tetap jadi berkat bagi seluruh pendengar. Percayalah, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin.

Kami dari 94.5 Agape FM Mitra Sejati, penyejuk hati paling ciami, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Iktus. Tetap jaya di udara dan selalu menjadi berkat bagi para sahabat.

0: 96.5 FM itu sahabat Anda.
1: Bersinergi untuk berbagi.
0: Oke, terima kasih ya Zoomers semua sudah stay tune ya bareng kita berdua.
1: Yes.
0: Di program acara kesayangan kita Zoom Zona Orang-Orang Muda
1: Dasyat Man.
0: Nah, di segmen ketiga ini kita bakal sharing dulu gak sih ya?
1: Boleh, boleh. Tentang apa tuh?
0: Spesial di edisi ulang tahun ya Radio Iktus ke 57 tahun hari ini nih sahabat Iktus. Nah, biasa bang apa ya istilahnya ulang tahun itu kan memang salah satu hari yang sangat ditunggu-tunggu begitu ya, karena momen-momen kebersamaan ataupun momen dimana kita apa ya merayakan pertambahan usia 1 tahun.
1: Betul.
0: Nah, kira-kira nih kita bakal sharing dulu ya di sore hari ini. Dari Maxen dulu deh, kira-kira punya pengalaman yang memorable tuh apa ya saat ulang tahun tuh kapan gitu?
1: Oke, nah kalau aku ya kebetulan waktu kecil sih Mas Febri. Jadi betul, waktu kecil waktu TK tuh ya, aku TK gak di Semarang, aku TK di Sumatera Utara waktu itu. Dan sebenarnya aku lupa ya aku ulang tahun tanggal berapa. Loh. Di usia itu.
0: Oh waktu itu, waktu masih kecil
1: iya,
0: gitu ya.
1: Aku ulang tahun kelima tuh, aku inget banget. Cuman aku lupa kalau misalnya hari itu tuh aku ulang tahun. Jadi ceritanya aku berangkat ke sekolah, ke TK. Berangkat biasa gitu ya ketemu teman-teman. Terus tiba-tiba tuh pas istirahat ada dekorasi. Jadi kayak guru-guru aku tuh ngedekor gitu loh, papan tulis. Kemudian ada balon-balon di dekor-dekor gitu kan.
0: Jadi kelasnya dirias sedemikian rupa gitu ya.
1: Iya, dan lucunya aku ngebantu ngerias. Aku ngebantuin. Jadi aku tuh kayak ikut yang nempel-nempelin bunga-bunga, butterfly-butterfly tuh aku ikut Mas.
0: Jadi masih polos ya kan?
1: Iya.
0: Teman-teman kerja semua, guru kerja semua, kok aku enggak ya, aku ikut bantu gitu ya.
1: Enggak, aku enggak sadar kalau aku ulang tahun ceritanya. Oh. Aku gak tahu ulang tahunku tuh kapan. Terus ceritanya bahkan aku gak tahu nama panjangku tuh siapa. Aku cuma tahu nama aku panggilannya ketika Maxen. Itu Etri ya. Oh, ketika Etri, itu masih Etri itu. Nah jadi aku gak tahu Maxen Tia ini siapa ya gitu kan. Ternyata aku kan. Nah guruku tuh nulis ini di papan tulis pakai kapur. Dulu masih pakai kapur Mas, kapur yang warna-warni.
0: Warna-warni
1: gitu
0: ya,
1: kan. Nulis happy birthday Maxen Tia gitu kan, nama panjang. Kemudian teman-temanku tuh bilang, yang ulang tahun siapa? Aku juga jawab, aku gak tahu. Karena memang aku gak tahu kalau aku ulang tahun dan aku gak tahu Maxen Tia itu aku gitu. Nah menjadi tahu adalah ketika mamahku datang ke sekolah. Mamahku datang ke sekolah, kemudian mama datang ke sekolah sih biasa aja karena kan mama biasanya memang jemput kan waktu itu. Kemudian ya udah perayaan ulang tahun, ternyata aku yang dipanggil maju ke depan. Ternyata hari ini hari ulang tahunku. Aku lupa kalau aku ulang tahun, bahkan aku enggak tahu ulang tahunku tuh aku ulang tahun hari ini. Nah, anak kecil Mas, aku enggak tahu aku ulang tahun kapan ya kan, aku enggak tahu Maxen Tia itu siapa. Dan aku ngikut dekor, ternyata tuh hari ulang tahunku dan itu pertama kali aku punya memori. Aku ngerayain ulang tahun bareng teman-temanku gitu ya. Jadi ada kuenya, kemudian aku juga bagi-bagi bingkisan ke mereka. Gitu sih.
0: Oh, keren banget ya. Jadi pengalaman ulang tahun dari Maxen Tia ya.
1: Iya.
0: Di mana saat kecil gitu ya enggak nyadar gitu enggak sih kalau dia tuh ulang tahun gitu
1: deh. Betul.
0: Jadi kayak ini enggak sih? Duh, ini ulang tahun tapi kok dia dekor juga, mungkin ya perasaan dari teman-teman dan guru lainnya gitu ya. Oke, jadi dari kecil sudah humble ya.
1: Enggak, lebih ke ini yang ulang tahun Maxen Tia. Kayaknya 30 murid gak ada yang namanya Maxen Tia gitu. Ternyata nama saya.
0: Kacak banget, lucu banget ya. Nah, kalau aku sendiri ya pengalaman ya, aku tuh dulu yang berkesan tuh ada dua sih. Tapi yang paling berkesan banget ya sama waktu kecil ya. Waktu ya. SD itu kan dulu di gereja aku memang ada rutinitas sih setiap bulan. Biasa anak-anak gereja gitu yang sekolah minggu didatakan ada yang ulang tahun bulan ini, bulan ini, bulan ini siapa. Dikumpulin bareng, makan roti bareng. Nah pas bulan Februari itu ada 5 orang tuh, 5 orang anak. Jadi aku masih ingat banget itu waktu itu ulang tahun kan Februari aku. Terus ada temenku juga si Irfan. Terus masih ingat tuh aku. Terus sama si Erni temen aku. Kemudian Thomas dan juga Valentin tuh temanku. Nah, itu 5 orang ulang tahun di bulan Februari, coy. Itu enggak sih? Nah, ulang tahun rotinya kan dibagi-bagi sama teman-teman semua, kita makan bareng gitu. Yang

0: arak-arakan, ada banyak bendera kayak Abang None gitu. Kayak, "Eh, lu sunatan apa-apa?" gitu. "Enggak nih, anak ini ulang tahun," gitu. Wah, terus disalam-salamin sama orang yang lewat, "Selamat ulang tahun." Itu berkesan banget sih.
1: Itu kebetulan ya, apa namanya, dekor-dekor becak itu ya?
0: Enggak, aslinya enggak itu sih, maksudnya cuma pas bulan itu aja aku juga kaget. Oh. Kenapa ini idenya siapa, batinku gitu.
1: Bentar, itu di Semarang enggak?
0: Di Semarang.
1: Oh, di Semarang. Di Semarang. Oke. Okay. Daerah mana tuh?
0: Apa, di Banyumanik.
1: Rumah oh, Banyumanik. Ya. Oke. Okay.
0: Jadi gitu ya. Aku agak sedikit nangis ke sini. tapi itu berkesannya karena di keluargaku kan memang merayakan ulang tahun itu memang sesuatu yang sangat-sangat spesial gitu. Hmm. Cuma kalau dirayain bareng kemudian sampai di arak-arak sampai dianterin naik becak itu udah seneng banget. Kemudian ketiap temu orang, "Ini ada acara apa? Ada sunatan kah?" atau "Enggak, ini anak ulang tahun, kita nganterin sampai rumah naik becak." Wah, becak warna-warni ulang tahun pada waktu itu berkesan banget sih. Jadi intinya itu ya teman-teman, sangat berkesannya di antara Maxen dan aku juga ya di edisi ulang tahun. Nah, ulang tahun itu juga salah satu cara juga loh untuk kita melatih rasa syukur supaya kita jadi lebih bahagia.
1: Betul.
0: Nah, seperti apa kita bakal bahas setelah ini ya, Zoomer semua dan Sobat Tikus. Nah, untuk yang mau gabung untuk sharing-sharing di sore ini boleh banget ya. Mungkin ada pengalaman yang lucu atau pengalaman yang gak terlupakan, atau mungkin teman-teman Sobat Tikus dari dan Zoomer semua mau kritik dan saran pas di hari ini, pas di ulang tahun Iktus, boleh banget ya. Langsung gabung aja ke nomor WA kami ke 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow terus ya Instagram kami di @iktusfm. Oke, kita back to song ya. Satu lagu dari Coldplay dengan judul Adventure of Lifetime, spesial untuk semua semuanya. Jadi stay tune terus di Zona Orang-Orang Muda
1: Dasyat Man.

0: jawabku siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan. Infeksi telinga.

0: 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Bersinergi untuk berbagi.
0: Oke, terima kasih ya untuk sahabat Tiktus dan Zoomer semuanya yang masih stay tune di Zoom Zona Orang-Orang Muda
1: Dasyat Man.
0: Nah, kali ini kita bakal bacain dulu ya WA yang sudah masuk.
1: Oke, okay.
0: Untuk Zoomer semuanya ya.
1: Dari siapa tuh Mas?
0: Yang pertama nih ada dari Novita ya. Mengucapin selamat ulang tahun Radio Iktus, sekali di udara tetap di udara, semakin luas menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Ya, terima kasih untuk Novita ya yang sudah WA. Oke. Okay. Terima kasih untuk Novita ya atas ucapannya. Kemudian ada juga ya ucapan ulang tahun dari Ibu Paulus Eudias. Shalom semua karyawan Radio Iktus, selamat ulang tahun, sehat-sehat dan sukacita, makin bertambah melayani Tuhan dan umatnya. Oke, okay, Tuhan Yesus memberkati.
1: Oke, okay, terima kasih banyak buat Mbak Novita dan juga Ibu Paulus ya untuk ucapan dan doanya ya untuk Radio Iktus. Semoga Radio Iktus juga semakin mengudara ya, dan juga bisa menjangkau banyak orang, dan tujuannya adalah untuk menjadi berkat kembali untuk
0: betul,
1: Tuhan.
0: Betul banget ya. Ya, ini ada juga ya Kak Yoram Rinaldo.
1: Iya.
0: Di Cijantung, Jakarta.
1: Ini pendengar Timur. Setia ya, jauh-jauh dari Jakarta.
0: Iya, Jakarta wow. Timur ya. Terima kasih sudah streaming ya. Ini kirim salam untuk semua pendengar radio. Ini juga selamat ulang tahun, tetap semangat dan pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
1: Okay. Amin.
0: Terima kasih ya Kak Yoram Rinaldo. Oke. Ada Edward juga ya di Semarang, request lagu dari Bruno Mars. Oke, tadi sudah diputerin. Salamnya ini ya, selamat ulang tahun untuk Radio Iktus. Dan oh, barusan ngirim-ngirim foto nih. Terima kasih ya untuk Dr. Edward ya, terima kasih untuk ucapannya. Mampir lagi dong.
1: Ini sini mampir dok.
0: Ya, mampir lagi dong dok ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada juga nih dari Epi Kurniawan. Happy birthday untuk Radio Iktus yang ke-57 tahun, tetap eksis ya, tetap tumbuh dan dewasa, tambah jaya dalam penyiaran.
1: Amin. Oke,
0: terima kasih. Next, ini ada siapa nih? Siapa nih namanya? Namanya Yahya ya. Yahya di Semarang. Oke, request lagunya Adele yang apa aja. Selamat ulang tahun Radio Iktus ya. Semoga jaya selalu.
1: Amin.
0: Nah, semakin malam semakin ramai enggak sih? Oke. Untuk sahabat Iktus dan Zoomer semua yang mau gabung boleh banget dia langsung WA aja gabung ya ke nomor 081745 0596. Nah, tadi ya kita ngomongin soal mati rasa syukur.
1: Yes.
0: Agar lebih bahagia ya. Nah, rasa syukur ini juga bukan hanya mengucapkan terima kasih, tapi tentang bagaimana cara memandang hidup nih. Begitu ya.
1: Betul.
0: Untuk berbicara tentang kebahagiaan, ini menekankan pentingnya memiliki tujuan hidup serta merasa terhubung sehingga dapat menumbuhkan kepuasan dan harga diri, sehingga rasa syukur ini juga bisa mendukung semua aspek dalam hidup.
1: Yes, betul banget.
0: Gitu ya. Nah, yeps. Ini cara melatih rasa syukur agar bahagia ya.
1: Oke, nah mungkin kita bisa nih untuk menulis rasa syukur itu lewat jurnal. Jadi kalau misalnya malam-malam tuh atau pagi hari ya sebelum kita beraktivitas, kita bisa untuk journaling dulu nih. Kita sehari ini itu kita akan melakukan apa, itu kalau pagi. Kalau malam kita bisa dengan kalau misalnya udah malam nih, kita mensyukuri berkat Tuhan sama satu hari gitu loh. Berkat Tuhan kan gak selamanya yang harus yang besar-besar ya, kayak lolos UTBK bener, gitu ya kan. Amin.
0: Amin.
1: Tapi kan berkat Tuhan tuh kan bisa juga dengan misalnya bisa bangun dengan keadaan seger, terus kemudian orang tua sehat, bisa melakukan aktivitas dengan tepat waktu, itu juga bagian dari rasa syukur gitu ya.
0: Iya.
1: Kemudian yang kedua adalah hargai hal-hal kecil dalam keseharian. Nah itu tadi contohnya ya, kayak misal orang tua masih sehat tuh. Kita diberikan nafas kehidupan aja setiap hari, berarti tandanya Tuhan masih belum selesai dengan hidup kita gitu ya.
0: Benar banget.
1: Jadi kayak Tuhan tuh masih punya rencana dan hidup kita masih koma gitu loh, belum ada titik gitu kan. Jadi segala sesuatu tuh masih ada kemungkinan terjadi gitu ya, termasuk berkat Tuhan yang kadang tidak terduga untuk kita dapatkan gitu kan.
0: Nah, gitu. Yang kedua ini adalah bagaimana cara melatih bersyukur supaya yes. bahagia itu yang kedua itu menghargai hal-hal kecil dalam keseharian nih.
1: Yeah.
0: Nah, seperti tadi ya, kita bisa bangun pagi, bisa aktivitas, bisa hai sama temen, itu udah sangat-sangat bersyukur ya.
1: Betul.
0: Nah, yang ketiga mengucapkan rasa terima kasih. Itu juga bisa loh melatih rasa syukur dan
1: betul,
0: lebih bahagia.
1: Betul. Ya. Dan kepada orang lain ya, kadang kan kita lupa ya, kita tuh hidup di sini tuh kalau misalnya gak ada orang lain nih yang sebagai penopang kita, yang mendengarkan kita, yang memberikan kita saran gitu kan, kadang-kadang kita lupa ya, kayak ternyata tuh kita hidup di sini tuh bukan karena kita loh, tapi karena ada dukungan dari orang lain juga yang support doa, support semangat kayak gitu.
0: Nah, yang terakhir ya, ini juga mengurangi kebiasaan membandingkan diri. Comparison begitu ya. Rasa syukur itu akan sulit tumbuh jika seseorang terus membandingkan hidupnya dengan orang lain.
1: Ya.
0: Contohnya ini yang paling santer itu tentang media sosial ya, media social life. Dimana kita harus, wah ini kok ngeliat temennya barangnya branded semua, pergi touring, traveling kemana gitu ya. Itu juga bisa menjadi toxic bagi kita ya.
1: Yes.
0: Kita harus melatih rasa syukur dengan mengurangi kebiasaan membandingkan diri nih, sahabat Tikus dan Zoomers.
1: Oke.
0: Nah, gak kerasa ya, sudah 1 jam 30 menit juga, dan beberapa tips dan informasi tentang cara melatih rasa syukur semoga menambah insight dan juga inspirasi untuk teman-teman semuanya. Ya, semoga selalu bersyukur, ya gak sih?
1: Amin.
0: Selalu happy dan juga selalu sukacita untuk Zoomers semuanya.
1: Oke.
0: Nah, oke, ini udah di sesi closing ya, di penutup Zona Orang-Orang Muda. Terima kasih untuk Zoomer semuanya yang sudah stay tune dan kirim-kirim salam. Oke, mohon maaf juga ya jika ada request yang belum diputar atau salam-salam yang belum disampaikan begitu ya.
1: Oke, nah Mas, ini untuk undian topi nih, kita belum ngumumin nih siapa yang menang nih.
0: Oh iya ya, aduh hampir lupa aku.
1: Oke, coba-coba lihat dulu WhatsApp ya.
0: Oke, tadi pemenangnya ya, yang sudah WA tadi.
1: Yeah. Ada Kak.
0: Atas nama Kak Novita.
1: Kak Novita, kakak dapat topi.
0: Yeah. Kakak Novita, selamat dapat souvenir spesial ulang tahun.
1: Yes.
0: Di Radio Itus ya, bisa langsung nanti kita hubungi ya.
1: Oke, okay. Siap-siap.
0: Dan yang kedua, tadi ada siapa tadi? Yang Rinaldo tadi ya. Oke Kak, dari Cijantung ya, silakan mampir ke Semarang ke Radio Itus.
1: Yes.
0: Ya, terima kasih ya untuk Kak Novita dan Rinaldo serta Zoomer semuanya yang sudah stay tune terus ya selama 1 jam 30 menit di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Oke, saya Febrian mohon pamit.
1: Saya Maxen.
0: Oke, terima kasih sudah stay tune. Akhir kata kita pamit undur diri ya dari orang-orang muda. Stay tune terus Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Oke. Satu lagu dari Legend Music serta Rolling in the Deep sudah kita siapin ya untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Shalom, saya Pendeta Stephen Lim dari GSKI City Blessing Semarang. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Ictus sahabat Anda. Harapan saya adalah kiranya Radio Ictus akan terus berkembang, terus menjadi berkat, terus bertumbuh, terus memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat untuk kota Semarang ini. Sekali lagi, maju terus. Radio Ictus, jadilah berkat untuk kota ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.

Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan sabda dan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh kembali menikmati kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami menikmati sentuhan kasih sayang Tuhan, pertolongan anugerah, kekuatan baru, sukacita dan damai sejahtera yang baru yang Tuhan senantiasa curahkan dalam hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kami siapkan firman Tuhan dan kami ingin mendengar dan melakukannya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menikmati berkat firman-Mu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini temanya adalah pemberontakan anak-anak Daud sebagai akibat dari konsekuensi pelanggaran Daud. Ya, pemberontakan anak-anak Daud sebagai konsekuensi dari hukuman ataupun dosa Daud. Ya. Kita membaca dari firman Tuhan, yaitu dari 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 2 Samuel 12 ayat 7 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan di pendengaran Bapak Ibu semuanya. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosa-dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tempat. Baca mengenai bagaimana Nabi Nathan memperingatkan dosa yang dilakukan

oleh Raja Daud. Kita tahu Daud itu begitu dekatnya dengan Tuhan. Sejak kecil dia sudah berada di padang gurun menggembalakan 2-3 ekor domba, kambing domba. Dia begitu dekatnya dengan Tuhan sehingga Tuhan memanggil dia dari padang gurun dan menjadikan dia menjadi Raja Israel kedua menggantikan Saul. Ini suatu anugerah yang luar biasa sebenarnya. Dan riwayat perjalanan kehidupan Daud kalau kita membaca dalam Alkitab itu sungguh luar biasa ya. Dia merupakan orang yang mandiri, orang yang kuat, orang yang tegar. Sementara sepertinya dia berusaha untuk menjalani hidupnya dengan caranya sendiri sampai suatu saat dia mendapatkan anugerah yaitu menggantikan Saul sebagai raja atas Israel dan Yehuda. Nah, dari sini kita melihat walaupun dia begitu sangat dekat dengan Tuhan tetapi dia adalah tetap manusia yang tidak lepas dari namanya kesalahan. Nah, kita melihat apa yang dikatakan Alkitab yang sudah kita baca bahwa Nabi Nathan memperingatkan pelanggaran atau dosa yang diperbuat oleh Daud yaitu dia berselingkuh atau mengambil Batseba yang pada saat itu masih statusnya sebagai istri dari Uria orang Het itu, salah satu prajurit Daud, dan ketika itu dia sampai perempuan ini mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi proses dari perempuan itu dibawa oleh Daud sampai anak itu usia 2 tahun itu adalah proses yang cukup lama. Artinya dosa-dosa yang disembunyikan itu cukup lama sampai lebih dari 2 tahun ya. Kalau hamil kan 9 bulan 10 hari sampai anak itu usia 2 tahun. Itu begitu rapatnya selama itu apa yang dikerjakan dilakukan Daud selama ini nggak banyak orang tahu gitu ya. Sampai begitu rapatnya tersembunyi rahasia itu, tetapi namanya Tuhan itu berkuasa, dia tidak akan merasa nyaman dengan orang yang dikasihnya itu memberontak dan melanggar perintah Tuhan ya. Makanya di sini Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Nathan untuk memperingatkan dosa-dosa Daud ya. Nah, di sini kita melihat dikatakan dengan begitu tegas oleh Tuhan melalui Nathan bagaimana Daud akan disebut apa yang dilakukan itu adalah menghina Tuhan ya. Ayat 9 mengatakan, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya?" Jadi perselingkuhan itu adalah bentuk penghinaan Daud kekudusan pernikahan dalam keluarga. Ya memang pada waktu itu Daud bisa poligami ya, memang punya banyak istri dan banyak anak-anak ya. Tetapi di sini yang tidak Tuhan berkenan adalah ya, dia mengambil status istri orang lain secara sembunyi-sembunyi dan merancangkan satu kejahatan yang lebih besar lagi kepada Uria orang Het itu supaya dia mati di medan pertempuran melawan bangsa Amon. Ya, ini yang terjadi. Kemudian apa yang dikatakan Tuhan itu, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Nah, jadi karena hukuman Tuhan yang dinyatakan pedang tidak akan lalu, artinya ini adalah bentuk atau konsekuensi logis dari sebuah dosa yang dilakukan Daud. Walaupun pada saat diperingatkan oleh Nabi Nathan, Daud tidak membunuh nabi itu, tetapi Daud mengatakan bahwa aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini satu bentuk pengakuan. Memang apa yang disembunyikan rapat-rapat lebih dari 2 tahun itu dan diperingatkan Tuhan secara terang-terangan kepada dia itu itu membuat dia itu merasa, "Ilah, aku berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan," ya. Nah, keperdosaan dari Daud ini diungkapkan lebih lanjut dari pasal Mazmur pasal 51. Kalau kita bisa baca
lebih jauh ini itu adalah bagaimana Daud menyesali apa yang selama ini dia lakukan, itu satu dosa yang dia lakukan ya. Ya dikatakan dari Mazmur 51 untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menggambari Batseba. Dari ayat-ayat yang kita baca di pasal 51 dari kitab Mazmur, Daud mengakui bahwa dia sudah berdosa di hadapan Tuhan dan memohon Tuhan untuk mengampuni dosanya. Ayat 9 saya bacakan sekilas. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Nah, ayat 11, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, dan seterusnya. Nah, dari sini kita membaca Daud bertobat. Dia mengakui kesalahannya. Dia orang yang gentle. Dia tahu dia berdosa. Tuhan memperingatkan lewat Nabi Nathan. Dan dia mengakui itu, kesalahan itu, pelanggarannya itu. Tetapi sekali lagi bahwa pemberontakan dalam keluarganya terjadi, ya dikatakan pedang tidak akan lepas dari keluargamu, ya. Pedang tidak akan lepas dari keluargamu. Nah, dari sini kita melihat dari konsekuensi atau hukuman dari dosa Daud, ya. Walaupun Tuhan telah mengampuni dosa Daud, ya, terkait dengan perzinahan dengan Batseba dan merancangkan pembunuhan terhadap Uria dan Uria mati di medan pertempuran yang dahsyat, pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud dan malapetaka akan bangkit dari dalam keluarganya sendiri. Mari kita lihat apakah memang Tuhan menggenapi apa yang dikatakan sebagai bentuk hukuman atau konsekuensi logis dari kesalahan Daud. Walaupun satu sisi memang Tuhan mengampuni. Kita lihat pertama, anak yang dilahirkan dari perempuan itu mati di usia 2 tahun, ya. Dikatakan, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit, ya. Dan pada saat itu anaknya mati di usia 2 tahun. 2 Samuel 12 ayat 23-24 saya

tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, ya. Dan kemudian dinamakan Yedija, ya kan? Tuhan mengasihi, artinya Tuhan mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tragedi yang menimpa keluarga Daud sebagai bentuk konsekuensi dosa atau pelanggarannya adalah pertama, anak hasil perzinahan itu mati di usia 2 tahun. Kemudian konsekuensi lain adalah kasus Amnon dan Tamar. Ya, Amnon adalah anak sulung Daud. Nah, dia tuh memperkosa adik tirinya yang bernama Tamar. Ya, sehingga pemerkosaan ini membuat kakaknya Tamar, yaitu Absalom, merasa begitu emosi, ya, begitu tidak terima dengan keadaan yang menimpa adiknya ini. Kedekatan emosional membuat Daud marah, ya, tetapi tidak menghukum Amnon, ya, yang akhirnya menanamkan benih kepahitan di hati anak-anaknya. Ya, Daud memang mengasihi anak-anaknya, tetapi dia tidak ada ketegasan untuk menyatakan vonis atau hukuman kepada kesalahan, ya. Satu kesalahan harus dihukum, memang konsekuensi sebuah kesalahan harus dihukum, tapi Daud enggak melakukannya. Saking sayangnya kepada anak-anaknya sampai tidak ada ketegasan dalam dirinya. Nah, kemudian pembunuhan Amnon oleh Absalom. Nah, sebagai balas dendam, ya, Absalom adik perempuannya ini diperkosa oleh Amnon, maka Absalom sebagai kakaknya melakukan balas dendam terhadap pemerkosaan Tamar. Absalom merencanakan pembunuhan terhadap abangnya Amnon dan berhasil mengeksekusinya. Ya, ini bentuk salah satu bentuk balas dendam terhadap perlakuan adiknya yang diperkosa oleh Amnon itu sendiri. Nah, ini juga sangat menyakitkan hati sekali. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Absalom melakukan pemberontakan, kudeta kepada ayahnya. Absalom melakukan kudeta politik untuk merebut tahta ayahnya, Daud. Daud bahkan harus melarikan diri dari istananya sendiri. Pemberontakan ini berakhir dengan tragis ketika Absalom tewas dibunuh oleh panglima Daud yang bernama Yoab. Nah, ini sangat miris ya, terjadi dalam keluarga. Pedang itu tidak akan jauh dari keluarga Daud. Anak-anaknya melakukan kudeta dan pemberontakan terhadap pemerintahan ayahnya. Kemudian yang terakhir ada pemberontakan Adonia. Nah, di masa tua Daud, ya, putranya yang bernama Adonia ini mencoba mengangkat dirinya sendiri menjadi raja, mendahului Salomo yang seharusnya yang menjadi pengganti Daud adalah Salomo. Tetapi Amnon merasa bahwa dirinya juga berhak untuk diangkat sebagai raja. Maka Adonia ini juga mengangkat dirinya sebagai raja. Nah, setelah Daud wafat, Adonia akhirnya dihukum mati karena intrik-intrik politiknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pelajaran ini kita belajar yaitu hal yang penting. Ya, hal yang penting apa? Yang pertama, pengampunan tidak menghapus konsekuensi duniawi. Tuhan Maha Pengampun, ya, Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan juga mengampuni kesalahan Daud sehingga Ia tidak menghukum mati Daud. Tetapi apa yang dilakukan Daud berarti Daud sudah menabur sesuatu yang jahat, maka dia juga menuai apa yang jahat. Jadi hukum tabur tuai itu akan berlaku dan tetap berjalan dalam sejarah kehidupan Daud dan keluarganya. Kemudian yang kedua, Daud sebagai kepala keluarga sudah gagal mendidik anak-anaknya. Daud bertindak sebagai raja yang perkasa, memang hebat Daud. Dalam peperangan dia sebagai panglima perang yang selalu mengalami kemenangan dalam setiap peperangan melawan bangsa-bangsa. Namun di satu sisi dia gagal sebagai seorang ayah yang menegakkan keadilan, mendidik moral anak-anaknya. Seringkali dia melakukan pembiaran terhadap dosa, terutama dosa Amnon. Manakala dia memperkosa adik tirinya, memicu kehancuran yang berantai di antara anak-anaknya sendiri. Dia tidak dengan tegas menghukum kesalahan Amnon, tapi membiarkan kesalahan itu sehingga kakak dari Tamar melakukan pembalasan dendam dan membunuh Amnon yang memperkosa adiknya. Kisah Raja Daud memberikan pelajaran yang mendalam tentang pentingnya satu ketegasan, kasih sayang dalam keluarga. Memang Daud dikenal sebagai sosok yang sangat mengasihi anak-anaknya. Namun didikan Daud seringkali
dinilai

terlalu permisif atau kurang memberikan batasan ketegasan yang memicu konflik besar dalam kehidupan keluarganya sendiri. Mari kita melihat poin-poin penting. Bagaimana pola asuh, pola didikan Daud kepada anak-anaknya? Yang pertama, pola asuh yang cenderung permisif, ya. Alkitab mencatat bahwa Daud sangat mengasihi anak-anaknya, namun sayangnya kasih ini seringkali diwujudkan tanpa diiringi dengan disiplin atau koreksi yang tepat. Daud di sini kurang tegas sebagai seorang ayah. Kurangnya ketegasan. Ia gagal memberikan batasan yang jelas antara perilaku buruk anak-anaknya. Contohnya sangat terlihat ketika Amnon melakukan perbuatan keji terhadap Tamar, memperkosa adiknya, Tiri. Daud hanya sangat marah tetapi tidak memberikan hukuman atau konsekuensi dari sebuah kesalahan itu. Dia tidak memberikan sanksi yang tegas atas tindakan tersebut. Yang kedua, Daud memiliki sikap pilih kasih. Daud memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan Absalom, anaknya yang ketiga, bahkan setelah Absalom melakukan pemberontakan dan merebut tahta kekuasaan darinya. Selanjutnya, yang kedua, memendam perasaan dan enggan berkonfrontasi. Daud cenderung menghindari konfrontasi langsung di dalam keluarga. Hal ini menciptakan jarak dan masalah yang tidak terselesaikan antar saudara. Karena Daud bersikap lunak dan membiarkan kesalahan saudaranya, dendam itu tumbuh di antara anak-anaknya sendiri, yang berujung pada pembunuhan Amnon oleh Absalom. Ia seringkali membiarkan masalah berlarut-larut sehingga akhirnya memuncak menjadi krisis keluarga, bahkan krisis terbesar adalah krisis politik yang mengancam tata pemerintahannya. Yang ketiga, kasih sayang dan pengampunan yang besar. Di balik kelemahannya, Daud memiliki hati yang penuh kasih dan mudah mengampuni. Ini satu hal yang positif dari Daud. Bahkan ketika Absalom melarikan diri setelah memberontak dan mencoba membunuhnya, Daud tetap merindukannya dan memberikan instruksi kepada pasukannya untuk bersikap lunak terhadap Absalom. Jangan melukai orang anak itu. Kalau bisa dia hidup, ditangkap hidup-hidup, ya. Tidak boleh melukai sedikit pun terhadap Absalom. Kesedihan Daud yang mendalam adalah saat Absalom tewas, menunjukkan betapa besarnya cinta seorang ayah kepada anaknya, terlepas dari kesalahan besar yang telah dilakukannya. Ini satu titik positif atau sisi positif dari Daud, walaupun dia mengalami sebagai ayah masih gagal di dalam mendidik anak-anaknya, tapi di satu sisi dia positif dalam hal ini. Yang keempat, mewariskan fondasi takut akan Tuhan. Meskipun gagal dalam disiplin dalam perilaku sehari-hari, Daud menanamkan nilai-nilai iman kepada Allah, kepada anak-anaknya. Dan hal ini terbukti manakala Salomo lahir dan Nathan, yang kelak menjadi bagian dari silsilah penting dan pewaris dari hikmat Allah. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dari sini kita lihat betapa pentingnya pola asuh, pola didik kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita melakukan pembiaran. Sebuah kesalahan pasti ada konsekuensi logis dari sebuah kesalahan, yaitu hukuman atau sanksi. Seringkali orang tua tidak memberikan sanksi atas kesalahan anaknya karena merasa sayang kalau diberi sanksi anak itu begini dan begitu. Itu satu kesalahan yang harus kita ingat dalam pola asuh, pola didik anak-anak kita. Nah, dari kisah Daud, banyak ahli teologi dan konselor keluarga menyimpulkan bahwa kasih sayang kepada anak perlu diimbangi dengan disiplin dan batasan-batasan yang sehat. Kasih dan disiplin dapat berujung pada hilangnya rasa hormat dan memicu perpecahan di antara anggota keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah satu hal yang harus kita perhatikan dalam keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan anak-anak supaya kita asuh, kita bimbing, kita didik, kita kasih, kita berikan perhatian yang khusus kepada anak-anak kita. Seringkali kesibukan juga menjadi sebuah alasan untuk tidak memperhatikan anak-anak kita, tidak menasihati anak-anak kita, tidak menegur manakala dia melakukan kesalahan. Pembiaran itu juga sesuatu hal yang merusak kehidupan anak-anak kita. Manakala orang tua bisa memperhatikan dengan penuh kepekaan,
apa yang diperbuat anak-anaknya, kesedihan apa yang dilakukan anaknya, yang dialami oleh anak-anaknya. Bukankah orang tua adalah sebagai sahabat anak-anak? Manakala dia sedih, kita mendekati. Kita anak-anak bisa curhat dengan kita, kita mendengarkan sebagai orang tua, menopang, mendoakan anak-anak kita, menguatkan mereka. Sehingga manakala persoalan itu datang, anak itu tidak merasa stres karena persoalan itu ditanggungnya sendiri. Tidak ada orang yang mendengarkan keluhan-keluhan yang dialaminya, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang dialami. Oleh karenanya, jadilah sahabat anak sehingga kita bisa mendengar segala macam keluhan apa yang dialami pada saat itu. Kita bisa menopang, menguatkan, dan memberi motivasi yang baik. Sehingga anak-anak kita bertumbuh dalam kasih karunia kepada Tuhan. Hidup mereka mengalami pertumbuhan yang baik, potensi yang baik ke depannya. Menjadi anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang menjunjung tinggi nama keluarga dan memuliakan akan nama Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita saat ini? Apakah kita masih memberikan perhatian, kasih sayang kepada anak-anak kita? Atau kita membiarkan mereka berbuat sekehendak hatinya? Bagaimanakah kita sebagai orang tua? Mari kita mulai saat ini memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita. Perkembangan emosional mereka, perkembangan fisik mereka, itu semua harus kita perhatikan sebagai orang tua. Harus mengantar anak-anaknya kepada masa depan yang lebih indah dan cerah. Bukankah itu yang Tuhan kehendaki dalam setiap keluarga kita? Karena mari, Bapak Ibu Saudara, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengantar mereka kepada gerbang masa depan yang indah. Jangan menghancurkan masa depan mereka karena kita tidak melakukan yang terbaik dalam pola asuh dan didik kita kepada anak-anak kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.

pergumulan dan harapan-harapan cita-cita mereka, Tuhan. Mampukan kami untuk bisa mendampingi, menjadi sahabat yang baik bagi anak-anak kami, Tuhan. Jangan membiarkan mereka berjalan sendiri, bergumul sendiri, menanggung persoalannya sendiri, sehingga mereka menjadi anak yang tidak bertumbuh, anak yang stres, anak yang tidak memiliki potensi-potensi yang tidak digali dari dalam dirinya. Oleh karenanya, Tuhan, mampukan kami juga menjadi mentor yang baik bagi anak-anak kami, menjadi sahabat yang baik bagi anak-anak kami, sehingga kami percaya, Tuhan, kalau Tuhan memberikan tanggung jawab yang baik kepada anak-anak kami, kami mampu melakukan tanggung jawab kami dengan baik dan benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan, mampukan kami sebagai orang tua untuk terus menjalankan tanggung jawab kami sampai kami melihat anak-anak kami berhasil ke depannya, memiliki masa depan yang indah dan cerah, karena kami mengantar mereka pada gerbang masa depan, karena kami memperhatikan mereka, karena kami mengasihi mereka. Terima kasih, Tuhan, lah doa dan sembahyang kami, dan kami percayakan seluruh anggota keluarga kami dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Kami serahkan doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.

0: Ya, selamat malam semuanya yang tergabung di Zoom. Ada Pak Bambang, Ibu Insri, ada Pak Timur Sarapan, Pak Timhas. Selamat malam semuanya. Juga yang join di YouTube, yang mungkin nonton streaming juga di radio Iktu Semarang di 96.5, juga Radio Muria Jepara 107.7. Selamat malam semuanya. Dan Ibu Leni juga tergabung malam hari ini. Kembali malam hari ini kita bergabung di program pemuritan Jalan Pulih. Sedikit intro ya Pak Timo. Jadi tadi saya diingatin lagi dari namanya aja Jalan Pulih gitu ya. Berharap melalui program pemuritan ini kita tidak hanya diisi tentang knowledge, tidak hanya diisi tentang pemahaman, tapi benar-benar hidup kita dipulihkan gitu ya. Ditransformasi oleh Kristus itu sendiri. Mungkin melalui jalan sempit. Kan kita sebagai orang Kristen kan jalannya sempit katanya. Nah, kita perlu Tuhan dan kita ditransformasi sehari demi sehari. Minggu lalu kita udah belajar tentang metode pemuritan, berbagai metode ya, dan malam hari ini kita akan melanjutkan metode jalan metode pemuritan itu. Dan beberapa waktu lalu juga kita sudah diberikan wawasan, diberikan knowledge tentang konten-konten pemuritan itu sendiri yang mungkin bisa ditonton di YouTube dan sebagainya, yang bisa jadikan materi saat kita praktek pemuritan di gereja lokal maupun di komunitas kita masing-masing. Kira-kira gitu Pak Timo, dari saya silakan ditambah.
1: Ya, Mbak Iman, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan terima kasih sudah mengikuti dengan setia program kemuritan dan pemuritan Jalan Pulih. Kita sudah menyelesaikan, ada dua sesungguhnya kalau kita bicara soal pemuritan atau kemuritan. Yang pertama adalah modul bahannya, yang kedua adalah metodenya. Nah, yang menarik tadi pagi hingga siang jam 8 sampai jam 1 itu saya memimpin satu sesi, tiga sesi tentang penggembalaan, pelayanan penggembalaan. Yang menarik adalah ada pertanyaan-pertanyaan juga yang berkaitan dengan modul-modul atau bahan untuk pemuritan, kemuritan dan pemuritan. Karena memang kita nggak punya bahan itu secara yang dipakai. Padahal kita udah banyak melakukan yang namanya pendalaman Alkitab, yang namanya persekutuan, baik kategorial maupun kelompok. Kita udah sering kali melakukan itu. Bahkan kalau dengan kelompok itu pembahasannya adalah ada khotbah terlebih dahulu.

0: atau renungan, lalu kemudian dibagi dalam kelompok-kelompok untuk memperdalam renungan itu kembali. Jadi ini yang sangat dibutuhkan adalah modulnya seperti apa ya. Nah, karena itu kita sudah membuat modulnya dengan modul jalan pulih, dan itu dalam 16 kali pertemuan, dan kita akan siarkan itu. Ternyata calon-calon pendeta muda ini banyak yang tertarik, kayak apa, dan mau ikut. Oke, kalau mau ikut buat grup, nanti kita bisa adakan pembinaan, pembekalan, atau katakanlah mendalami bersama modul-modul itu sampai nanti bisa dipakai di gereja masing-masing. Nah, itu yang kami sharingkan. Semoga nanti ada grup-grup yang cukup lumayan, di mana kita bisa spend waktu untuk bisa membantu pendampingan mereka. Nah, saya jelaskan tentang jalan pulih ini berbeda dengan modul-modul pemuritan atau pengajaran yang lebih banyak dipakai. Itu model pengajaran, misalnya mengenal kitab Kejadian, Keluaran, sampai kepada kitab Wahyu, atau kitab Perjanjian Lama, surat-surat Paulus, atau kemudian mengenal Injil, lalu kemudian mengenal Taurat atau Mazmur dan lain sebagainya. Nah, itu pendalaman kitab. Pendalaman kitab itu pendalaman Bible study atau pendalaman Alkitab atau pemahaman Alkitab dari pendalaman penggaliannya. Nah, sedangkan kita itu tidak melakukan itu karena yang paling penting dalam kehidupan orang itu adalah dipulihkan. Hidup seperti sebuah perjalanan, dan dalam perjalanan itu kita bisa salah arah, kita bisa diingatkan, kita bisa kembali ke jalannya Tuhan, dan kita tekun di jalan Tuhan itu. Karena itu kita membuat modul jalan pulih, dimulai dari modul pertama itu jalan pintas. Betapa seringkali kita dalam kehidupan itu mengambil jalan pintas instead of atau ketimbang jalannya Tuhan. Nah, berbagai macam hal itu kita diskusikan di modul pertama tentang jalan pintas itu. Kelihatannya dari Tuhan, tapi belum tentu itu juga dari Tuhan. Maka kita harus uji jalan-jalan yang kita ambil. Lalu modul yang kedua bicara soal jalan salib. Dan panggilan kemuritan adalah jalan salib. Karena itu Yesus pernah berkata juga, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus memikul salib. Nah, ini ada panggilan untuk menapaki jalan salib itu. Lalu itu juga 4 kali pertemuan. Lalu setelah jalan salib, kita lebih fokus lagi kepada jalan kebenaran. Sebab kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Jalan kebenaran versi Tuhan dan firman itu seperti apa, di mana kita mematikan manusia lama kita terus-menerus untuk menapaki jalan hidup baru bersama dengan kuasa Roh Kudus. Lalu masuk jalan pengabdian, jalan abdi, jalan pelayanan. Nah, itu modulnya yang keempat, dan itu diperlukan untuk kita semua. Jadi 4 modul itu yang berkaitan dengan setiap modul 4 kali pertemuan sudah kita selesaikan. Lalu muncul kebutuhan yang kedua adalah metodenya. Bagaimana kita melaksanakan itu? Nah, karena itu pertemuan kita Kamis kemarin dan Kamis ini bicara soal metodenya. Bukan materinya ya, metodenya. Dan kita jelaskan lebih dahulu tentang apa itu kemuritan dan pemuritan, baru kemudian metode-metode apa yang sudah pernah dilakukan di dalam perjanjian lama, di dalam kehidupan Kristus, demikian pula oleh gereja bahkan saat ini. Nah, metode-metode ini adalah satu cara untuk efektivitas di masing-masing kelompok atau di masing-masing gereja itu beda-beda. Di rural area, di desa dengan di kota tentu beda. Di urban itu dengan yang ada yang di kota kecil tentu beda juga. Jadi ini yang menjadi kita makin kaya. Jangan fokus pada metode saja, tapi juga pada modul atau bahan. Begitu teman-teman, kita akan membahas kembali, karena mungkin perlu diulang lagi sedikit tentang apa yang sudah kita bahas di Kamis yang lalu. Lalu nanti dilanjutkan masuk kepada metode-metode yang bisa kita kembangkan bersama sebagai cara mendalami proses kemuritan dan pemuritan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita lanjut ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena melalui media, melalui YouTube, melalui radio, melalui Zoom, kami boleh belajar bersama. Kami tahu bahwa keterbatasan kami dalam ruang dan waktu telah terjembatani dengan teknologi. Kami menggunakan metode atau teknologi ini sebagai alat untuk kami saling bertemu, berrelasi, mendalami bersama. Kiranya Tuhan kuduskan. Karena kami tahu bahwa teknologi media bisa menjadikan kami jauh dari Tuhan, bisa menjadikan kami meninggalkan jalan Tuhan, tetapi kami mau justru melalui media dan alat telekomunikasi maupun alat-alat teknologi yang kami nikmati ini bisa bahkan membantu kami untuk belajar mendalami kemuritan dalam proses kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan ini mempersempit jarak, tetapi juga membangun intimasi, kedekatan, relasi, sehingga kami bisa bisa terus belajar bersama-sama menggunakan teknologi dan gadget maupun laptop maupun apapun yang kami pakai untuk membuat kami makin dekat, makin serupa dengan Kristus. Kuduskan acara ini, kuduskan waktu kami demi Kristus Tuhan yang baik. Kami berdoa. Amin.
1: Amin.
0: Ya teman-teman, kita akan share screen terlebih dahulu untuk kembali kepada apa yang minggu atau Kamis selalu kita sudah bahas bersama. Kita kasih judulnya itu pemuritan dan kemuritan, gitu ya, Iman ya. Kemuritan. Karena ini ada dua hal yang berbeda. Nah, kalau kemuritan itu discipleship, itu proses seseorang menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan. Karena itu komitmen kemuritan bukan pemuritan, tapi yang kita sebutkan tiap minggu di gereja-gereja GKM itu komitmen kemuritan. Bah, saya bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jadi itu adalah discipleship. Ada ketekad yang terus-menerus untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, mengikuti Kristus setiap hari dalam kehidupan. Nah, fokusnya adalah perubahan hidup kita sendiri, perubahan hidup kita sendiri sebagai seorang murid. Bukan knowledge, bukan pengetahuan, bukan teori, bukan ilmu teologi. Dan bertumbuh dalam menjadi manusia baru yang bertumbuh dewasa secara rohani dan taat sampai mati sebagaimana Kristus lakukan. Nah karena itu panggilan Yesus untuk orang-orang yang mau mengikut dia itu diajak untuk memikul salib. Memang diundang untuk mengikut. Lalu diajak memikul salib, jalan salib, kemudian diajak terus-menerus diproses untuk menjadi serupa dengan gurunya yang adalah gembala yang baik, yaitu Yesus sendiri. Menjadi serupa dengan dia. Nah itu adalah kemuritan. Sedangkan kalau kita bicara soal pemuritan, pemuritan itu disciple making. Itu membuat orang lain jadi murid. Nah prosesnya adalah bagaimana kita recruiting, bagaimana kita pendekatan kepada orang, bagaimana kita meyakinkan orang, bagaimana kita membimbing orang, sampai orang itu menjadi murid. Nah menjadi murid ini bisa jadi menjadi anggota gereja kita, misalnya begitu. Tapi menjadi murid juga bukan berarti menjadi anggota gereja kita, tapi menjadi orang percaya. Orang yang mengaku dan bisa mengaku percaya, lalu dibaptiskan. Nah itu adalah disciple making. Sedangkan kemuritan itu ke dalam, kepada transformasi hidup. Sedangkan pemuritan itu keluar, reproduksi, multiplikasi. Nah itu berbicara soal pemuritan. Nah, minggu yang lalu kita sudah bahas banyak di sini. Jadi, panggilan kita adalah pergi, membaptis, mengajar. Jadi, menjadikan murid. Itu disciple making, menjadikan murid. Jadi, kita harus pergi, PI, misi itu disciple making. Tapi kalau kontemplasi, discernment, ke dalam, penggalian, refleksi, itu adalah kemuritan. Mendalami firman untuk penerapan dalam hidup dan terjadi perubahan-perubahan hidup. Makin dewasa, makin mengerti, makin kudus, makin mengerti bahwa dirinya makin lemah dan kuasa Tuhan sempurna, makin sempurna dalam kehidupan kita. Nah itu adalah kemuritan. Sekali lagi itu bedanya. Jadi kemuritan itu kita sendiri yang menjadi murid, prosesnya internal, fokus pada pertumbuhan pribadi, transformasi, menyalibkan dosa-dosa kita, dan mengikuti Kristus setiap hari dalam kehidupan. Kalau pemuritan menjadikan orang lain murid, fokusnya reproduksi, multiplikasi, membawa orang lain mengikut Kristus. Itu adalah pemuritan. Supaya kita tidak salah memaknai ya dua hal yang berbeda ini. Nah, karena itu kita lihat pada model pemuritan yang orang Yahudi dulu, itu dimulai dari keluarga sesungguhnya. Mereka adalah kemuritan plus pemuritan yang bergabung jadi satu. Jadi ada model keluarga, serukanlah, perdengarkanlah, dengarlah Israel, Shema Israel, Maka itu dikatakan bahwa mereka harus mengajar anak-anaknya pada waktu duduk.

0: duduk, pada waktu berdiri, pada waktu berbaring, pada waktu berjalan, keluar masuk rumah, mereka diajar dan dimuridkan. Itu adalah skema model keluarga. Lalu ada model di mana anak-anak itu diutus untuk belajar. Belajar mengenal Taurat, belajar Talmud, belajar Tanakh, gitu. Mereka belajar berdoa, mengenal kitab suci. Mereka ikut guru yang disebut sebagai rabi. Fokusnya tuh hafal firman. Maka kita ingat Tuhan Yesus itu hafal firman sampai umur 12 tahun. Lalu ada model Bet Midras, itu adalah belajarnya model diskusi, model pendalaman. Jadi ada hafal dulu, baru diskusi. Bagaimana kita bisa diskusi kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Bagaimana kita bisa diskusi, bisa sharing, saling memuridkan kalau kita nggak pernah menghafal Alkitab, menghafal Taurat, kita kan zaman dulu. Jadi begitu ada tahapannya, dibina dalam keluarga, diajar senantiasa dalam keluarga oleh orang tua, lalu disekolahkan, mengikut rabi untuk menghafal, hafal, hafal, hafal. Kalau mereka membaca kitab itu dinyanyikan, kayak membaca mendaraskan, baca baca Taurat itu dengan nyanyian, dengan bunyi suara, sehingga lebih lebih menghafal. Nah, kalau umur 10-15 tahun, mereka berdebat, mereka berdiskusi, mereka bertanya, mereka mendalami. Dan model ini dialog interaktif. Nah, inilah yang model yang ketiga ini sesungguhnya yang kemudian dikembangkan menjadi pola-pola pemuridan gaya baru. Tidak nuturi, tidak ngajari, tapi diskusi dialog. Tapi diskusi dialog itu kalau dengan orang baru sekalipun, kalau orang Yahudi kan sejak kecil nih, kalau orang baru dia harus dilatih dulu membaca firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Baru dari ngerti firman mereka bisa berdiskusi akan firman Tuhan. Nah, ini kalau model orang Yahudi. Mereka hidup bersama dengan gurunya, mereka hidup mengikuti gurunya senantiasa, maka disebut sebagai talmid. Murid yang bukan hanya belajar menghafal, tapi juga menjadi hidupnya itu niru seperti gurunya. Ya, karena itu Yesus juga mewarisi tradisi ini, menginginkan para murid itu menjadi seperti dia, ikuti kemana dia pergi. Hidup bersama dengan dia, makan bersama dengan dia, tidur bersama dengan dia, dan menjadi teladan hidup. Karena itu Yesus disebut sebagai rabi atau guru. Jadi ada keintiman dan keikutan untuk magang atau nyantrik istilahnya kepada sang gurunya. Nah, itu pola-pola pemuridan yang dikembangkan oleh Alkitab Perjanjian Lama yang diteruskan oleh Yesus. Hanya bedanya murid itu tidak memilih rabi sebagai gurunya, tapi Yesus yang memilih murid-muridnya. Orang biasa, orang berdosa, pemungut cukai itu yang dipanggil untuk menjadi muridnya. Nah, mereka kemudian diubah oleh Yesus. Mereka diajak untuk hidup bersama-sama dengan Yesus, baik di atas perahu, baik di perjalanan, di pantai, di bukit. Mereka diajar untuk hidup bersama dengan Yesus, makan bersama dengan dia, tidur bersama dengan dia. Kira-kira gitu. Kalau rabi itu mengajar pengetahuan saja, knowledge, kalau Yesus mengajar kehidupan, membentuk kehidupan. Nah, ini adalah proses pemuritan. Jadi kalau kita belajar tentang pemuritan, maka dua-duanya ini penting. Kalau kita ngajar ilmu kepada orang, iya penting. Tapi ngajar pola kehidupan ya penting. Karena Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak lagi menggunakan Taurat. Dia ada tertulis, dan dia menggenapi. Dia menyempurnakan sisi knowledge, sisi pengetahuan, disempurnakan dengan sisi kehidupan. Nah, itu adalah pola yang kemudian harus dikembangkan oleh gereja. Gereja bukan hanya ngajar, katekisasi, khotbah, tapi gereja mengajak hidup bersama. Dan itu tadi diskusi di awal sebelum ini mulai, pentingnya komunitas, pentingnya gereja sebagai komunitas untuk belajar bersama. Nah, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian ini kemarin ada model-model pemuritan, dan kemudian di gereja itu muncul berbagai macam pola. Ibadah umum bisa dipakai sebagai pemuritan, itu bisa. PA, pendalaman Alkitab, ngajari, nuturi, itu sebagai pemuritan bisa. Ngajar seperti menjadi talmid tadi, itu bisa. Sunday school itu juga bisa. Yang Sunday school untuk orang-orang dewasa kalau di luar ya, itu kayak kelas setelah ibadah, maka orang-orang dewasa itu mempelajari, mendalami Alkitab lagi. Ada pula katekisasi lebih dalam, lebih tajam lagi kalau katekisasi. Jadi ada ibadah umum, ada Sunday school, ada PA yang mendalam, ada katekisasi yang lebih mendalam lagi. Nah, itu adalah model-model pemuritan di gereja yang saat ini banyak dikembangkan. Tapi ada model yang lain yang berbasis pada kelompok, kategoria. Lalu muncul di gereja juga dibagi kategori. Ada remaja, ada anak-anak, ada pemuda, ada wanita, ada lansia, ada pria. Nah, atau profesional. Lalu itu juga untuk kelas-kelas pemuridan. Lalu ada kelompok wilayah, per sel grup per wilayah berdasarkan area lingkungan. Rumah-rumah dekat di lingkungan mana, jadiin satu jemaat-jemaatnya. Nah, ini banyak terjadi di gereja rural itu. Di gereja kota, urban agak susah. Di gereja rural, di daerah itu bisa kelompok-kelompok. Lalu juga ada yang mentoring one on one, satu-satu ketemu, diskusi bersama. Ya tadi, tapi basicnya adalah dia sudah diajar di rumah, menghafal ayat, baru kemudian diskusi, memperdalam. Umur tadi dikatakan 10-15 tahun. Itu yang bisa kita lakukan juga mentoring one on one. Jadi berdasarkan pengalaman, berdasarkan. Tapi kita jangan terjebak pada hanya pengalaman dan penalaran. Harus ada basis ayatnya, harus ada basis firmannya. Karena ini adalah kemuritan berbasis komunitas. Atau kemuritan dan pemuritan berbasis pada komunitas. Lalu ada kelompok murid secara khusus yang magang di pelayanan. Mereka belajar untuk ngikut atau membaca komitmen bersama dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke sini, ini nanti bidangnya iman yang dari pengalaman-pengalaman itu sudah banyak. Nah, yang banyak dilakukan oleh gereja itu ini aja. Ibadah umum, PA, ibadah umum Sunday School, itu sekolah minggu untuk orang dewasa. Setelah ibadah umum ada kelas atau pendalaman Alkitab atau katekisasi. Nah, ini yang banyak terjadi. Kita merasa sudah memuridkan lewat ini. Padahal itu belum, karena ada pola-pola metode yang lebih cocok di kota atau di urban, itu lebih cocok kepada one on one kah, atau ketemu di kafe, atau ketemu di macam-macam. Nah, saya akan stop dulu untuk Iman bisa mengajak kita berdiskusi lebih mendalam tentang pola dan model pemuridan ini.
1: Ya, terima kasih Pak Timo. Jadi ini ada apa, modul dan ada model gitu Pak.
0: Modul dan model, ya. Modul sudah selesai, sekarang model. Ya,
1: ada modelingnya gitu. Jadi, atau gini, mungkin ada yang mau komen dulu, kan udah dua kali alias udah diulang gitu Pak ya. Apakah selama ini gitu ya, yang hadir di ibadah, terus ada, apalagi ada empat tadi Pak ya, kategorial gitu. Apakah dengan hadir di salah satu atau salah dua, mungkin empat-empatnya gitu, merasa ada sesuatu yang kurang gitu? Ataukah dengan hadir di situ sudah merasa apa ya, bertumbuh, ditransformasi? Mungkin ada yang punya pengalaman kali ya. Misalkan, oh ya saya cukup kok ibadah di hari Minggu, misalkan gitu. Adakah gitu? Atau ya kayaknya kurang nih, saya perlu yang lain ini. Mungkin gitu kali ya. Ada yang mau komen? Mungkin Ibu Insri Atmi tadi Bu, udah ada pembukaan di awal tadi. Gimana Ibu?
2: Jadi pengalaman kemuritan ini memang sebenarnya tidak apa ya, tidak mudah ya. Jadi contoh-contoh dari sejak murid-murid Tuhan Yesus itu benar-benar memang dimuridkan gitu. Jadi tidak hanya menjadi pengikut, tetapi dimuridkan sampai akhir hidup mereka masing-masing kuat sekali sampai mati syahid ya. Mereka semua mati syahid ya, mati martir ya. Jadi itu kemuritan yang sejati menurut saya. Lalu untuk gereja sepanjang zaman ya kita tahu semua ya bahwa banyak orang-orang yang menjadi murid Kristus sungguh-sungguh dan memang berani membayar harga. Jadi untuk gereja-gereja sekarang ya zaman abad ke-21 ini, menurut saya di gereja-gereja harus benar-benar dilakukan begitu. Jadi jangan hanya person to person itu sangat penting juga begitu. Yeah. Ya, apalagi sekarang ini kan kita bisa memakai WhatsApp, tidak usah bertemu juga bisa, lalu telepon, lalu video call dan lain-lain sebagainya. Yaitu selama ini gitu, apalagi waktu COVID gitu ya. Mm-hmm. Itu beberapa yang memang tidak di luar GKMI, saya mengalami sendiri bagaimana memuridkan ya. ya beberapa orang ya, tidak terlalu banyak sih, tetapi melalui telepon, melalui video call, tidak usah bertemu langsung begitu, dan menguatkan mereka. Ada yang sudah putus asa, ada yang sudah ini, tetapi dibangkitkan kembali menjadi murid Kristus, apalagi orang-orang yang dari pertobatan ya. Maksudnya dari pertobatan. Jadi memang kemuritan ini benar-benar harus juga di program, atau ada program khusus gitu ya Pak Timotius Adhidharma ya. Jadi jangan hanya istilahnya itu ambang-ambang apa itu? Kalau orang Jawa bilang itu kayak ambang-ambang gitu loh, kayak hanya ya menjadi anggota jemaat, KTP ya sudah begitu, tapi untuk menjadi sungguh-sungguh murid Kristus itulah yang harus benar-benar ada pembinaan-pembinaan, atau harus ada apakah ya bukan program ya, bagaimana memuridkan anggota jemaat itu. Kebanyakan ya yang selama ini pelayanan saya ya, memang di dalam sebuah gereja itu besar atau kecil, itu ada yang sungguh-sungguh jadi murid Kristus, apapun terjadi, kekurangan kah apakah gitu ya. Sampai ada juga yang naik sepeda gitu ya pergi ke gereja, ada juga yang naik jalan kaki begitu ya, karena tidak punya transport, seperti begitu ya. Itu satu hal yang barangkali dilihatnya remeh gitu ya, tapi itulah komitmen seorang murid begitu ya. Jadi sekarang PPK akan mengadakan program pemuritan ya Pak TAD ya, betul ya. Ya, pemuritan yang dilakukan oleh PPK ya. Ini maaf ya, saya tidak mau mengevaluasi, tetapi di daerah-daerah yang saya mendengar langsung dari hamba-hamba Tuhan yang melayani ya. Jadi orang-orang yang dari dimuridkan itu, pemuritan itu kembali kepada kehidupan yang lama, dan biasa saja mereka ya mabuk lagi, ya judi lagi, ya bahkan kuasa-kuasa kegelapan ya malah menjadi tokoh-tokoh jawara dan lain-lain sebagainya, seperti itu terjadi begitu. Padahal sudah mengikuti pemuritan yang dilakukan oleh PPK begitu. Ya, jadi ini saya tidak mengevaluasi apa-apa. Tetapi apakah di dalam pemuritan yang dilakukan ini ada enggak penekanan tentang kemuritan ini? Mestinya sudah ada gitu ya. Tapi kan itu tidak bisa dijamin bahwa orang kembali ke daerah-daerah itu benar-benar mengalami transformasi, mengalami pembaruan hidup. Mungkin hanya mengikuti program saja seperti itu. Jadi sangat sedih saya sebenarnya mendengar beberapa, ya maaf ya, beberapa itu mantan murid saya lah, begitulah, jadi pendeta-pendeta di daerah-daerah itu begitu ya. Dan itu memang memberikan informasi ya, dapat dipercaya seperti itu ya. Ya seperti itu ya, sangat sedih sebenarnya ya. Sudah biaya banyak dan lain-lain, tetapi kembali ke daerahnya ya, kembali lagi dah bahkan menjadi jawara seperti itu ya, dan tidak menjadi murid Kristus begitu. Ya, terima kasih, hanya ini saya memberitahukan bahwa benar-benar program itu tidak mengubah manusia.
0: Ya.
2: Tuhan saja mengubah manusia dengan transformasi sungguh-sungguh begitu. Terima kasih ya.
1: Ya, terima kasih Ibu. Pak Timo mau menambah?
0: Ya, karena kalau model pemuritannya atau kemuritannya itu bersifat pendidikan, pengajaran, itu yang dilakukan banyak oleh orang-orang Yahudi, punya kelas-kelas di mana para murid, Talmid ini mengikuti atau memilih guru-gurunya, rabi-rabinya, maka mereka itu transferring knowledge, pengajaran, mereka diajar. Nah, zaman dulu memang pengajaran itu sangat penting, karena pengajaran ilmu itu mempengaruhi banyak hal. Orang yang punya berilmu, maka punya tempat, status, apalagi kita tahu orang Yahudi, antara agama dengan kehidupan kenegaraan sosial itu jadi satu. Nah, tetapi zaman sekarang itu ilmu itu terlalu banyak, dan kalau apalagi bersifat penuturan pengajaran, seperti banking system, kamu nggak tahu, saya tahu, ngajarin begitu, maka tidak merubah apa-apa. Ilmu kehidupan adalah ilmu bersama, ilmu yang sekarang ini disebut sebagai soft skill atau dalam bentuk portofolio. Jadi sekarang itu orang tidak melihat ijazah. Para pengusaha-pengusaha, ya tentu sebagian masih lihat ijazah. Tapi ijazah tidak terlalu penting. Sekarang itu portofolio, karya apa yang sudah kamu hasilkan, pengalaman apa yang sudah kamu miliki. Nah, model kemuritan yang dilakukan oleh Yesus itu memperlengkapi kekurangan dari orang yang Yahudi. Di mana hidup bersama, di mana mendalami bersama dan menghidupi firman, menghidupkan firman bahkan. Bukan hanya menghidupi, tapi menghidupkan firman yang ada tertulis menjadi daging. Sehingga diam di antara kita dan menjadi karya-karya yang membuat pencerahan maupun membuat apa firman itu menjadi sangat-sangat hidup dan mengubah banyak orang. Nah, sayangnya gereja itu enggak mengikuti Yesus. Banyak gereja itu masih mengikuti pola-pola Yahudi. Sehingga para pendeta itu di mimbar itu ngajar menafsir Alkitab, mendalami seolah seperti sekolah teologi, diberi latar belakang terlalu banyak, diberi konteks terlalu banyak, sehingga orang itu merasa bahwa aku kok dikuliahi menjadi mahasiswa teologi ya? Ini kok kayak seminar ya? Maka cepat akan lupa, karena mereka tidak interest di situ. Sementara kalau mengubah kehidupan, maka itu berbeda. Sayangnya tadi, di gereja itu banyak khotbahnya, banyak pengajarannya, banyak penuturannya, baik ibadah minggu maupun kelompok, persis dibuat seperti ibadah lagi. Persekutuan kelompok ya kayak ibadah umum. Persekutuan kategori ya kayak ibadah umum. Sehingga orang ini rasa-rasanya kok tidak mendapat apa-apa atau bosan. Lalu mencari alternatif pada pola-pola kehidupan pemuritan yang lain. Nah, itu dilakukan oleh teman-teman gereja-gereja baru. Gereja-gereja baru itu malah mencoba mempraktekan kemuritan dengan hidup bersama dengan mereka dan meriletkan, menghubungkan antara firman itu dengan kegelisahan dan pergulatan hidup orang. Lalu diberikan kesaksian. Lalu diberikan ruang bagi orang untuk bisa mencerna. Lalu mengatakan amin. Lalu bisa relate dengan konteks kehidupan mereka yang diangkat. Gitu. Lalu diterangi oleh firman Tuhan. Rasanya itu lebih hidup. Rasanya mereka lebih bergairah. Nah, ini firman yang langsung aku bisa pahami dan ngerti karena konteks hidupku seperti ini. Jadi, tidak diajar menghafal, tidak diajar untuk ngikutin pada pola-pola pengajaran, tetapi diikutin pada pola-pola kehidupan yang mentransformasi. Nah, itu yang disebut sebagai kemuritan. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tetap mengutip firman, tapi dia juga memberikan perumpamaan, tapi dia juga mempraktekkan, membuat mujizat, mengajak murid-murid untuk melakukan sesuatu, dan pergi juga melakukan tindakan-tindakan yang dibekali oleh Yesus. Nah, ini pola-pola ini membuat gereja-gereja yang mengembangkan ini nampak bertumbuh cepat sekali. Tapi gereja-gereja lama dianggap sebagai gereja kuliahan. Gereja yang nuturi pengajarannya terlalu kuat, yang dianggap dalam, tapi sesungguhnya dua minggu kemudian orang lupa terhadap apa yang dikhotbahkan. Satu bulan lupa pada tema, ayatnya, bahkan isi khotbahnya. Kira-kira begitu. Jadi maka banyak gereja-gereja yang sekarang ini mengembangkan pola-pola kemuritan dan pemuritan buat kelompok-kelompok kecil. Makanya tadi Iman bertanya, apakah kita sudah merasa cukup dengan khotbah umum? Kalau mau jujur enggak, karena khotbah umum itu lebih pada perayaan iman, dan lebih banyak isinya kadang-kadang itu pengajaran lagi. Bukan revival, bukan membawa pola perubahan kehidupan, bukan tantangan. Ya sesekali ada sih namanya KKR, kebaktian kebangunan rohani. Tapi ibadah minggu yang terlalu rutin dengan pola-pola pengajaran akan membuat orang lain merasa tahu banyak, tetapi sesungguhnya sebatas pengetahuan dan bukan pola perubahan kehidupan. Ya kalau ini menjadi self-kritik kita, maka kita harus kembali kepada polanya Yesus, yaitu memuridkan orang lain dengan hidup bersama dan hadir bersama dengan mereka. Dan itu menjadi pola-pola kelompok-kelompok kecil yang dilakukan oleh Yesus. Ribuan orang datang, dibentuk 12 orang. 12 orang ada 3 lingkaran circle-nya. Dan kemarin kita juga membahas Rasul Paulus itu punya murid, dan pemuritan itu dalam pergulatan-pergumulan susah hidupnya punya Barnabas dan Silas. Untuk anak-anak muda punya Timotius dan Titus. untuk soal keuangan dan dukungan pelayanan punya Priscilla Aquila. Jadi kelompok-kelompok yang memang dipisah bedakan sesuai dengan karunia dan talenta mereka. Itu gimana?
1: Ya, ya, ya setuju Pak. Jadi kalau saya cuma mengkonfirmasi aja, berarti pemuritan yang sejati itu bukan transfer informasi saja gitu ya, tapi juga relasi ya. Bukan
0: Betul.
1: sekedar transfer informasi, tapi ada relasi. Seperti Yesus dengan ke-12 murid yang ada relasi ya, maksudnya. Kalau dengan 5.000 orang mungkin dia nggak terlalu ininya, tapi kan dengan 12 murid kan dia ada relasi. Apalagi dengan apa tuh peer-nya, peer terdekatnya dia ada relasi. Jadi sekali lagi pemuritan itu bukan program ya yang saya tahu ya. Pemuritan itu gaya hidup keseharian sehari demi sehari. Kayak tadi Bu Ingsri telepon orang yang lagi desperate. Nah itu kan semua dengan gaya pemuritan yang bisa dibilang one on one atau ya kita sebut sekarang namanya hafruta gitu ya. Dan betul sih Pak. Jadi kalau saya lihat dari berbagai sosial media yang tadi saya sempat intro di depan ya. Ada baru sore tadi sebelum acara mulai saya baca gitu ya. Saya satu gereja ya gini-gini, tapi saya di sini merasa dijudging. Saya mau dong cari komunitas yang tidak menghakimi, yang oh sebenarnya orang tuh memang mencari hal-hal tersebut gitu ya, dan dia nggak nemu di banyak gereja gitu. Jadi bagaimana orang bisa, misalkan kalau kita hanya mengandalkan, kalau mau jujur hanya ngandalin satu hari minggu, padahal di Alkitab penjelas disuruh kita adalah batu-batu hidup yang artinya saling membangun gitu. Mana bisa kita saling membangun di antara berapa 100 gitu, paling cuman salaman, saya apa kabar, bla bla bla gitu, nggak akan bisa deep ya saling membangun. Dan yang saya alamin sendiri ini contoh bagaimana bagaimana dibangun, salah satunya saya ingat banget zaman dulu saya pernah cerita ini, saya punya ya, saya nggak ngerti cara berdoa itu, saya nggak ngerti jujur ya cara berdoa, artinya cara berdoa satu ngusir setan, saya nggak tahu cara berdoa kalau orang sakit itu berdoanya gimana, itu saya nggak tahu. Tapi dengan ya dengan relasi dengan teman-teman yang oh begitu toh, makanya tadi saya Pak Pak TAD kan sempat bilang bahwa pemuritan adalah nyantrik magang gitu kan. Ya betul, setuju, pemuritan adalah magang. Kalau saya bilang kayak Yesus ngajarin apa muridnya kan, cara ngusir setan, cara doain, cara ya macam-macam lah ya. Terus akhirnya dia memberitakan Injil kerajaan gitu. Ya setuju sih Pak. Jadi memang talmidim itu kan pemagang ya. Ya tinggal bagaimana sekali lagi bisa praktek di ya di gereja itu memang. Kalau nggak ada pemagang ya mungkin kayak Ibu Ingsri Yatmi tadi bilang ya, transfer informasi kan, mungkin dikumpulin 2-3 hari, dijejelin informasi, setelah itu dilepas, malah yang nggak jadi sih memang. Bahkan Paulus saja seingat saya dulu kan didampingin Barnabas, betul gitu ya Pak T.A.T. kalau misalnya awal-awal pertobatannya, dia kan didampingin terus kan sama Barnabas ya. Dampingin saat Paulus masuk, ya kalau sekarang masuk ke gereja, padahal dilihat dia penganiaya jemaat, dilempar ke satu kota kan, dia masih bayi rohani, lempar ke satu kota yang tanda kutip kering gitu kan, ditemenin Barnabas, dan akhirnya jadilah seperti yang Paulus kita kenal ya. Nah sekali lagi bagaimana model dan modul ini bisa diterapin, tantangannya kayak seperti itu ya Pak Tadi ya, gimana modelingnya gitu. Kita tahu lah oh ada modulnya, kita tahu ada modelingnya, terus gimana nih caranya nih bisa bisa benar-benar make it happen gitu di gereja lokal. Mungkin nggak usah gereja lokal secara keseluruhan lah ya, mungkin circle dia 2-3 orang, mungkin 10 orang. Nah startingnya bagaimana nih, kick startnya mungkin itu juga perlu dibantu kali Pak Timo ya, kick startnya ini nih
0: ya. Mungkin ada Buntar mau komentar video itu,
1: silakan Pak Buntar ya.
0: Di Lampung, Palas Lampung.
3: Iya Pak, tadi ya, agak terlambat ya tadi saya. Jadi kalau saya sih dengar tentang pemuritan ini, benar kata apa Ibu ya, Ibu Insyadmi ya, kompleks ini sesuatu yang justru di lapangan itu kan orang tahu kita bangun jam berapa, ya kan? Kita ngomong sesuai nggak sama yang kita omongin, yang kita buat. Kita korbanin sabar, kita sabar enggak. Justru kalau saya memang membangunnya bersama ya, mencari kebenaran bersama ya, kalau memang mau diperbaiki gitu juga saya membuka ruang juga ya, kalau saya membuka diri untuk diperbaiki juga. Dan memang nggak mudah Pak, saya jujur bahwa untuk ditajamkan oleh yang lain juga itu tuh mungkin kan kita merespon, tapi kan hati kita apa ya, pikiran kita kan bermain ya. Nah itu tuh nggak mudah buat saya gitu ya. Saya nggak hanya misalnya melakukan misalnya memuridkan gitu ya, tapi juga kadang-kadang juga ya sebaliknya saling menajamkan. Dan buat saya secara pribadi, pertumbuhan itu terjadi di saat dikerjakan bersama-sama gitu ya. Jadi kalau kalau saya menghidupinya lebih dari kepada kayak hidup bersama, saling menajamkan, juga pondasinya memang tetap harus kuat, yaitu firman Tuhan jadi dasar bersama. Jadi memang gak sungkan-sungkan untuk saling mengingatkan, atau bahkan gak ada rasa kayak bahasa orang sini kan bilangnya gak ada komunikasi batin. Banyak kalau memang gak enak, temui, ajak ngobrol sambil ngopi. Dan itu mulai dihidupi, kayaknya saya rasa saya pribadi bertumbuh ya gitu. Nggak merasa kalau ada cara ngomongnya nggak pas, nanti ada orang, nanti jemaat yang datang nih ngobrol tadi agak ini Pak, kalau di sini nih agak saru kalau ngomong kayak gini ya gitu-gitu. Jadi memang wah seru kayak gitu. Memang nggak mudah, awal nggak mudah ya, wong aku pendetanya kok gitu kan. Tapi mau belajar, wah ternyata mengalami itu. Jadi memang kalau saya memang kompleks sekali, dan memang metode memang banyak. Keteladanan Kristus kan tetap ada menjadi role modelnya. Tapi hal yang penting juga bahwa kerendahan hati untuk mau menerima atau bahkan peka melihat, membaca situasi, menurut saya semua metode itu tuh perlu, dan kita tahu bahwa dibutuhkan seperti apa Pak. Misalnya gitu ya, ada kadang follow up-nya, sudah misalnya bertobat, dia perlu didampingi gitu. Kadang-kadang saya secara pribadi melihat, oh ini perlu ini gitu, Tuhan kasih hikmat. Wah kalau yang ini dia teori udah kuat, tinggal didampingi, kalau misalnya ada masalah tinggal diteguhkan gitu, didoain kasih semangat gitu. Tapi yang lain kayaknya perlu diajarin nih, kurang kuat nih, kalau diomongin mudah mudah buyer atau mudah ngikut arus gitu. Nah kalau kalau saya sih menemukan itu Pak. Jadi model metode bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, dan Tuhan kasih hikmat untuk kita juga bisa melihat itu. Kalau saya merespon itu Pak, terima kasih.
0: Ya, ya. Jadi kita perlu role model atau kita perlu kerangka, dan itu sudah kita bahas semuanya di dalam jalan pulih. Adanya pola-pola kehidupan yang orang bisa men-sharingkan tentang jalan pintas, lalu kita ajari mereka untuk jalan salib, lalu jalan kebenaran, lalu menuju pada proses yang namanya jalan pengabdian pelayanan. Nah itu memang, karena pemuritan itu nanti harus fokusnya menjadi sama seperti Kristus atau serupa dengan Kristus. Itu adalah fokus kita. Nah karena itu saya akan share sedikit berkaitan dengan pola dan metode yang ada. Jadi kalau kita kelompok pemuritan yang spesifik atau magang pelayanan dengan pola model 3-6 orang, itu ada model pemuritan atau kemuritan, grup kemuritan. Misalnya bisa 3-6 orang itu berkomitmen baca firman, saling mengaku dosa, saling menguatkan, melayani bersama, memuridkan orang lain. Nah ini banyak dilakukan. Atau ada model yang magang, ngikut melayani. Saya dulu pernah cerita soal saya ngikut Pak Charles atau Pak Yudhis Rampen atau Pak Yusin, ikut bersama-sama melayani. Jadi itu kita lakukan. Yang kita lakukan. Jadi silakan teman-teman kalau mau menambahkan model-model seperti ini. Dan Iman tadi ingin menambahkan hal seperti ini. Kelompok kemuritan dengan model magang maupun kelompok kecil. Bisa 1-2 orang, bisa 3-6 orang.
1: Iya, biasanya sih kalau pengalaman memang di dalam kelompok kecil, yang satu yang nggak bisa dicapai di kelompok besar adalah keterbukaan ya. Keterbukaan itu susah kalau memang kelompoknya lebih dari, sebutlah lebih dari 5 gitu aja udah sulit itu. Padahal kan kita tahu temanya jalan pulih. Orang mau pulih gimana kalau dia sendiri nggak terbuka dengan kelemahannya dia gitu. Nah, di dalam kelompok kecil itulah biasanya sering terjadi kalau saya lihat ya. 3-6 orang efektif banget itu. Jadi dia apa, problem hidupnya dia. Jadi sebetulnya kalau menurut saya objektif pemuritan itu kan semakin serupa Kristus. Tapi kadang-kadang orang kan ngapain sih saya harus ikut pemuritan? Kalau cuma serupa Kristus kan sepertinya ngawang-ngawang ya. Tapi saat dia ngalamin sesuatu gitu, nah baru dia akan berasa, oh saya perlu ternyata, saya perlu dimuridkan, saya perlu didampingi, saya perlu, ya itu perlu teman, perlu komunitas gitu. Karena kalau cuma sekedar ya gitu transfer informasi, nggak akan terjadi apa-apa sih menurut saya. Ada sih tapi tipis ya, persentasenya kecil ya. Tapi saat dia terlibat di dalam gitu, bahkan yang kita nggak sadar sendiri aja bisa kebuka dengan sendirinya gitu. Itu sering saya lihat juga gitu. Ya blind spot ya kalau mau orang bilang kali ya. Blind spotnya kita, orang lain bisa ngelihat. Oh iya ya. Sedikit sedikit saksian hari Senin atau Selasa, saya lupa ya. Senin mungkin ya. Senin tiba-tiba pagi-pagi jam 8 saya lagi jalan kaki bawa anjing jalan gitu, telepon, "Iman, jam 10 bisa ketemu nggak? Kenapa, Ibu?" gitu. "Ini si X ini ngajak ketemu saya," katanya. "Tolong dong temenin," gitu. Eh, saya pikir itu kan udah lama nggak pernah telepon ya, si X itu kan nih. "Ya udah oke, okay, yuk. Tapi saya jam 10 kayaknya ada kerjaan deh, Ibu," gitu. "Ya udah oke, okay. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak bisa." Tapi jujur saya bergumul dari jam 8 sampai jam 10, ikut nggak ya? Ikut nggak ikut, kerjaan lagi padat lagi. Akhirnya singkat cerita, ya kalau memang Tuhan suruh, oke okay, saya ikut deh, gitu. Akhirnya saya ikut, tiga, satu, dua, tiga, berlima. Ya, bertiga, ada tiga dan dua lah, tiga perempuan, dua pria. Akhirnya di situ, saya baru tahu, ternyata kenapa dia ngilang bertahun-tahun gitu. Ternyata ada rasa pahit dia gitu, saya baru tahu. Saya pernah ketemu ibu di pasar, tapi saya dicuekin. Nah, yang ibunya bilang, "Enggak, saya nggak pernah mengerang lihat kok." Ya pokoknya intinya singkat cerita banyak miskomunikasi, nggak terbuka, akhirnya sama-sama menghilang gitu ya. Dia merasa pahit, merasa, orang kan biasanya kalau terluka bukannya mendekat ke komunitas atau dimuridkan, justru biasanya menjauh kan. Itu terjadi di mana-mana biasanya gitu. Nah kita nih nggak tahu kenapa ya, akhirnya di situ sampai mereka berdua nangis. Saya, wah ini dia, inilah saya pikir yang terjadi, ya ini jalan pulih ya. Terjadi pemulihan saat mereka akhirnya rekonsiliasi gitu ya. Yang satu udah umur 72 padahal ya. Yang satu di bawah saya umur 40-an gitu. Tapi pahit gitu loh. Dia nggak tahu padahal itu cuma miskomunikasi sederhana menurut saya ya. Karena saya kan ngelihatnya sudut pandangnya beda ya. Karena saya nggak ngalamin di dalam gitu. Nah akhirnya keterbukaan itulah yang memang klaimnya kan keterbukaan awal pemulihan. Bisa terjadi di mana? Ya di kelompok kecil itulah. Saya nggak kebayang hal tersebut bisa terjadi di gereja, artinya dalam kelompok yang 100 ke atas gitu. Bagaimana mereka bisa terbuka gitu. Paling mereka akhirnya ya udah hidup sendiri-sendiri gitu. Apalagi kalau gereja yang jumlahnya ribuan gitu ya. Ada yang 25 ribu, yang sekali ibadah 5 ribu, udah kayak nonton bioskop. Tapi nggak di dalam kelompok seperti ini. Wah, apa kabar itu saya pikir ya. Di hari-hari yang sekarang makin banyak tekanan, baik tekanan eksternal, tekanan internal, dalam finansial, banyak sekali lah saya lihat gitu. Yang ada orang minum depresan dan kawan-kawan. Saya paling nambahin itu Pak Timo, betapa pentingnya menurut saya adalah pemuritan gitu. Nah pertanyaan pemuritan yang seperti apa, lah itu yang mungkin perlu dipertajam gitu. Tadi yang saya lihat. Itu aja Pak.
0: Ya, jadi ada tadi kita udah belajar banyak dengan model pola orang Yahudi, Yesus sebagai contoh. Demikian pula kalau kita mau mempraktikkan itu ya modelnya, model di mana kita mempelajari Alkitab, punya guru itu baik, punya mentor itu baik, punya pembimbing itu baik, punya apa ya? Ya mentor ya.
1: Punya pemurid, Mbak.
0: Ya,
1: pemurid punya pemurid ya.
0: Ya punya pemurid itu baik, yang mendampingi, nanyain kita sudah baca Alkitab belum, sudah apa yang kamu dapatkan, ketika kamu baca ini ada pertanyaan tidak, seperti itu. Itu pola one on one, satu kontakin, teleponin, terus bagaimana penerapan itu dalam kehidupan, prakteknya seperti apa, powernya dalam teks ini itu yang mana. Lalu kita pertajam, perdalam dalam konteks one on one. Jadi sangat hadir, sangat peduli, sangat membantu orang untuk ngerti sekaligus tahu power dari firman, tahu kuasa dari firman, tahu bahwa firman itu hidup betul gitu. Juga tidak bukan cuma loh-loh batu atau loh-loh yang tertulis dengan tulisan-tulisan, tapi betul-betul terhidupkan dalam loh hati kita. Itu bisa satu-satu. Itu satu. Yang kedua adalah setelah itu, ya tadi yang saya sampaikan, bisa diajak ketemu 2-3 orang. Kenapa 2-3-4-6 orang? Karena untuk saling sharing. Kadang-kadang dalam sharing itu diperkaya perspektifnya. Jadi satu pemurid punya misalnya 5 murid yang dicekin satu-satu, lalu setelah itu ketemu, lalu pendalaman bersama-sama. Sharing. Bukan ngajari lagi, tapi sharing. Apa yang kamu dapatkan, lalu bagaimana itu bisa diaplikasikan terus menerus supaya ini bisa bertumbuh bersama-sama di dalam kelompok itu. Itu yang bisa dikerjakan. Nah, kalau pola metode ya tetap bermula kalau menurut saya ya, karena ini kemuritan dan pemuritan itu bermula dari firman, maka pendalaman firman tetap harus dilakukan. Bukan sekedar untuk perasaan atau apa yang apa pembicaraan-pembicaraan bersifat umum atau lari ke bola, lari kemana gitu kan. Lalu arahnya tidak jelas. Orang seneng ngopinya, orang seneng ngumpulnya, tapi sesungguhnya tidak mendapat firman dan pendalaman firman. Karena panggilan kita adalah untuk mendalami dan menghidupi serta menghidupkan firman gitu kan.
1: Ya. Ya kalau aktivitasnya biasanya salah satu modelingnya yang dilakukan ada namanya up in out ya. Up in out itu artinya pertama connect up, connect dengan sang kepala. Saat kita connect biar lewat doa, lewat pujian gitu ya, kita connect. Tuhan mau ngomong apa ya untuk teman-teman di sini, kira apa Tuhan mau ngomong apa buat saya gitu. Terus innya saat kita connect kita membangun gitu. Tuhan ya kira-kira ada firman di situ, ada banyak hal ya saling membangun orang, yang pasti firman jadi pondasinya ya. Dan out itu adalah saat kita menginjil ya, setelah itu biasanya diingetin ya, kok ini udah lama nggak kelihatan ya, misalkan gimana ya, atau ya kita saling encourage ya untuk menjangkau gitu ya, baik yang mungkin hilang lama atau menjangkau yang orang baru gitu. Apin out biasanya sih kira-kira gambaran besarnya sih tiga agenda itu sih yang dilakukan. Nah, dari tiga agenda itu muncul biasanya praktek dari 5 jabatan. Ada yang bisa ngajar, ada yang sifatnya encouraging sebagai gembala, ada yang sifatnya senang Injil ya, dicerita saksi dan bagaimana menjangkau jiwa. Ada yang seneng ngelurusin lah kenabian misalkan, ada yang seneng ngasih insight, yuk kita ke depan begini. Itu biasanya beberapa kali 5 jabatan bisa dipraktekkan sih di situ memang. Bisa nambahin sih itu.
0: Ya itu nanti tahap advance-nya ya. Kita udah bicara soal jalan pengabdian ya. Di jalan pengabdian, jalan pelayanan, orang punya 5 jabatan atau jabatan yang bisa dipraktekkan seperti apa. Tapi di awal-awal khususnya untuk kemuritan dan pemuritan yang model awal, tentu model pertobatan, model jalan pintas, model jalan salib itu perlu ditegaskan di awal supaya fondasi-fondasinya itu benar, dan jalan kebenaran itu fondasinya benar. Nah, jalan pengabdian itu prakteknya dalam melayani, menghidupkan firman itu seperti apa. Nah, itu bisa dikembangkan ke macam-macam ya. Diskusi kita bisa macam-macam di sana. Nah, teman-teman, kalau kita apakah ada yang mau sharing ya atau bertanya supaya kita saling apa belajar ya?
1: Timothy Sarapan tadi sempat open mic ya, Pak. Pak Timhar.
4: Iya tadi laptop gue error tiba-tiba.
1: Oh, kirain ya bolehlah sekalian.
4: Iya, tapi mau nanya sih Pak Ade sebenarnya. Kalau kita lihat kan justru gereja-gereja yang besar sekarang ini ya kalau gereja apa gitu dia posisi yang saya lihat kan mereka tuh ada sih mereka buat pemuritan, tapi kan saya lihat mereka tuh lebih kepada gimana mengejar jemaat itu semakin banyak gitu ya. Jadi mereka buat ibadah dan sebagainya itu jemaatnya semakin banyak. Dan yang herannya sih tidak ikut pemuritan, tapi jemaat itu masih tetap antusias datang gitu. Jumlah mereka tuh masih masih tetap jumlah masih banyak gitu. Nah kalau kita lihat kan dengan taruh satu gereja yang gitu pemuritannya sangat kuat banget, tapi ini mungkin bicaranya soal lebih kepada jumlah ya yang kita lihat ya. Tapi mungkin kalau dalam segi pertumbuhan mungkin tidak tahu ya apakah memang lebih kuat apa. Tapi yang kalau kita lihat seperti mereka itu kan selalu banyak jemaat yang hadir dan yang ikut pemuritan pun tidak terlalu banyak. Mungkin itu yang dipemuritkan itu adalah diprioritaskan untuk mereka yang mau melayani. Kalau mereka mau melayani, persyaratannya ya harus ikut pemuritan dan sebagainya gitu. Nah jadi ini kayak satu hal yang saya lihat jadi dilema gitu loh. Ini sebenarnya di satu pihak ada gereja yang terlalu menekankan pemuritan tapi malah kehilangan jemaat. Setelah itu jemaatnya tidak seperti yang gereja-gereja yang hanya mereka fokuskan untuk membuat suatu kualitas ibadah itu yang bagus, tapi semakin banyak yang hadir gitu Pak. Jadi dilihatnya jadi seperti ya mending yang mana sih sebenarnya, karena di pemuritan pun akhirnya seperti tadi Koinman bilang ada juga yang gesekannya juga semakin banyak juga jadinya gitu, luka sakitnya dipindah ke gereja yang udahlah yang penting datang ibadah hari Minggu diberkati terus semakin bertumbuh juga di sana, why not gitu. Itu yang dilihat jadi kayak sebenarnya mana sih patokan yang lebih ininya sih Pak, itu sih
0: lagi-lagi kalau mau jawab ini. Mungkin lebih tahu bahwa JPCC juga melakukan.
1: Oh ada, JPCC namanya DET Pak. DET-nya cukup kuat. DATE namanya, DET. Mereka bahkan setiap bubar ibadah langsung deketin orang-orang untuk join ke DET. Nah, pemuritan mereka di DET biasanya. Pemuritan yang kelompok kecil ya. Tapi kalau di equipping atau pemuritan jumlah besar, mereka ada sesi-sesi tertentu memang yang jumlah kira-kira sekian ratus orang itu ada. Cukup kuat DET-nya saya lihat Pak. Jadi malah saya lihat beberapa gereja besar, mereka sangat kuat di kelompok-kelompok kecilnya. Karena mereka sadar ya, seorang gembala kayak Pak TAD punya jemaat sebutlah 10 ribu, wah bisa mati pelan-pelan Pak. Kalau semua dihandle sendiri gitu. Maka mereka akan ciptakan mekanisme atau sistem kan, dibagi, berjejaring di bawah. Mungkin gembala punya pembantu pendamping gembala, nanti sampai bawah sebutnya fasilitator sel. Selalu ada. Saya amatin gereja-gereja yang besar itu selalu ada. Ya kita sebut
4: sih, nama. Tapi maksudnya tidak semua orang itu tertanam di dalam hal ikut pemuritan itu.
1: Betul, kan? Betul, betul. Ya karena ada, kan ada apa ya, ada quote bilang bahwa semua orang mau digembalakan, tidak setiap orang siap dimuridkan. Itu di mana-mana kan itu. Bahkan Tuhan Yesus saya cuma punya kelompok terbatas dia. Kenapa?
4: Tapi mereka tetap enjoy, mereka bertumbuh dengan betul. Seperti itu sepertinya enggak ada sesuatu yang.
1: Nah, itu yang tadi saya sempat cerita di awal bahwa orang biasanya kalau enggak ada masalah sih oke-oke aja, seminggu sekali datang. Mereka saat mulai ketemu masalah itulah saatnya tanda kutip kain-kain itulah saat mereka akan mencari kelompok-kelompok kecil. Tapi apakah dengan itu yang di awal tadi sana, apakah cukup dengan bergereja seminggu sekali? Ada yang bilang cukup ya karena belum ngalamin aja gitu. Saat mereka ngalamin sesuatu, nah itulah baru berasa. Tapi problemnya muncul lagi setelah mereka pulih, ngilang lagi. Wah itu udah ketemu banyak juga saya. Kira-kira okay, pengalaman ini
0: menurut saya juga ini karena waktu juga, menurut saya begini, semua gereja baik gereja besar, gereja kecil, itu rindu untuk melakukan perubahan hidup atas umat. Jadi fokusnya bukan masalah besar, kecil, tapi bagaimana memperlengkapi umat untuk bisa tangguh menghadapi berbagai macam persoalan. Khotbah pun dilakukan untuk itu. Supaya mereka memiliki pegangan kehidupan yang cukup kuat, kokoh, tangguh, agar mereka tidak tersandung dalam kehidupan. Karena itu melalui khotbah, melalui sapaan-sapaan, melalui renungan-renungan yang dibagikan, melalui date, melalui macam-macam. Semua gereja besar itu punya ibu. Hanya kadang-kadang kita lihatnya ibadahnya, karena kita kan lagi lihat ibadahnya, bukan lihat proses pemuritannya. Dan gereja besar, kayaknya kok orang pada datang ke situ kok fine-fine aja, baik-baik aja. Iya, tapi biasanya mereka juga rindu untuk diperlengkapi.

0: Itu kan pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak orang ribuan tuh yang datang pada Tuhan Yesus, senang nggak senang. Khotbah di bukit didengarkan oleh banyak orang, banyak sekali khotbah di bukit, apalagi disertai dengan mukjizat, pasti ada banyak orang. Tapi untuk pemuritan Yesus tidak langsung menjadikan 5.000 atau 7.000 atau 4.000, karena versinya kan macam-macam, ada yang 4.000, 7.000, 5.000. Itu langsung dimuridkan, enggak. Tapi dia memilih kualitas kepada orang-orang, dan orang-orang inilah yang kemudian dibalik layar semuanya mengerjakan bagian-bagian itu untuk memuridkan. Dan apalagi kemudian muncul setelah turunnya Roh Kudus dan lain sebagainya. Jadi semua gereja itu melakukan. Cuman model dan metodenya itu beda-beda. Tadi saya katakan ada yang melakukan model PA, ada yang melakukan model persekutuan kelompok, wilayah, ada model kategorial, ada model ibadah umum, kemudian ada Sunday school-nya, macam-macam. Nah, gereja-gereja mulai sadar tentang hal itu. Karena apa? Kalau makanannya yang diberikan di umum itu hanya khotbah 30 menit sampai 40 menit, maka itu pas kurang. Makanan firman itu harus dinikmati setiap jemaat, setiap hari. Karena biar kesukaannya lah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Dan itu dilakukan terus menerus supaya mereka itu mengalami pertumbuhan. Dan kalau separuh dari mereka itu mengalami itu, pasti yang lain-lain juga akan terimpartasi, sehingga suasana ibadah, pelayan-pelayan itu sudah dimuridkan itu powerfulnya beda. Cara penyampaian pujian, cara penyampaian main musik, dan pelayanan jalan pengabdiannya sangat berbeda. Dan itu mempengaruhi banyak orang. Orang semakin banyak orang, semakin berbondong-bondong orang pada datang. Nah, proses tugas berikutnya adalah bagaimana mereka memuridkan. Kadang-kadang kita merasa bahwa gereja kami kecil, sudah dimuridkan, ya pendalamannya mungkin tahu, tapi itu kok tidak besar, kok tidak seperti mereka. Bagi kita bukan masalah besar dan kecil, tapi kualitas tugas untuk menjadikan mereka murid Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Bukan masalah banyaknya, kadang-kadang juga Tuhan memberikan 5, 2, 1, itu sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kapasitasnya. Jangan-jangan kalau kita dikasih 1.000, kapasitas kita tidak sampai di situ. Leadership kita nggak sampai di situ. Pengelolaannya nggak sampai di situ. Akhirnya melorot. Sudah naik dikit, pada keluar. Sudah naik sedikit, pada mundur. Karena apa? Karena kapasitasnya nggak nyampe di situ. Entah leadershipnya, entah model pola liturgisnya, entah apa yang memang tidak bisa menampung itu. Ya nggak apa-apa. Artinya ada memang pola-pola yang perlu direfleksikan, tapi bukan berarti mereka bisa bertumbuh dan pertumbuhan terjadi hanya di ibadah minggu, enggak. Pasti gereja-gereja itu punya kok model-model pemuritan dan kemuritannya masing-masing.
1: Ya. Ada Pak David juga, Pak, yang mau mungkin bertanya Pak David atau merespon. Pak David juga cukup aktif ya, saya lihat di komunitas-komunitas gitu ya.
2: Ya, Pak Iman, terima kasih.
1: Ya, ya.
2: Ya. Ya. Maaf saya sambil apa namanya? Sambil jalan.
1: Iya, Pak. Silakan, Pak. Aman, Pak.
2: Jadi saya apa namanya? Boleh belajar bagaimana menjadi murid. Jadi saya pernah ikut komunitas murid. Memang murid itu dianjurkan atau diwajibkan malahan itu bisa menjadi sama seperti gurunya, bahkan bisa melebihi hal-hal yang lebih besar gitu loh. Sampai-sampai saya pernah ada acara seminar, saya nggak sebutkan apa namanya nama pendetanya, yang temanya membangkitkan orang mati. Nah, di situ menjadi pro kontra yang sangat hebat, sehingga bukannya menjadi baik atau menjadi maju, justru malah tanda-tanda perpecahan itu ada gitu. Jadi karena ada yang ambisi, kita harus bisa melebihi seperti gurunya dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan apa yang diperbuat gurunya, kita juga harus bisa. Nah, itu kadang-kadang yang lemah pun juga akhirnya merasa wah saya nggak bisa apa-apa, saya mundur aja begitu. Nah, itu terjadi beberapa tahun.

0: silam yang saya pernah mengikuti itu. Nah akhirnya lambat laun, saya nggak usah, saya nggak cocok malah ikut seperti itu. Masa kita harus wajibkan melebihi bahkan, nah itu saya nggak ini. Nah kadang-kadang seperti apa yang disampaikan tadi, kita banyak dituntut, kadang-kadang kita sendiri malah enggak begitu. Jadi itu yang saya dapatkan ya. Ya semoga kita bisa menjadi atau bisa memilih jalan yang tepat sehingga kita bisa menjadi murid, bisa menjadi memuridkan orang lain. Terima kasih Pak Iman.
1: Ya, Pak David, terima kasih. Jadi konten gitu ya Pak Timo ya, berarti ini tentang kontennya ya.
2: Ya, kontennya harus perlu ya. Modul kontennya harus perlu supaya tidak menjadi ekstrim yang lain. Bahwa orang terlalu euforia terhadap mujizat, orang terlalu euforia terhadap apa kuasa, power, seolah-olah memang firman itu menarik ya. Dia itu punya power sesungguhnya. Orang bisa gunakan untuk menyalahgunakan itu juga bisa. Mencari kepentingan di situ juga bisa. Mencari hidup di situ juga bisa. Tapi menjadikan ini sebagai bagian dari kasih Bapa dan pengorbanan dan pelayanan, makanya harus mulai dari jalan salib dan jalan kebenaran. Kalau enggak, maka ini kacau balau nanti. Praktek-praktek yang kacau, karena yang dikaitkan nanti dengan ilmu kebal, ilmu kaya, ilmu ilmu-ilmu mujizat gitu loh, sehingga yang harus praktek, coba bangkitkan orang mati, teriakkan ada orang yang ini supaya bisa melihat kembali dan lain sebagainya, padahal mereka tidak punya basic. Apakah itu kehendak Tuhan atau itu pemaksaan terhadap sebuah praktek rapal dengan ayat gitu, atau dengan melihat bahwa semua mujizat bisa dilakukan rasa energi percaya dirinya sendiri gitu. Bukan dari kuasa Tuhan. Kalau you percaya, beriman, maka bisa. Akhirnya dia lebih mengandalkan pada dirinya dan mengukur pada manteping hatinya dia, memantap-mantapkan, lalu dia merasa itu beriman. Gitu. Padahal kan belum tentu. Maka beriman itu berakar pada pengalaman-pengalaman iman dan ajaran firman yang benar. Karena itu jalan kebenaran harus ditegaskan alih-alih. Kalau tidak, maka penyalahgunaan power, kuasa itu yang mengeksploitasi firman untuk kepentingan hebat-hebatan dirinya, termasuk pemuridnya atau gurunya juga harus hati-hati. Jangan sampai dia itu main psikologi, memanipulasi orang untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Harus kemurnian dan dijagai oleh kemurnian hati dan relasi yang intim dengan Tuhan akan ngerti kok ini bukan dari Tuhan, kira-kira begitu.
1: Ya, setuju Pak. Karena memang jatuhnya kadang-kadang di pemuritan adalah praktek sihir ya.
2: Ya.
1: Begitu, artinya ngikut kata saya pemurit, harusnya gitu kata Kristus ya. Tapi akhirnya ikut kata saya, akhirnya orang terintimidasi kalau nggak ikut saya, bla bla bla. Waduh, itu sering terjadi juga sih memang. Oke. Mau lanjut modul yang lain, Pak, atau gimana, Pak? Ada halaman lain ya, kalau salah ya?
2: Hanya penegasan-penegasan kepada banyak hal yang kita ingin perbandingkan sih antara gereja modern ini dengan kekuatan dan kelemahannya. Kalau gereja yang kuat dengan pengajarannya, kelas khotbah, studi Alkitab, itu juga ada, tapi biasanya lemah pada pendampingan. Hidup. Tadi Pak Tim juga mengatakan atau memberikan contoh tentang gereja yang besar. Apakah gereja itu kuat di pengajaran kelas khotbah studi Alkitabnya atau dia kuat di dalam perform puji-pujiannya. Tapi juga dia pasti ada kelemahan-kelemahan lain yang ada di pendampingan, keteladanan, pengutusan. Nah, gereja-gereja baru itu belajar semuanya. Gereja ini orang itu pasti belajar dan tahu kekuatannya, tapi dia juga menutupi kelemahannya dengan mengangkat banyak hal untuk diseriusi sehingga kelemahan-kelemahan itu bisa ditutupi. Nah, saya merefleksikan ini pada gereja kita aja lah. Gereja kita kan masih lemah pada pada ini, pada pendampingan, pada keteladanan dan pengutusan. Saya katakan gereja kita tuh GKI ya, banyakan itu lebih kuat di merasa kuat di pengajaran khotbah studi Alkitab. Tapi pendampingan hidup life on life ini dalam kehidupan sehari-hari ini masih kurang. Para pendeta tidak merasa itu menjadi bagian dari panggilan, tapi pengajaran menjadi bagian yang utama di sentra ibadah minggunya. Lalu soal keteladanan, soal pengutusan juga kurang untuk dia banyak dipraktekkan. Nah ini kemudian diambil alih oleh gereja-gereja modern yang tahu akan kelemahannya, diisilah kelemahan itu dan dikoreksi ke kelemahannya. Bahkan mereka sekarang juga memperkuat pengajaran. Banyak gereja-gereja yang dulunya hanya kesaksian dan mukjizat sekarang itu memperkuat pengajaran loh. Karena mereka tahu mereka lemah di pengajaran, mereka itu menguatkan pengajaran sekarang. Nah kita itu malah nanti ujungnya yang dikhawatirkan pengajarannya tidak kuat, pendampingannya juga nggak kuat, maka ditinggalkan itu, ditinggalkan. Keteladanannya ribut aja, yang terjadi konflik, lalu yang dipegang itu tata gereja, tata aturan, wah itu tambah ribut lagi itu. Jadi kita kehilangan rohnya, kehilangan kehilangan pola yang Yesus ajarkan. Nah ini yang harus kita waspadai ya dalam dalam hal ini. Nah kalau pola Yesus kan ada 4 langkah kemuridan dan pemuridannya. Mulai dari hidup bersama, mulai juga kemudian memberikan teladan, kemudian melatih mereka untuk melayani, diutus mereka untuk melayani, lalu mengevaluasi pengutusan itu. Nah ini adalah model pemuritan dari Tuhan Yesus. Nah ini bisa dijadikan modul bagaimana hidup bersama dengan firman dan hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita fokus pada value nilai-nilai keteladanan hidup. Bagaimana kita lakukan pada teknik praktis pelayanan, pelatihan untuk pemuritan dan pemuritan menjangkau orang dan lain sebagainya, lalu mengevaluasi. Itu juga bisa. Ini juga bisa dijadikan modul. Karena ini juga bagian dari yang Yesus kerjakan atau contohkan. Jadi sekali lagi, tidak ada satu metode yang cukup mewakili dan mengatakan bahwa ini metode yang paling baik. Tidak bisa. Metode ibadah baik tidak? Baik-baik. Tadi Pak Tim juga mengingatkan, kalau ibadah ditata dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan firman yang ditata, dipersiapkan dengan sangat baik, puji-pujian yang disiapkan sangat baik, singer, musik, semuanya, sound system, lighting, tempatnya sangat baik, datang banyak enggak? Ya, banyak orang terberkati. Tidak bisa kita mengatakan bahwa mereka tidak terberkati, terberkati karena serius melakukan itu. Serius dilakukan. Model pengajaran bisa enggak? Bisa juga. Model pengajaran dengan sangat mendalam, penggaliannya sangat mendalam itu, ada orang-orang yang sangat mencari itu, tidak model kesaksian tipis-tipis gitu, tapi penggalian pengajaran yang mendalam. Ada model kelompok kecil yang saling memperhatikan, oh iya itu juga harus dikembangkan. Ada model penguatan keluarga-keluarga, iya itu harus dikembangkan. Model pelayanan praktis untuk terjun langsung melalui tindakan nyata, diajak ke mana untuk praktek atau bahkan pelayanan sosial juga, itu juga bagian yang langsung, itu pun perlu. Jadi semuanya itu saling melengkapi. Dan gereja-gereja baru saya rasa yang berkembang pasti memperhatikan semuanya. Tahu kekurangannya segera. Nah cuma gereja-gereja lama kadang-kadang mengubah itu takut. Nanti dikira ikut gereja model baru, nanti dikira karismatik, nanti dikira ini ikut-ikutan model yang pemuritan kelompok yang lain. Jadi kita sendirilah menekankan identitasnya. Ibadahnya juga masih pola tahun 50-an, 60-an dipegang sampai sekarang. Sementara pengajarannya juga masih pengajaran-pengajaran sistematika doktriner yang lama. Lalu kelompok-kelompok kecilnya dibagi dalam kelompok kategorial. Keluarga tidak diperhatikan. Pelayanan praktis untuk mempraktekkan firman juga tidak dikerjakan. Wah itu pasti akan melorot perlahan-lahan ya, begitu. Karena orang itu macam-macam. Ada orang yang senang dengan ibadah, ada orang yang senang dengan pengajaran, ada orang yang senang dengan sentuhan relasi kelompok kecil, ada orang yang senang dan fokus pada keluarganya sendiri dan pertumbuhan keluarga, ada orang yang senang pada aksi-aksi pelayanan langsung gitu. Jadi ini harus saling melengkapi. Tidak ada satu yang bisa berdiri sendiri kok nanti ke depan. Itu iman.
1: Ya. Jadi ya seperti Kristus sendiri ya Pak ya. Kan dia memang ada kelompok besarnya, ada kelompok kecilnya, ada kelompok apa tuh circle peer-nya juga gitu ya.
2: Setuju.
1: Ya. Ya memang, tapi memang akhirnya bagaimana bisa terbentuk harus ada apa ya, harus effort kan, memang sengaja diolah ke situ gitu. Nah itu tuh yang memang saya lihat butuh butuh waktu sih memang Pak, bertahun-tahun, butuh sampai jadi gaya hidup itu memang tidak gampang saya lihat, memang itu butuh waktu, butuh effort. Dan ini balik lagi ke Ibu Instri tadi, kenapa setelah orang dimuridkan apa tadi kembali ke habitat habitat lama, ya memang butuh waktu sih saya lihat perjalanan seumur hidup.
2: Ya untuk memulai sesuatu yang baru kan nggak mudah ya. Ada banyak tantangan. Perubahan itu nggak mudah. Orang pasti kembali kepada pola-pola lama. Contoh, kita ikut kelas pemuritan lah. Di mana-mana diajari teori tentang pemuritan ya. Misalnya ada kelas pemuritan one on one atau live on live atau apapun juga diajarin, semuanya diajarin. Wah, kita secara ilmu tahu nih. Tapi bisa praktek enggak? Ya belum tentu. Ketika kita diskusi banyak di jalan pulih ini, orang tahu, oh bagus, bagus, bagus. Saya praktek enggak? Ya belum tentu. Akan kembali lagi pola menegaskan pelayanan saya yang penting saya khotbah kok. Khotbah saya siapkan dengan baik. Saya ngajarkan ini, saya tafsirkan ini. Nah, saya gali secara mendalam. Nah, kadang-kadang itu yang disiapkan. Padahal ketika dia nyiapin khotbah, dia tidak nyiapin musiknya, dia tidak nyiapin lagunya, dia tidak menyiapin suasananya, dia tidak nyiapin semuanya. Sehingga ini berdiri sendiri-sendiri gitu. Antara lagunya sendiri, antara WL sendiri, antara pengkhotbahnya sendiri, tidak nyambung satu dengan yang lain, sehingga orang itu tidak melihat satu keutuhan. Satu keutuhan. Jadi yang mau diceritakan fokusnya di ibadah itu apa, enggak terlalu jelas. Sama ketika kita nonton menata ini equalizer kita, itu kita mau tonjolin fokus kemana, itu kan antara musik ini dengan diseimbangkan tapi ditonjolkan yang vokal atau apa, itu kan harus ada ahli yang mengatur itu. Nah kita kan pokoknya semua melayani gitu. Yang mau melayani aja sudah syukur kok, orang bisa melayani aja syukur kok, kita toto macam-macam, nanti malah tidak mau melayani. Nah gitu jadinya, jadi kita permisif untuk hal-hal yang tidak profesional masuk, sementara gereja-gereja lain ditata secara profesional untuk sebuah satu jam ibadah, 1,5 jam itu profesional sekali mereka menantanya.
1: Ya. Ada Pak Bambang nih Pak, mau menambahkan Pak Bambang. 5 menit terakhir nih Pak Bambang.
2: Ya, silakan Pak Bambang, masih 7 menit terakhir nih.
1: 7 menit ya. Pak Bambang monitor.
3: Enggak. Saya sih malah mikir apa yang disampaikan oleh Pak Dehati tadi bagus, mestinya itu disampaikan kepada pendeta-pendeta seluruh sinode Pak.
2: Iya, betul. Karena pergumulan saya ini begini Pak Bambang, udah lama sekali saya tuh pengen apa ya, saya sampai ketemu teman-teman Mennonite yang di luar negeri, punya enggak modul pemuritan untuk GKMI atau Mennonite? Saya tanya itu Pak, punya enggak? Saya ke FCC, saya kemana-mana, kalau punya tolong dong dikirim ke kami, supaya kami itu mau belajar loh, mau modulnya itu. Kami pernah undang Pak Paulus Sugeng Wijaya untuk ke Jakarta untuk cerita tentang modulnya, ada enggak? Ternyata enggak ada. Waduh, padahal kita sangat menekankan murid dan kemuritan. Maka, cobalah kita buat sendiri, kita ngobrol sama iman, lalu kita buat model modulnya lah, modulnya jalan pulih lah. Karena bagi kami itu hidup itu sebuah perjalanan. Nah banyak sekali pilihan-pilihan, banyak sekali hal-hal yang kita lakukan itu asal jalan dan kepentingan-kepentingan yang lain yang masih muncul. Jarang orang diajak untuk mengikuti jalannya Tuhan, padahal mengikuti komitmen kemuritan itu, mengikuti setiap hari dalam kehidupan. Maka kita tekankan tentang jalan-jalan salib, jalan kebenaran, dan jalan pengabdian. Nah itu popok sudah ketemu, maka kita diskusi. Nah sekarang metodenya apa? Kalau metodenya disampaikan di khotbah-khotbah saja, ya nggak bisa nyampe lagi. metodenya PA juga tidak bisa datang sedikit. Metodenya harus sampai ke kelompok-kelompok kecil, tapi bukan model lama. Lalu kita buatkan ini, pengantar tentang metode macam-macam, mulai dari perjanjian lama sampai model ISO, sampai gereja-gereja. Dan nanti ke depan coba kita praktekkan dengan model kecil. Kalau kontennya sudah ada. Konten kalau sudah ada ini nanti dievaluasi berikutnya. Nah, yang penting berani untuk mulai sesuatu. Dan saya sampaikan Pak Bambang di pembekalan-pembekalan untuk para PDM calon pendeta ini, saya sampaikan. Dan saya coba tawarkan ini, diundang semuanya pendeta-pendeta lewat grup ini, siapalah mau. Ya mungkin
3: konfirm.
2: Iya, menarik itu. Menarik.
3: Ya, saya kira perlu, bagus kok, harusnya gitu ya. Karena kan tidak semua pendeta katakanlah memiliki pemahaman yang seluas ini juga. Jadi mereka mungkin juga perlu diberi masukan. Dan yang terus terang saya anu itu, bahkan waktu ibadah itu khotbahnya itu cuma sebentar menurut saya. Khotbahnya 30-40 menit menurut saya kurang sekali gitu. Ya, terus, kalau sekarang-kadang saya lihat bacanya apa, bacanya warta jemaat aja sudah 15 menit. Kan itu terlalu lama gitu loh. Tapi khotbahnya itu sendiri kadang-kadang hanya setengah jam, hanya 35 menit. Kalau saya kadang-kadang diminta pelayanan juga itu dibatasi 35 menit. Saya bilang saya nggak bisa kalau 35 menit. Saya pasti lebih lama.
2: Bahkan ada pendeta-pendeta yang sangat senang bangga kalau makin pendek khotbahnya makin bagus katanya.
3: Nah itu menurut saya sih. Itu karena nggak disiapkan dengan baik.
2: Iya, jadi kayak berdeklamasi itu untuk merancang kata-kata yang indah supaya pendek tapi indah, ngena kayak ini hanya sebuah rangkaian kata-kata yang dinarasikan tek gitu, langsung kamu harus berhenti supaya wah itu masih nah. Malah kayak perform untuk dirinya sendiri hebat gitu loh. Itu padahal ini mengajar itu kan memuridkan orang, ini kesempatan seminggu sekali memuridkan orang itu tidak dipakai dengan sungguh-sungguh.
3: Jadi bahkan ada gereja karismatik ya, saya kalau ke Melbourne kan ke gereja PIC Melbourne ya. Saya tuh suka karena khotbahnya itu mendalam dan panjang. Paling nggak itu satu jam khotbahnya dan mendalam, jadi membahas betul-betul Alkitab itu dibahas, selalu melihat konteks, teks di dalam konteksnya, nggak dicomot sana comot sini, tapi kita jadi tahu gitu pada waktu itu Tuhan bicara apa dalam konteks apa, sehingga dijelaskannya dalam konteks yang benar gitu, bukan hanya nyomot kemudian dikutbahkan semaunya gitu.
2: Iya.
3: Ya. Saya kira penting itu untuk Pak pengajaran.
2: Ya, terima kasih teman-teman. Ini juga waktu tinggal 2 menit ke depan. Nah, ternyata gereja itu macam-macam dan Tuhan itu berikan model macam-macam di gereja. Ada orang-orang yang senang sekali mendalami dan menggali firman dan kedalaman firman seperti Pak Bambang dan masih banyak yang lain. Tapi ada orang yang sangat senang dengan model-model aplikatif pujian penyembahan yang sangat ditekankan, sehingga khotbah pun itu berupa calling dan panggilan, lebih menekankan pengulangan-pengulangan tertentu dan penekanan tertentu ketimbang pendalaman. Ada orang yang senang dengan model narasi cerita konteks kehidupan lalu dijabarkan dengan firman lalu dipakai dengan gaya yang ringan dan lucu, misalnya ada yang seperti itu. Sehingga ini ada jemaat-jemaat, tipikal-tipikal jemaat yang menyukai hal itu. Nah tentu kita terbuka pada banyak hal, tetapi yang jangan dilupakan adalah bahwa gunakan setiap momen untuk kemuritan dan pemuritan. Bukan tampilan hebat, bukan tampilan untuk perform show bahwa saya sudah selesai menyampaikan. Saya sudah mendelivery sesuatu. Tapi betul doakan supaya semua hal yang kita sampaikan itu boleh mengubahkan hidup orang dan hidup kita. Bahwa khotbah yang tepat adalah khotbah yang mengubah diri kita dan mengubah orang lain. Izinkan kuasa firman itu bekerja seluas-luasnya untuk berkarya, menjelaskan, berbicara, dan mengubah kehidupan. Entahkah itu dalam kelompok besar, entahkah itu dalam kelompok kecil, entahkah itu dalam kelompok satu demi satu pembimbingan, adalah izinkan kuasa firman dan kuasa firman yang mengubah hidup seseorang makin lama, makin menjadi serupa dengan Kristus dalam kemuliaan yang radikal. Nah itu teman-teman yang menjadi penutup pertemuan kita. Kita harapkan minggu depan atau Kamis depan kita akan masuk ke dalam kesaksian-kesaksian beberapa orang yang masuk dalam kelompok-kelompok kemuritan atau pemuritan yang telah ada. Nanti sharing pengalaman mereka, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dalami dalam kelompok-kelompok itu. Ya, pengalaman itu menarik supaya memperkaya kita, karena kita perlu juga orang-orang yang sudah terjun di dalam proses-proses itu. Nanti Iman akan memanggil beberapa temannya juga untuk sharing hal itu. Besok Kamis depan Iman yang akan memimpin acara ini dan saya juga mau belajar banyak di situ. Begitu teman-teman, sampai ketemu di Kamis mendatang. Shalom, Tuhan memberkati.
1: God bless, terima kasih. Selamat malam.

Saya Pendeta Yohanes Irawan dari Gereja JKI Hosana Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Iktus, sahabat Anda. Harapan saya, dimanapun siaran Radio Iktus dapat diterima, selalu membawa damai sejahtera, kabar sukacita, dan jadi berkat bagi semua orang.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Kamis 16 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-22 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, kami percaya firman-Mu hidup dan bekerja di dalam setiap zaman. Kiranya firman yang kami baca hari ini menyentuh bagian terdalam dari hidup kami. Ubahlah kami oleh kuasa kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel 22 ayat 6-23. Saul mendengar bahwa Daud dan orang-orang yang bersama dia telah diketahui tempatnya. Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon Tamariska di bukit. Tombaknya ada di tangan dan semua hambanya berdiri di dekatnya. Saul berkata kepada hamba-hambanya yang berdiri di dekatnya, "Dengarlah, hai orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100? Sehingga kamu sekalian bersekongkol melawan aku dan tidak seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat perjanjian dengan anak Isai? Tidak seorang pun dari kamu yang peduli kepadaku atau menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut hambaku melawan aku menjadi pengadang seperti yang terjadi sekarang." Jawab Doeg orang Edom yang berdiri dekat hamba-hamba Saul, "Aku telah melihat anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia meminta petunjuk kepada Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Lalu raja menyuruh memanggil imam Ahimelek bin Ahitub dan seluruh keluarganya, para imam di Nob. Mereka semua datang menghadap raja. Kata Saul, "Dengarlah ya anak Ahitub." Jawabnya, "Ya tuanku." Saul bertanya kepadanya, "Mengapa engkau dan anak Isai bersekongkol melawan aku dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, serta meminta petunjuk kepada Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi pengadang, seperti yang terjadi sekarang?" Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara semua hambamu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu, serta dihormati dalam keluargamu? Apakah baru hari ini aku pertama kali meminta petunjuk kepada Allah bagi dia? Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan terhadap hambamu ini ataupun terhadap seluruh keluargaku. Sebab hambamu tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, sedikit atau banyak." Tetapi raja berkata,

Nen. Juga penduduk Nob, kota imam itu dibunuhnya dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun bayi yang menyusu, lembu, keledai, dan domba pun dibunuhnya dengan mata pedang. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub luput, namanya Abiatar. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh imam-imam Tuhan. Lalu Daud berkata kepada Abiatar, "Memang pada hari itu ketika Doeg orang Edom ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah yang menyebabkan kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, jangan takut. Orang yang mengincar nyawamu juga mengincar nyawaku. Bersamaku, engkau aman."

Sahabat Scripture Union Indonesia, dikala ketakutan melanda, apa kata-kata yang perlu kita dengarkan? Jangan takut. Saat kita bingung dan cemas, apa kata-kata yang dapat menenangkan kita? Engkau aman. Itulah perkataan Daud yang didengar oleh Abiatar, anak Imam Ahimelek yang luput dari pembunuhan. Pada waktu itu Raja Saul semakin dikuasai rasa takut dan iri. Dengan keras ia menanyakan keberadaan Daud kepada para hamba Tuhan sampai-sampai ia mempertanyakan kesetiaan mereka. Ia menuduh para pengikutnya bersekongkol dengan Daud. Doeg, orang Edom, kepala gembala-gembala Saul, menjawab bahwa Ahimelek, imam di Not, telah menolong Daud. Akibatnya Saul memerintahkan agar para imam dihukum mati. Namun tak seorang pun hambanya mau melakukannya, sehingga ia pun menyuruh Doeg untuk membunuh para imam. Pada hari itu Doeg melenyapkan 85 imam Tuhan. Tak hanya itu, Doeg juga membinasakan penduduk Nob beserta ternak mereka tanpa terkecuali. Hanya Abiatar, anak Ahimelek yang luput sehingga ia dapat menjadi pengikut Daud dan memberitahukan peristiwa itu. Walau Daud menyalahkan dirinya atas kematian yang kejam itu, pada saat yang sama Daud berkata kepada Abiatar, "Tinggallah padaku, jangan takut. Bersamaku engkau aman." Saat itu Ahimelek menolong Daud bukan karena ingin melawan Saul, tetapi karena ia setia pada panggilan keimamannya. Namun kesetiaan itu membuatnya menjadi korban. Kesetiaan kepada Allah seringkali menuntut keberanian, bahkan ketika konsekuensinya berat. Mengikuti kebenaran tidak selalu membawa kenyamanan, namun tetap merupakan jalan yang benar di hadapan Allah. Bagi Abiatar, kita belajar bahwa bagi orang yang dikasihi Tuhan akan selalu ada perlindungan. Selama kita tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan takut dan dihindarkan dari ancaman keselamatan. Terus lakukanlah kebaikan meskipun kita dicurigai dan disalahkan dengan tuduhan yang tidak benar, karena Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, ajarlah kami tetap tinggal dekat kepadamu dan percaya pada kasihmu yang setia. Ketika ketakutan datang mengetuk hati kami, ingatkan kami bahwa tanganmu menaungi dan menjaga setiap langkah kami. Seperti anak yang beristirahat tenang dalam pelukan ayahnya, biarlah kami hidup dalam damai, sebab di dalammu ada perlindungan, pengharapan, dan keselamatan. Di dalam kasih Sang Kristus, kami berserah. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur. Keluargaku berantakan. Anakku jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: misbah keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke kitab Mazmur pasal 40 sampai 45. Untuk perenungan kita, kita ambil dari Mazmur 40 ayat 2 sampai 3, Mazmur 42 ayat 2 sampai 3, dan Mazmur 45 ayat 11. Judul renungan MK kita hari ini, haus yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia. Saudaraku, ada jenis haus yang tidak dapat dipuaskan dengan air. Ada pula jenis lapar yang tidak dapat dipuaskan dengan makanan. Ada juga ruang kosong dalam hati kita yang tidak dapat diisi oleh uang, oleh kesibukan, oleh hiburan atau pencapaian. Nah, itulah yang digambarkan pemazmur ketika berkata di Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Menarik bahwa yang dirindukan bukanlah berkat Tuhan, melainkan Tuhan itu sendiri. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tertukar, bukan? Kita mencari damai, tetapi lupa mencari Tuhan. Kita mencari sukacita, tetapi lupa kepada sumber sukacita. Kita mencari berkat-berkat Tuhan, tetapi lupa pada Tuhan yang memberi berkat. Akibatnya hati kita tetap haus, meskipun banyak hal yang telah kita miliki. Mazmur 40 dimulai dengan pengalaman yang sangat indah. Aku sangat menantikan Tuhan. Daud tidak berkata bahwa Tuhan langsung menjawab. Ada masa-masa ketika kita hanya bisa bertahan dan tetap percaya dan menantikan. Dan ternyata menunggu bukan waktu yang sia-sia. Karena seringkali Tuhan lebih dahulu membentuk hati kita sebelum mengubah keadaan kita. Kita biasanya ingin Tuhan segera mengangkat kita dari lumpur persoalan, sementara Tuhan sering memakai lumpur itu untuk mengajar kita bersabar dan bersandar kepadanya. Maka setelah pertolongan itu datang, Daud berkata, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Bukan karena hidupnya menjadi sempurna, tetapi karena ia melihat kesetiaan Tuhan dalam perjalanan hidupnya, sehingga ia ingin memuji Tuhan. Lalu Mazmur 42 membawa kita masuk ke dalam yang lebih lagi, lebih dalam lagi. Di sana kita menemukan seseorang yang sedang haus akan Tuhan, bukan haus akan penjelasan, bukan haus akan jawaban, melainkan haus akan hadirat-Nya Tuhan. Karena seringkali akar dari kegelisahan manusia bukan kurangnya informasi, bukan kurangnya uang, bukan kurangnya keberhasilan, melainkan karena jiwanya jauh dari sumber kehidupan, yakni Tuhan sendiri. Ada sumur di dalam hati manusia yang hanya dapat diisi oleh Tuhan, airnya Tuhan, kesegarannya Tuhan. Ketika kita mencoba mengisinya dengan hal-hal lain, rasa haus itu akan muncul kembali dan muncul kembali. Kemudian di Mazmur 45, ini berbicara tentang kasih, tentang keindahan dan relasi yang penuh hormat. Di balik gambaran pernikahan kerajaan, kita diingatkan bahwa hidup yang indah bukanlah hidup yang berpusat pada diri sendiri. Keindahan yang sejati lahir ketika hati belajar mengarahkan diri kepada Tuhan. Karena semakin seseorang menjadikan dirinya itu pusat hidup, makin ia gelisah. Sebaliknya, semakin ia menemukan pusat hidupnya di dalam Tuhan, semakin ia menemukan ketenangan dan sukacita. Nah, mungkin itulah yang sedang dicari banyak orang hari-hari ini. Bukan sekedar lebih banyak hal, memiliki lebih banyak barang, tetapi makna. Bukan sekedar jawaban-jawaban, tetapi perjumpaan dengan Tuhan. Karena pada akhirnya hati manusia diciptakan itu untuk kembali kepada Tuhan. Dan sampai hati kembali kepadanya, ia akan terus merasa haus dan merasa haus. Sebagai pertanyaan refleksi. Yang pertama, saat ini apa yang paling sering kita cari untuk mengisi kekosongan dan kegelisahan hati kita? Yang kedua, apakah kita lebih banyak mencari berkat Tuhan atau mencari Tuhan itu sendiri? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami banyak mencari hal-hal untuk memuaskan hati kami, tetapi tetap terasa kosong. Tariklah hati kami kembali kepada-Mu. Jadilah sumber sukacita, damai, dan makna hidup kami daripada-Mu sendiri. Ajari kami untuk lebih merindukan hadirat-Mu daripada segala sesuatu yang dapat diberikan oleh dunia ini. Amin. Sahabat Iktus,
1: Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

Selamat malam sahabat Iktus, dimanapun sahabat berada di malam hari ini. Mari bersama-sama kita meneduhkan hati kita, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Radio Iktus boleh menemani sahabat dari pagi hingga malam hari ini untuk mengisi ruang dengar sahabat, marilah kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Radio Iktus sahabat Anda melalui 96.5 FM yang telah mengudara dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kru yang bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan juga akan melindungi dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan yang akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan selalu menyertai, memberikan perlindungan dan menemani setiap waktu dimanapun mereka berada. Kalaupun pada hari ini ada beberapa dari sahabat kami merasa sendiri, Tuhan yang akan selalu menemani, memberikan kehangatan, memberikan kasih setiamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu punya begitu banyak rencana yang begitu ajaib untuk sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat kota kami tercinta, kota Semarang, bahkan untuk Indonesia. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat yang saat ini mungkin ada dari saudara atau mungkin sahabat itu sendiri sedang dalam proses penyembuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan selalu menjagai mereka. Dan apapun obat-obatan yang mereka konsumsi boleh memberikan kesembuhan dan mereka boleh beraktivitas kembali secara normal. Terima kasih Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Kalaupun hari ini kami juga merasakan sukacita karena Tuhan hadir atas kehidupan kami, kami boleh berada di kota Semarang, kota yang penuh dengan impian, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap pemerintahan yang ada. Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami, bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan akan memberkati dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami esok boleh kembali beraktivitas, mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Tuhan siapkan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk siaran pada hari ini, dan terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Selamat berjumpa kembali dengan kami di The Station of Salvation, Radio Iktus, sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukas Alamat 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 965 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Sahabat Iktus, bila kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah keselamatan kekal yang sudah Engkau berikan pada kami. Kami pun bersyukur untuk hari ini Radio Iktus boleh mengudara. Untuk itu kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pakai, Tuhan, singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan segala marabahaya apapun. Biarlah siaran sepanjang hari ini melalui setiap program mata acara yang kami udarakan sungguh-sungguh boleh memberkati sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Kami pun berdoa untuk sahabat-sahabat Iktus, kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan datang menjamah, menyembuhkan. Yang duka cita boleh dihibur, yang mengalami beban berat, masalah dan persoalan dalam hidup mereka, Tuhan beri kekuatan baru sehingga mereka boleh melampaui semuanya dengan sukacita, dan berkati seluruh aktivitas mereka pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat siaran hari ini. Tuhan, urapi dengan urapan-Mu yang baru sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh dapat membangun setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bapa, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sampai hari ini setia melayani. Engkau pelihara mereka dengan keluarga hamba-hamba-Mu Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapa, Engkau memberkati seluruh narasumber para pengiklan yang ada, demikian juga seluruh gereja-gereja yang tersebar di seluruh penjuru Kota Semarang dan sekitarnya, bahkan sampai di luar kota. Tuhan, Engkau memberkati, berkati pula seluruh jemaatnya dan bahagia setiap gereja untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, terima kasih, kami serahkan akhirnya untuk bangsa Indonesia. Biarlah tetap dalam lawatan Tuhan, negeri tercinta dari Sabang sampai Merauke. Dan biarlah Tuhan, keberadaan Indonesia saat ini, biarlah Tuhan juga yang akan memimpin seluruh pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan ini, sehingga mereka boleh melakukan takut-takutan Tuhan dan apa yang menjadi cita-cita bangsa ini menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur, benar-benar boleh terwujud semuanya berkat campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang ajaib. Haleluya. Amin.

0: Baik, sahabat itu segera saja kita ikuti bersama untuk program acara yang pertama. Jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Inilah kabar baik bersama Audio Bible dari studio Sawi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Yesaya 30 ayat pertama sampai 33. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb. Melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah.

Maka sekarang, pergilah. Tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab itu, beginilah firman Yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu

Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalan mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, "Keluar." Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari.

menjauh. Murkanya menyala-nyala. Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah. Dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan. Yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan mendengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat, dan nyala api yang memakan habis dengan hujan lebat, angin ribut.

0: Station Ocean Vision 965 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat itu dimanapun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara itu bisa ditangkap terang dan jelas. Kalau melalui siaran manual kami baru bisa menjangkau kota Semarang. Dan untuk live streaming tentu saja sahabat-sahabat itu yang berada di luar kota bisa menikmati siaran kami. Oke, selamat pagi. Pasti pagi hari ini Anda semuanya sudah bangun pagi dan sedang sibuk dengan segala persiapan-persiapan yang Anda lakukan sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Sebab itu kami akan temani Anda dengan serangkaian kidung-kidung indah yang saya harapkan kiranya bisa menemani Anda dan memberikan kehangatan tersendiri di suasana pagi yang mungkin masih terasa dingin karena musim kemarau dan kadang udara begitu dingin dan sejuk tentunya. Baik sahabat Iktus, inilah rangkaian kidung-kidung indah yang segera hadir. Terimalah bersama kehadiran ya, ini She Worship bersama kawan-kawan dan juga dirahagai dengan kehadiran LOG Worship lewat awan tak memutih. Selamat pagi dan selamat menikmati
1: hari ini.

Shalom, saya Pendeta Mia dari Gereja Kristus Tuhan atau GKT Sidoarjo. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Radio Ictus, sahabat Anda. Senantiasa dipakai Tuhan, senantiasa menyatakan kabar baik, menghibur yang sedih, menguatkan yang lemah, memotivasi dan menginspirasi setiap sahabat Ictus. Seberapa jauh Radio Ictus dapat dijangkau dan diakses. Tuhan Yesus memberkati dalam tahun ini dan tahun-tahun mendatang, terus menjadi berkat.

dari Sekolah Kristen Tritunggal Semarang mengucapkan selamat ulang tahun pada Radio Itu Sahabat Anda. Doa dan harapan kami, kiranya radio itu semakin menjadi berkat dan terang bagi sahabat Itus melalui program-program yang didasari atas kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus

Baik, sahabatik terus. Mari kita terus menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan memang hidup harusnya dipenuhi oleh rasa syukur. Karena kasih, ya karena masih diberikan matahari pagi seperti hari ini. Dan mari kita melihat hal-hal yang positif setiap harinya. Walau terkadang kita harus melihat lebih keras untuk mendapatkannya. Oke, selamat pagi sahabat itu. Selamat sibuk-sibuk mempersiapkan diri sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Dan tetap semangat untuk sepanjang hari ini. Kita segera jelang menuju pukul 5.30 menit. Selamat pagi, sukses untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ictus, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati berkat lewatan Tuhan lewat firman untuk Anda yang segera disampaikan oleh hambanya, Pendeta Timothy Setiawan dari GKI Beringin, Semarang.

Shalom, selamat pagi sahabat Iktus dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Firman untuk Anda di pagi hari ini. Bersama saya, Pendeta Timothy Setiawan dari GKI Beringin, hendak berbagi firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan, kita awali renungan ini dengan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena di pagi hari ini Engkau memberi kami kehidupan, napas, dan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Di tengah segala keadaan hidup kami, baik dalam sukacita maupun pergumulan, kami percaya tidak ada satupun bagian hidup kami yang luput dari perhatian Tuhan. Saat ini, kami datang kepada-Mu dengan hati yang terbuka. Tenangkan pikiran kami, lembutkan hati kami, dan mampukan kami mendengar suara-Mu melalui firman yang akan direnungkan bersama. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk tidak hanya memahami firman, tetapi juga menerima, mempercayainya, dan menghidupinya dalam keseharian kami. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Kiranya renungan ini menjadi penguatan bagi yang lelah, penghiburan bagi yang bergumul, dan pengharapan bagi yang sedang merasa kurang dan tidak berdaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

saudara pendengar radio Ikhtus yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dimanapun kita berada saat ini. Dalam hidup ini, hampir semua orang pernah merasa kurang. Ada yang merasa kurang uang, ada yang merasa kurang sehat, ada yang merasa kurang diperhatikan, ada yang merasa hidupnya belum berhasil, ada yang sudah lama berdoa tetapi jawabannya belum datang. Ada pula yang merasa, Tuhan, saya sudah berusaha hidup benar, saya sudah percaya kepadamu, tetapi mengapa hidup saya tetap penuh kekurangan? Perasaan seperti ini sangat manusiawi dan kita tidak perlu pura-pura kuat di hadapan Tuhan. Ada masa ketika kita bangun pagi dengan hati yang berat. Ada masa ketika kita melihat kebutuhan keluarga, pekerjaan, kesehatan, masa depan anak, atau keadaan ekonomi saat ini, lalu kita bertanya dalam hati, Tuhan, bagaimana saya menjalani semua ini? Firman Tuhan hari ini membawa kita kepada sebuah kisah yang sangat dikenal, yaitu peristiwa ketika Tuhan Yesus hadir dalam sebuah pesta perkawinan di Kana. Sebagaimana dituliskan dalam Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Di sana Tuhan Yesus, ibunya dan murid-muridnya hadir dalam sebuah pesta. Namun di tengah pesta itu muncul sebuah masalah. Mereka kekurangan anggur. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Mereka masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedok.

Tutuklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara pendengar Iktus, dari kisah inilah kita akan merenungkan tema kekurangan yang menjadi ketakjuban. Dalam budaya kita saat ini, kalau ada pesta dan makanan kurang, tentu itu menjadi sebuah problem, karena bisa saja kita menjadi malu karena peristiwa itu. Keluarga bisa menjadi bahan perbincangan. Orang-orang mungkin berkata, bagaimana mengundang banyak orang tetapi hidangannya gak cukup, seperti tidak siap, dan adalah mungkin pandangan yang negatif. Demikian juga dalam peristiwa pesta perkawinan di Kana. Ketika anggur habis, itu bukan sekedar persoalan minuman. Itu persoalan kehormatan keluarga. Itu persoalan rasa malu. Pesta masih berjalan, tetapi persediaan sudah habis. Di tengah suasana yang seharusnya penuh sukacita, tiba-tiba ada kecemasan. Menarik sekali, Tuhan Yesus hadir di sana. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus tidak membuat pesta itu otomatis bebas dari masalah. Ini penting untuk kita renungkan. Seringkali kita berpikir kalau Tuhan hadir, maka semua akan lancar. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka hidup akan bebas dari persoalan. Kalau kita menjadi anak Tuhan, maka semua kebutuhan pasti langsung terpenuhi. Tetapi kisah ini menunjukkan sesuatu yang lebih jujur. Tuhan Yesus hadir, namun masalah tetap muncul. Tuhan Yesus ada di pesta itu, tetapi anggur tetap habis. Artinya, masalah dalam hidup bukan selalu tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kekurangan bukan selalu tanda bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Pergumulan bukan berarti Tuhan tidak peduli. Selama kita masih hidup di dunia ini, masalah akan tetap ada. Orang percaya pun bisa mengalami kekurangan. Orang yang rajin berdoa pun bisa merasa lelah. Keluarga Kristen pun bisa mengalami persoalan ekonomi. Bahkan pelayan Tuhan bisa mengalami tekanan mental. Tetapi yang membedakan bukanlah ada atau tidak adanya masalah, melainkan bagaimana kita melihat Tuhan di tengah masalah itu. Dalam kisah ini, Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kalimat ini sederhana, tetapi penuh dengan makna. Maria membawa persoalan itu kepada Yesus. Ia tidak punya jawaban. Ia tidak punya anggur cadangan. Ia tidak punya solusi teknis. Tetapi ia tahu kepada siapa masalah itu harus dibawa. Saudara-saudari yang terkasih pendengar Iktus, ini pelajaran pertama bagi kita. Bawalah kekurangan kita kepada Tuhan. Jangan hanya dibicarakan dengan manusia, tetapi lupa dibawa kepada Tuhan. Memang Tuhan tahu keadaan kita, tetapi doa adalah cara kita datang dengan rendah hati dan berkata, Tuhan, saya tidak sanggup menyelesaikan ini sendiri. Namun yang menarik, cara Yesus menjawab persoalan itu tidak seperti yang mungkin diharapkan orang. Mereka kekurangan anggur, tetapi Yesus tidak langsung berkata, baik, sekarang anggur akan muncul. Yesus justru berkata kepada para pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Bukankah ini aneh? Mereka butuh anggur, tetapi Yesus menyuruh mereka mengisi air. Mereka menghadapi masalah pesta, tetapi Yesus memakai tempayan yang biasa dipakai untuk pembasuhan. Mereka membutuhkan sesuatu yang

istimewa, tetapi Yesus memulai dari sesuatu yang sangat biasa. Disinilah kita belajar pelajaran kedua. Tuhan sering bekerja melalui hal-hal sederhana yang sudah ada di sekitar kita. Ketika kita merasa kurang, kita biasanya langsung melihat apa yang gak ada. Gak ada uang, gak ada kesempatan, gak ada dukungan, gak ada jalan keluar, gak ada orang yang menolong. Mata kita terpaku pada kekurangan. Tetapi Tuhan sering mengajak kita melihat ulang apa yang masih ada padamu. Mungkin yang ada hanya air biasa. Mungkin yang ada hanya tenaga yang terbatas. Mungkin yang ada hanya waktu sedikit. Tetapi yang ada hanya keluarga sederhana. Mungkin juga yang ada hanya kemampuan kecil. Mungkin yang ada hanya pekerjaan yang tidak besar. Mungkin yang ada hanya iman yang terasa lemah. Tetapi saudara-saudara, di tangan Tuhan, yang biasa bisa menjadi luar biasa. Air biasa bisa menjadi anggur terbaik. Hal kecil bisa menjadi jalan berkat. Kesempatan sederhana bisa menjadi ruang kesaksian. Kelemahan yang kita bawa kepada Tuhan bisa menjadi tempat melihat kuasanya bekerja. Saudara-saudari, kadang kita terlalu sibuk meminta Tuhan memberikan anggur yang kita inginkan, sampai kita tidak melihat air yang sudah Tuhan taruh di dekat kita. Kita berkata, Tuhan, berikan saya hal besar. Tetapi Tuhan berkata, mulailah dengan apa yang sudah ada. Kita berkata, Tuhan, ubahlah keadaan saya. Tetapi Tuhan berkata, percayalah kepadaku dan taatilah aku dalam hal kecil hari ini. Para pelayan itu mungkin tidak mengerti. Mereka bisa saja bertanya, untuk apa mengisi air? Bukankah yang kurang anggur? Mereka bisa menolak, mereka bisa menunda. Mereka bisa hanya mengisi setengah. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa mereka mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Ini pelajaran ketiga. Ketaatan kepada Tuhan tidak selalu langsung masuk akal, tetapi ketaatan membuka ruang bagi kita melihat kemuliaannya. Ada kalanya firman Tuhan terasa tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Kita sedang sakit hati, Tuhan mengajar kita mengampuni. Kita sedang takut kekurangan, Tuhan mengajak kita tetap jujur. Kita sedang ingin membalas, Tuhan mengajar kita mengasihi. Kita sedang ingin menyerah, Tuhan mengajar kita setia. Kita sering juga ingin jalan pintas, tetapi Tuhan mengajar kita taat dalam proses. Seringkali kita ingin Tuhan menyelesaikan masalah dengan cara yang cepat, jelas, dan sesuai kemampuan kita. Tetapi Tuhan bukan hanya ingin menyelesaikan masalah kita, Tuhan juga ingin membentuk hati kita. Ia bukan hanya ingin memberi kita jawaban, Ia ingin membawa kita mengenal Dia lebih dalam. Maka pertanyaannya bukan hanya, Tuhan, kapan Engkau menolong saya? Tetapi juga, Tuhan, apa yang Engkau ingin saya taati hari ini? Bukan hanya, Tuhan, kapan masalah ini selesai, tetapi Tuhan, bagaimana saya tetap setia di tengah masalah ini? Bukan hanya Tuhan, kapan kekurangan saya dipenuhi, tetapi juga Tuhan, apa yang sudah ada padaku yang dapat kupakai dengan taat di hadapan-Mu. Setelah tempayan itu penuh, Yesus berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ini juga tidak mudah. Bayangkan kalau para pelayan itu berpikir air itu masih air. Membawanya kepada pemimpin pesta tentu beresiko, tetapi mereka taat. Dan ketika pemimpin pesta mengecapnya, air itu telah menjadi anggur. Bahkan bukan anggur biasa, melainkan anggur yang terbaik. Inilah ketakjuban dalam kisah ini. Kekurangan berubah menjadi kelimpahan. Rasa malu berubah menjadi sukacita. Hal biasa berubah menjadi tanda kemuliaan. Dan Yohanes mencatat bahwa melalui peristiwa ini, Yesus menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada dalam pesta yang kehabisan anggur. Dari luar hidup tampak berjalan, tetapi di dalam hati ada kegelisahan. Dari luar keluarga tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya banyak persoalan.
Dari luar kita masih tersenyum, tetapi di dalam ada rasa takut, lelah, dan malu. Ada kekurangan yang tidak semua orang tahu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kekurangan kita bukanlah akhir cerita. Di tangan Tuhan, kekurangan bisa menjadi tempat kita belajar percaya. Kekurangan bisa menjadi ruang Tuhan membentuk karakter kita. Kekurangan bisa menjadi kesempatan kita melihat bahwa Tuhan hadir, Tuhan peduli, dan Tuhan bekerja dengan cara yang sering tidak kita duga. Namun kita juga perlu berhati-hati. Kisah ini bukan berarti setiap kekurangan pasti langsung berubah menjadi kelimpahan materi. Bukan berarti setiap doa akan dijawab persis seperti keinginan kita. Bukan berarti kalau kita taat, semua masalah langsung selesai. Tidak demikian. Kabar baiknya lebih dalam daripada itu. Kabar baiknya adalah Kristus hadir di tengah kekurangan kita. Ia tidak menjauh ketika hidup kita tidak sempurna. Ia tidak malu hadir dalam ruang-ruang hidup kita yang berantakan. Ia tidak meninggalkan kita ketika kita tidak punya cukup kekuatan. Justru di tengah kekurangan itu, Ia mengundang kita untuk percaya, taat, dan melihat kemuliaannya. Sukses dalam hidup orang percaya bukan terutama karena kita tidak pernah kekurangan. Sukses bukan hanya karena kita punya banyak uang, tubuh sehat, jabatan baik, keluarga sempurna, atau pengakuan orang. Sukses sejati adalah ketika kita berjalan bersama Kristus. Ketika dalam kekurangan pun kita dapat berkata, Tuhan, aku tetap percaya. Mungkin dunia berkata kita gagal karena belum punya ini dan itu. Tuhan melihat lebih dalam. Tuhan melihat hati yang tetap berpegang kepadanya. Tuhan melihat air mata yang tetap dibawa dalam doa. Tuhan melihat ketaatan kecil yang dilakukan dengan setia. Tuhan melihat tempayan yang kita isi penuh, meskipun kita belum melihat hasil akhirnya. Saudara-saudari, apa air biasa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Mungkin itu keluarga sederhana. Mungkin itu pekerjaan kecil. Mungkin itu kemampuan mendengar orang lain. Mungkin itu kesempatan untuk melayani. Mungkin itu waktu untuk berdoa. Jangan remehkan hal yang biasa. Jangan remehkan langkah kecil. Jangan remehkan ketaatan hari ini. Bila diserahkan kepada Tuhan, yang biasa dapat menjadi alat untuk menyatakan kasih dan kemuliaannya.

hari, saudara-saudara, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengakui bahwa seringkali kami lebih mudah melihat kekurangan daripada melihat kehadiran-Mu. Kami mudah takut ketika kebutuhan tidak terpenuhi. Kami mudah malu ketika hidup kami tidak seperti yang kami harapkan. Kami mudah membandingkan diri dengan orang lain dan merasa bahwa hidup kami kurang berarti. Hari ini kami membawa semua kekurangan kami kepada-Mu. Kami membawa pergumulan keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, masa depan kami, dan isi hati yang tidak sanggup kami ucapkan kepada orang lain. Tuhan, ajar kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah kehidupan kami. Ajar kami melihat apa yang sudah Engkau berikan meskipun tampak sederhana. Ajar kami taat, bukan separuh, tetapi dengan sepenuh hati. Bentuklah kami melalui setiap proses, supaya kami tidak hanya mencari berkat-Mu, tetapi sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kiranya kekurangan kami tidak membuat kami jauh dari-Mu, tetapi justru membawa kami semakin dekat kepada-Mu. Pakailah hidup kami, bahkan bagian yang lemah dan biasa, untuk menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya di dalam tangan-Mu, kekurangan tidak pernah menjadi akhir. Kau sanggup mengubahnya menjadi ketakjuban. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.

Baik, sahabat Iktus, baru saja kita nikmati bersama berkat rahmat Tuhan lewat firman untuk Anda. Dan tadi disampaikan oleh hambanya, pendeta. Ya, dari GKI Beringin Semarang. Baik, sahabat Iktus, kira saja kita ikuti bersama untuk acara berikutnya.

Agustus. Selamat pagi dan selamat kembali di Happy Birthday. Okay, the station of salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Baik sahabat, itu suasana pagi yang sedikit masih ya biasanya sudah begitu terang luar biasa, dan pagi hari ini mungkin sedikit agak mendung atau ada awan putih di atas sana, dan sudah terlihat sang mentari begitu luar biasa dari ufuk timur, kelihatan merona merah. Ya sudah mulai meninggi begitu sahabat itu, sini artiku. Dan baiklah sahabat itu, kerasa jadi happy birthday di hari ini. Kami akan menjumpai sahabat-sahabat tiktus yang hari ini bertepatan 17 Juli sedang merayakan ulang tahunnya.

Baik, sahabat itu sederetan nama-nama yang tercatat di buku agenda ulang tahun kami di 17 Juli hari ini. Sebelum kami menyapa satu persatu, baiklah, satu pujian akan membuka perjumpaan kita terlebih dahulu di kesempatan pagi hari ini.

sahabat Iktus, saya Pendeta Muriali bersama seluruh jemaat GKMI Puri Anugrah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Iktus kesayangan kita. Saya percaya Radio Iktus akan semakin mengudara dan menjadi berkat bagi banyak orang, semakin matang, dan udara kita akan penuh dengan terang firman Tuhan melalui Radio Iktus. Tuhan Yesus memberkati.

Baik, sampai itu kembali bareng lagi di Happy Birthday untuk 17 Juli hari ini. Segera saja kami akan menyapa sahabat-sahabat Tiktus, dan kami juga akan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Oke, untuk yang pertama, dan kami jumpa yang berbahagia. Halo Bapak Benjamin Utomo yang ada di Indragiri 35 monitor 81. Juga kami jumpa yang berbahagia. Halo Bapak Osuroyo yang ada di Nangka Timur 29 monitor 157. Kami jumpa juga yang berbahagia. Halo Ibu Eti Diah Eswi yang ada di Jalan Kruing Timur Dalam 2 Banyumanik monitor 719. Oh, dari Banyumanik sudah kedengaran belum ya radioiktusnya? Oke, sahabat Tiktus, pokoknya tetap bersabar, dukung terus di dalam doa sehingga antena permanen segera terpasang dan kami bisa menjangkau lebih luas lagi.

kasih, anugerah dan karunia Tuhan selalu hadir dalam kehidupan sahabat-sahabat itu. Selamat mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri. Dan doa kami juga Anda semuanya selalu sehat, diberkati Tuhan senantiasa. Oke, ada juga yang berbahagia. Halo Ibu Hana Supriyasi di Kuasen Rejo 5 Gunung Pati. Ada juga yang berbahagia, Ibu Tiniawati Setiawan. Ibu Tiniawati Setiawan di Cakrawala Barat. Juga yang berbahagia, halo Ibu Yuli di Demak. Dan yang berbahagia juga, halo Ibu Lucia di Bukit Sari. Oke, keempat ibu yang baru saja kami sapa namanya, kami ucapkan juga selamat berbahagia. Doa kami sehat selalu, panjang umur, dan makin terus menikmati berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan sahabat Tiktus. Dan inilah pujian indah yang mengingatkan pada kita semua bahwa anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, betapa besar dan cukup rasanya dalam hidup kita. Kita sambut kehadiran Gracia da Clarissa Jason. Selamat menikmati.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH

Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

Baik, sahabat Iktus, kembali bareng lagi di Happy Birthday. Oke, untuk sahabat-sahabat Iktus yang ulang tahunnya tepat di hari ini, di 17 Juli, tentu berbahagia dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa boleh dirasakan di dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Oke, kalau hari kemarin ulang tahunnya Radio Iktus, ya terima kasih banyak buat sahabat-sahabat Iktus, juga para hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang selalu memberikan support, dukungan, juga ucapan selamat ulang tahunnya buat Radio Iktus. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Baik sahabat Iktus, kembali berikut ini segera saja kami sampaikan ucapan selamat ulang tahun, antara lain untuk yang berbahagia. Halo Bapak Ignatius Sumarno yang ada di Semarang, monitor kami 1548. Kami jumpai juga yang berbahagia. Halo Ibu Kristianingsih yang ada di Bedakan 580, monitor 1683. Kami jumpai juga yang berbahagia. Halo Ibu Sutejo Sanyoto yang ada di Kampung Beduk, monitor 1805. Kami jumpai juga yang berbahagia. Halo Bapak Arnold Aprilianto, monitor kami 2499. Oke, berikut ini kami jumpai juga yang berbahagia. Halo Saudara Krisna Umbu yang ada di Lempong Sari 2. Yang berbahagia juga Ibu Susilawati di Kekancan Mukti. Ada juga yang berbahagia Ibu Kiniwati Sutopo yang ada di Puri Anjas Moro, tempatnya di Blok M3. Oke, sahabat semuanya, kami ucapkan selamat ulang tahun. Doa kami Anda semuanya sehat, diberkati Tuhan luar biasa, dan selamat menjalani hari-hari bersama Tuhan dengan setia dan terus belajar setia juga mengiring Tuhan sampai Maranatha. Pujian indah yang mengingatkan pada kita bahwa apa yang ada dalam hidup kita saat ini, semuanya itu merupakan anugerah Tuhan terindah. Oke, sebab itu kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan beri di dalam hidup kita.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Bagus. Oke, 37 menit sudah berlalu dari pukul 6 pagi. Masih bareng lagi di Happy Birthday. Oke, kami lanjutkan kembali untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun. Antara lain berikut ini untuk Bapak Arnold Aprilianto yang ada di Brotojoyo Timur, Unito 2499. Dan juga halo yang berbahagia Bapak Sandi yang ada di Purianjas Moro, tepatnya di Blok P, Monito 2862. Kami jumpai juga yang berbahagia, halo Ibu Condro Fandi yang ada di Jalan Seruni Tugusari, monitor 3142. Dan juga yang berbahagia, halo Ibu Melani Kristianti B, monitor 3174. Dan juga kami jumpa berikut ini yang berbahagia untuk Ibu Susilawati di Kekancan Mukti, yang berbahagia juga Ibu Kiniwati Sutopo di Purianjas Moro Blok M3. Kemudian juga yang berbahagia, halo Suster Yuliani Purnaningsih yang ada di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Dan juga yang berbahagia, halo Bapak Tristianto di Jalan Arjuna, tepatnya di Ungaran sana. Dan yang berbahagia juga, halo sahabat Priskila Indah Purwaningrum di Jalan Kayu Hapu Kudus. Oke, untuk kedelapan sahabat ini, tahun Anda hari ini di 17 Juli. Biarlah kiranya hari ini merupakan hari yang membahagiakan buat sahabat-sahabat Tikus. Selamat mensyukuri dengan segenap hati doa kami. Oke, sahabat-sahabat Tikus selalu sehat, diberkati Tuhan luar biasa. Pujian indah menjadi kado spesial yang kami hadiahkan buat sahabat-sahabat Tikus tepat di ulang tahun Anda hari ini.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Kalum, saya Iskandar MZ dari GTC Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Itu Sahabat Anda. Doa kami kiranya Radio Itu Sahabat Anda tetap mengudara, mengabarkan berita sukacita kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan selalu.

Baik, sahabat itu sementara masih bareng lagi di Happy Birthday. Segera saja berikut ini kami segera ucapkan selamat ulang tahun. Oke, antara lain untuk yang berbahagia, halo Ibu Chondro Fandi yang ada di Jalan Seruni Tolgosari. Monitor kami 3142.

Kami jumpai juga yang berbahagia. Halo Ibu Melani Kristianti yang ada di pengapun monitor kami 3174. Ada juga yang berbahagia. Halo Ibu Hana Mulyati yang ada di Bugangan monitor 3073. Dan berikut kami jumpai juga untuk yang berbahagia. Oke, halo Bapak Agus yang ada di Permata Puri. Dan juga yang berbahagia, halo Ibu Lili Sri Suwarni yang ada di Tanjung. Kemudian juga yang berbahagia, Ibu Silka yang ada di situ tadi. Baik sahabat semuanya, kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda di 17 Juli hari ini. Sahabat Iktus, biarlah di setiap langkah kehidupan sahabat-sahabat Iktus Anda senantiasa merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan hari ini berkat-berkat Tuhan tentu dicurahkan dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Selamat menikmati dan mensyukuri dengan sepenuh hati dan terus setia di dalam mengiring Tuhan sampai Maranatha. Oke, pujian ini dan sebagai kado spesial untuk Anda dari Yusuf Febrianto dan selamat menikmati.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik, sahabat Hitus. Oke, sampailah kita di penghujung perjumpaan kita di Happy Body. Oke, untuk sesi yang terakhir berikut ini. Wow, hari ini banyak sekali yang berulang tahun. Ada 34 sahabat Hitus yang berulang tahun. Oke, untuk yang terakhir berikut ini kami ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo saudara Dio yang ada di Bukit Tulip, Perum Kriya Bukit Mas, monitor 3504. Demikian juga yang berbahagia, halo Ibu Yuliani yang ada di Padi Utara Blok Kagenuk Indah. Apa kabar Ibu pagi hari ini? Mudah-mudahan sedang gabung bareng bersama 96.5 FM-nya. Oke, yang pasti tetap cantik, cantik hatinya juga, dan makin hari makin tambah berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga yang berbahagia, halo saudara Yoel San Santoso, monitor 3862 yang ada di Purianya Semoroblok E3. Oke, tentunya pagi hari ini berbahagia, mensyukuri karena berkat Tuhan yang begitu besar. Dan hari ini pasti dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi. Halo saudara Yoel. Oke, papa mama tentunya sangat mengasihi Anda. Dan ada kado spesial yang dihadiahkan tentunya buat saudara Yoel. Oke, kami jumpa juga yang berbahagia. Halo Ibu Silka di Sidotadi, yang berbahagia juga Pendeta Yohan, kami ulang, yang berbahagia juga Pendeta Rohan Srianto di GIA Kridonggo, dan juga yang berbahagia Ibu Sungandi yang ada di Cindedala. Oke, untuk kelima sahabat Diktus yang baru saja kami sapa nama Anda, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun. Sehat selalu dan diberkati Tuhan luar biasa. Terus bersyukur dan bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan sahabat-sahabat Diktus. Oke, sehat, Tuhan Yesus memberkati. Inilah pujian indah sebagai kado manis buat sahabat-sahabat semuanya. Sekaligus pujian ini akan mengantar kita menuju pukul 7 pagi. Setelah itu Wiwi segera mundiri dari ruang sesi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, tetap bersemangat dan sukses selalu untuk sahabat-sahabat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.